0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Masih menandai tentang yang nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Yow. Bakal kasih info lalu lintas di kota Bandung. Yang mana juga, wow, Bandung belum ada macet ya. Meskipun di Jalan Soekarno-Hatta ini masih aman banget teman Pro 2. Begitu pula di Jalan Buah Batu juga lengang. Ada sedikit kepadatan, sedikit aja. Itu di Jalan Waas teman Pro 2. Terus juga ada lagi di jalan yang lumayan agak sedikit karena ini perempatan ya, terusan Buah Batu. Terus juga kita beralih ke daerah Jalan Jakarta, terpantau ramai lancar dari kedua arah. Terus juga Jalan Diponegoro, terpantau ramai lancar. Terus Supratman dan juga Pasteur ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu, teman Pro 2, hati-hati di jalan.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM, teman Pro 2. Yes, yes. Teman Pro 2, ini adalah Hari Pendidikan Nasional ya. Nanti juga aku bakal ngobrol-ngobrol sama siswa berprestasi di jam 8.30 kira-kira apa ya? Dimana di tanggal 2 Mei ini adalah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, teman Pro 2. Dan yang pastinya setiap tanggal 2 Mei ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang pastinya momen ini menjadi ruang refleksi nasional untuk menilai ya, apakah sekolah telah menjadi ruang yang aman, terus juga apakah guru benar-benar dihormati, dan apakah seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan. Jadi pendidikan bukan sekedar berbicara tentang gedung, kurikulum, angka kelulusan. Lebih dari itu, pendidikan juga menyangkut masa depan manusia dan juga kemajuan bangsa. Di tengah berbagai capaian yang patut diapresiasi, teman Pro 2, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan ya. Dan yang pastinya nanti di jam 8.30 aku bakal ngobrol-ngobrol sama siswa berprestasi ya. Yang pastinya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei 2026 ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 8.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya Win and Ita yang masih nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena momen bertepatan, momen spesial banget di tanggal 2 ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan tadi aku juga udah spill, aku bakal ngobrol-ngobrol sama seorang siswa berprestasi ya. Kita akan kenalan dulu, sudah ada via telepon. Ada Alif Fatih Hasan. Halo, selamat pagi Alif.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai Alif, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kita kenalan dulu sama Alif Fatih Hasan. Aku panggilnya Alif aja ya.
1: Boleh.
0: Boleh, dari SMA Terpadu Baitur Rahman. Dan yeah, yang pastinya juga Alif ini ya sebagai ketua BES ya, Badan Eksekutif Santri Baitur Rahman ya, betul?
1: Ya, yeah, betul.
0: Siap. Dan kamu juga pernah juara satu nasyid pentas PAI Kabupaten Bandung.
1: Ya,
0: kita
1: betul.
0: Kasih tepuk tangan dulu, guys. Oke, okay, kamu berarti kelas berapa sekarang?
1: Sekarang aku kelas 11.
0: Kelas 11. Kalau kegiatannya mungkin sekarang tuh kan akhir pekan ya, libur apa gimana?
1: Sekarang kami di sekolah kami ada mengadakan upacara pada pagi hari.
0: Oke. Okay.
1: Terus dilanjut dengan acara pagi sehat. Jogging bersama.
0: Jogging,
1: lalu
0: okay,
1: dilanjut bersih-bersih area lingkungan sekolah kami.
0: Oke, okay, jadi gak ada libur-libur dua ya. Tetap semangat, berarti lagi ini ya, boarding ya. Emang boarding berarti ya kan ya, boarding school kan.
1: Iya,
0: oke, okay, di SMA Terpadu Baitur Rahman. Nah, aku pengen apa ya namanya, kepo juga nih soal share pengalaman kamu nih bisa menjadi juara satu nasyid pentas PAI Kabupaten Bandung. Itu kapan sih itunya, eventnya?
1: Untuk eventnya pas saya kelas 10, jadi saya kebetulan mempunyai minat di bidang seni, terutama menyanyi. Lalu saya masuk dalam, karena sekolah kami memfasilitaskan ekstrakurikuler nasyid, lalu saya mendaftar pada ekstrakurikuler tersebut. Lalu ada kesempatan event pentas PAI, melatih saya untuk bersama tim saya, jadi untuk memenangkan pentas PAI itu. Dan alhamdulillahnya rezeki kita menang juara satu di pentas PAI tingkat kabupaten.
0: Wih, seru
1: dan melanjut
0: banget.
1: Ya, melanjut di tingkat provinsi, namun kami belum ada rezekinya mungkin di sana.
0: Oke, okay, tapi luar biasa banget ya. Ini waktu itu berapa banyak nih ininya, temennya, timnya berapa, ada berapa banyak?
1: Untuk tim
0: nasyidnya.
1: Nasyid. Untuk tim nasyid pada sekolah kami ada dua, dua tim. Tapi dengan aransemen yang berbeda. Yang pertama akapela dan yang kedua band.
0: Wih, seru banget. Jadi kamu emang juga suka sama nyanyi gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Nah, selain itu juga kamu ada pernah menjuarai atau lomba apa gak sih?
1: Untuk di tingkat, untuk prestasi akademis
0: di sekolah mungkin?
1: Saya juara dua ranking di kelas.
0: Keren.
1: Lalu saya juga ditunjuk atau diamanahi menjadi ketua BES, ketua umum Badan Eksekutif Santri
0: Baitur Rahman.
1: Baitur Rahman.
0: Oke. Okay. Nah, sebagai ya yang sudah terpilih menjadi ketua BES Badan Eksekutif Santri Baitur Rahman, apa aja nih yang akan kamu canangkan? Mungkin ada program-program kah yang kamu pikirkan buat Baitur Rahman ataupun teman-teman? Mungkin sebagai ketua?
1: Saya dengan tim saya sudah membuat rencana program untuk kedepannya, yaitu bernama Bintang.
0: Bintang, apa
1: Bintang
0: tuh?
1: Bintang itu adalah event, multi-event, perlombaan akademis maupun non-akademis. Yang sekarang sudah open register.
0: Oke.
1: Okay. Untuk perlombaannya itu mulai dari futsal, basket, lalu di akademisnya ada CCC, pidato, lalu ada nasyid juga di sana, dan lomba-lomba yang lainnya.
0: Wis, mantap. Itu berarti sudah berlangsung atau mau berlangsung?
1: Acara ini mau berlangsung pada tanggal 18 Mei tepatnya.
0: Di tanggal 18 Mei, yaitu bulan ini ya pastinya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana menjadi ketua BES nih, Badan Eksekutif Santri Baitur Rahman? Kalau di sekolah mungkin ketua OSIS kali ya namanya ya.
1: Iya.
0: Oke, ada ini gak sih kayak challenge tersendiri atau tantangan sendiri buat kamu terpilih menjadi ketua BES?
1: Pastinya ada. Dari sisi internal diri saya maupun dari eksternal luar, banyak tantangan yang telah saya hadapi. Namun saya tidak menyerah gitu, karena yang saya pegang ya, atau yang saya kuat prinsip saya itu bahwasannya Allah nggak akan menjadikan seorang hambanya tanpa sebuah alasan.
0: Mantap. Jadi pokoknya mah apapun tantangannya pasti bisa gitu ya. Apalagi dengan didukung oleh tim-tim yang solid dari sekolah maupun teman maupun guru-guru di sana gitu ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, terus juga pengalaman kamu nih sekolah di SMA Terpadu Baitur Rahman gimana tuh?
1: Untuk pengalaman saya di SMA Terpadu Baitur Rahman sangat seru menurut saya, karena di sini kami selaku siswa di SMA sangat didukung oleh pihak SMA itu sendiri. Karena kita tuh dari SMA ini sudah merasakan simulasi dunia perkuliahan gitu.
0: Okay.
1: Jadi pada saat sekarang juga ada program dari SMA yang bernama Munakosyah. Munakosyah ini adalah pembuatan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan kami ditugaskan untuk membuat produk ilmiah dan nantinya akan disebarluaskan ke masyarakat.
0: Wih, itu pengalaman seru ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Satu lagi nih kan, berhubung juga di hari ini, tepat banget di tanggal 2 Mei, itu adalah Hari Pendidikan Nasional nih. Kamu sebagai perwakilan dari teman-teman SMA mungkin ya, mengenai Hari Pendidikan Nasional ini, apa sih harapan kamu untuk pendidikan di Indonesia khususnya? Boleh.
1: Harapan saya untuk pendidikan Indonesia, semoga pendidikan di Indonesia lebih meningkat lagi, kualitas diri dari setiap siswanya, lalu berprestasi dan menjadikan Indonesia emas.
0: Siap.
1: Di masa depan.
0: Siap. Ada pesan yang pengen kamu sampaikan gak sih buat Gen Z, Gen Z mungkin yang teman-teman seumuran kamu?
1: Mungkin untuk pesan dari saya, jika banyak halang rintangan yang kalian hadapi, itu adalah proses yang Allah berikan kepada kami semua, dan jangan pantang menyerah, karena balik lagi yang saya sudah katakan, Allah tidak akan mengirimkan atau tidak menjadikan, tidak akan menciptakan tanpa sebuah alasan.
0: Wow, adem banget ya pagi-pagi. Terima kasih banyak Alif atas waktunya di pagi sama-sama. Hari ini. Selamat beraktivitas kembali di sekolah ya sama teman-teman ya. Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes, itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol seru bareng sama Alif Fatih Hasan dari SMA Terpadu Baitur Rahman ya. Pas banget berkaitan dalam momennya Hari Pendidikan Nasional, di mana generasi emas ada di tangan kamu guys ya. Jadi yuk mulai rajin-rajin ya, jangan malas-malas guys ya. Winda masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti, so stay tune only on 96 FM, Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
2: Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
3: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Windanya harus pamit. Habis ini bakal ada musik trainer teman Pro 2 di jam 9 sampai dengan jam 10. Dan juga Sandy Puspandini yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. So thank you so much untuk kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Stay safe, stay healthy, see you and bye-bye. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2026. Winda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sabtu ini, dan seperti biasa kalau udah Sabtu pagi gue gak mungkin sendirian sama berdua. Gue sudah ditemenin sama satu talenta yang masih muda banget, masih adek gue banget. Secara usia juga masih banyak belajar. Tapi hari ini ada Jihan di sini. Halo Jihan.
1: Halo.
0: Ada juga Mas Rio pastinya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol sama Jihan nih, teman berdua. Jihan ini usianya berapa kalau boleh tahu?
1: Usia Jihan tuh 9 tahun.
0: 9 tahun. 9 tahun. Oke, mungkin Mas Rio boleh ceritain dulu nih latar belakang Jihan gimana nih?
2: Iya, jadi teman-teman Music Planners Indonesia ini kali ini kita bawa adik kecil, namanya Jihan Ramael. Dia talentnya Nada Bumi dan sudah mengeluarkan single terbarunya dengan judul Papa.
0: Oh, judulnya Papa. Nah,
2: nanti kita dengar ceritanya kenapa lagunya berjudul Papa. Ini sangat menginspirasi. Dan Jihan ini juga selain bernyanyi, dia juga aktor ya, aktris.
0: Oh iya? Oh iya? Wow, keren banget.
2: Film dan juga teater.
0: Oh, teater.
2: Iya. Kalau disuruh nangis jago banget ya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi ini talent yang luar biasa, makanya kita setahun yang lalu bekerja sama akhirnya ya. Dan Jihan menjadi talent yang luar biasa untuk Nada Bumi.
0: Oke. Jihan bergabung di Nada Bumi itu berapa lama, Mas? Udah berapa lama kira-kira?
2: Udah setahun ya?
0: Kayaknya udah setahun. Oke. Kalau dari lagu Papa ini, Jihan nyanyi waktu itu di mana, ingat gak nyanyinya?
1: Gimana ya? Lupa gitu.
0: Oh, lupa?
1: Iya.
0: Tapi lagunya cerita tentang apa sih, Jihan, lagu Papa ini sebetulnya?
1: Cerita tentang papi aku.
0: Oh ya? Kenapa? Kamu kenapa pengen nulis tentang papi kamu waktu itu?
1: Soalnya tuh kayak, kan dikirimin lagu itu kan tengah malam ya, Om. Jadi aku tuh kan udah tidur jam segitu, Om. Nah, paginya kan aku bangun, disuruh dengerin lagu itu sama mami aku.
0: Katanya,
1: aku sampai nangis, Om. Merinding.
0: Oh iya.
1: Aku minta ke kubur papi aku jadi.
0: Langsung.
1: Iya.
0: Ya ampun. Iya. Jadi waktu itu juga dapat lagunya lagi apa ya, mendadak ya.
1: Iya.
0: Dadakan banget ya.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba itu proses rekamannya berapa lama, Jihan, ingat gak? Berapa kali take?
1: Lupa.
0: Udah banyak berarti.
1: Udah
0: ya?
1: Lupa.
0: Udah lupa. Waktu itu ini gak apa namanya, ada kesulitan gak Jihan nyanyinya?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Yang direct siapa, ingat gak? Yang direct vokalnya Jihan.
1: Aduh, lupa lagi.
0: Oke, gak apa-apa. Tapi lagunya sebenarnya berarti maknanya dalam ya, Mas Rio ya?
2: Iya, jadi waktu single, lagu pertama yang kita buat itu sebenarnya udah bikin video klip.
0: Oke.
2: Kita ke Sukabumi di villa. Tapi yang dikeluarkan malah yang kedua ini.
0: Oh gitu.
2: Karena ada beberapa kode lah dari Jihan, kayak bilang, Om bikinin lagu tentang Papa.
0: Oke.
2: Akhirnya bikinlah beberapa hari, saya bikin, terus saya kirim ke maminya kan. Nah, paginya didengerin ke dia, divideoin, nangis dia. Terus wah, jadi nangis nih anak orang kan gitu kan.
0: Jadi panik.
2: Iya, terus akhirnya pas di meja makan siangnya juga dia juga ikutan nangis. Akhirnya ya udah, latih dulu. Nah, seminggu dia latihan, habis itu baru ke Jakarta.
0: Oh, ke Jakarta.
2: Karena rekamannya di Jakarta kan.
0: Oh, di Jakarta waktu itu ya. Oke.
2: Lalu yang ngederek ya kita-kita, termasuk saya dan tim-tim. Dan itu pun juga nangis.
0: Oh ya?
2: Iya kan, ada rasa sedih dan
0: lain-lain. Iya.
2: Kan.
0: Haru ya?
2: Haru. Ya akhirnya ya bernangis-nangis lah di dalam studio kan.
0: Oh.
2: Karena tim saya juga yang vokal coachnya juga kebetulan juga baru kehilangan papinya. Jadi Jihan ini juga baru kehilangan papinya juga. Jadinya lagu itu memang didedikasikan untuk papinya. Dan akhirnya kita putuskan video klipnya langsung di rumahnya Jihan.
0: Oh,
2: di Bandung.
0: Di rumah?
1: Iya.
0: Syutingnya di rumah? Iya. Seru banget dong.
2: Juga satu di rumah itu satu harian kita syuting. Kebetulan pemakaman papinya tuh ada di belakang rumahnya.
0: Oke.
2: Okay. Kita langsung include satu hari itu sampai di ujung video klipnya itu berdoa di kuburan papinya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, okay. Itu kita pun yang ngebuatnya juga, wow, bisa gini ya gitu. Nah, akhirnya pas kita udah tayang, ya dari teman-temannya dia, tante-tantenya semuanya ya pada seneng dan sedih gitu.
0: Oh.
2: Karena kebawa kan emosional.
0: Iya iya. Tapi Jin, waktu lagunya akhirnya jadi, gimana perasaannya? Kayak waktu pertama kali dengerin pas jadi itu suka banget nggak?
1: Suka banget.
0: Suka banget.
1: Lagi itu.
0: lagunya sesuai dengan perasaan Jihan ya?
1: Iya benar.
0: Oh, ini kalau teman-temannya Jihan nonton nih mau apa nih tuh? Ada kamera di situ. Dada dulu ke teman-teman tuh. Halo, halo teman-temannya Jihan. Di mana sekolahnya Jihan?
1: Sekolahnya di SDN Gimbenger 3.
0: Oh, halo tuh teman-temannya kalau ada yang nonton ya. Oke, teman produser, nanti kita bakal lanjut ngobrol sama Jihan, tapi sebelum itu satu lagu dulu. Oke, teman produser, jadi kemana-mana masih 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Music Planner pagi hari ini, teman Pro 2, dan masih barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang single terbarunya Jihan yang berjudul Papa tadi ya.
1: Iya.
0: Berjudul Papa gitu. Tapi aku penasaran Jihan, cita-citanya apa sih sebetulnya?
1: Sebenarnya tuh juga aktor sama nyanyi juga,
0: benar. Oh iya?
1: Benar.
0: Aktor sama nyanyi?
1: Iya.
0: Wow, pantesan ikut teater ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, aktor sama nyanyi. Kira-kira kamu ngefans sama siapa kalau misalkan penyanyi?
1: Penyanyi tuh kayak, tau gak JKT48 itu?
0: Iya, siapa?
1: Nah, Kak Ashel di situ.
0: Ashel?
1: Iya.
0: Oh, Kak Azana Ashel ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Itu udah ini ya, udah apa? Udah lulus ya dari JKT ya kemarin ya. Halo Kak Ashel, siapa tau Kak Ashel lagi dengerin nih. Ini Jihan ternyata dengerinnya Kak Ashel. Waktu di JKT apa yang Jihan suka lagunya, ingat gak?
1: Apa ya, waktu itu kayak ada yang aku suka gitu loh. Tapi lupa nama itunya.
0: Udah pernah ketemu? Iya. Udah pernah ketemu Kak Ashel belum? Oh belum? Pengen ketemu Kak Ashel?
1: Pengen.
0: Oh, semoga nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau ini apa? Kalau artis siapa yang Jihan suka? Artis film?
1: Amanda Manopo.
0: Wow. Baru nikah ya kemarin ya, Amanda Manopo ya. Kenapa suka ke Amanda?
1: Kayak actingnya tuh bagus banget gitu loh.
0: Oh ya? Actingnya bagus?
1: Iya.
0: Iya sih, emang actingnya di film-film di sini bagus-bagus ke Amanda ya. Luar biasa, keren. Itu semoga suatu hari Jihan bisa kayak ke Ashel atau ke Amanda ya pastinya.
1: Iya.
0: Oke, kalau misalkan kita bahas lagi mungkin dari single ini. Sebenarnya menurut Mas Rio nih, kenapa Jihan akhirnya sangat cocok bawain lagunya?
2: Satu karena memang liriknya relate sama dia kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua, anak ini, Jihan ini suaranya masih suara polos.
0: Oke.
2: Okay. Nah, aku tuh pengen banget bikin lagu anak-anak, tapi yang masih polos.
0: Oh. Gitu. Okay.
2: Jadi nggak harus berteknik luar biasa dan yang lain gitu. Karena nanti suatu saat tekniknya dia kan tetap les.
0: Les vokal.
2: Jadi tekniknya pasti akan muncul.
0: Bukan keasah ya.
2: Tapi kalau sekarang ini dipaksa dengan teknik tertentu, nanti hasilnya nggak bagus.
0: Iya sih.
2: Jadi akhirnya waktu rekaman suara polosnya aja kita rekam.
0: Oh.
2: Jadi nggak ada pengeditan yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Karena buat aku pengen nunjukin kepolosannya dia untuk menyanyikan satu lagu gitu.
0: Oh.
2: Dan kemudian lagu ini kan relate sama dia, jadi kelihatan pas lihat, iya pas banget gitu.
0: Justru karena masih polosnya
2: masih
0: itu.
2: Polos.
0: Oke.
2: Nanti kalau dia udah menuju ke 13 tahun 15 kan udah teenager, kan buat bentuk lagunya juga udah beda.
0: Betul,
2: lagi.
0: Betul, dan vokalnya juga beda pasti.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Karena akil balik kan, jadi suaranya pasti lebih beda. Gitu.
0: Iya. Oke. Jadi akhirnya Jihan tapi gini, karena sekarang kan anak-anak sekarang ya, let's say generasi alpha kayak Jihan nih.
2: Yeah.
0: Jihan kan gen alpha gitu. Kayaknya lagi krisis yang namanya lagu anak kecil gak sih? Yeah. Kalau mungkin di zamannya Mas Rio kan ada Trio Kwek-Kwek mungkin.
2: Yeah, yeah.
0: Terus ada Abang juga
2: Bakso.
0: Iya, ada Susan dulu. Susan. Gitu-gitu. Kalau sekarang apakah karena ada krisis lagu anak-anak makanya ada lagu ini?
2: Yeah.
0: Atau kenapa gitu?
2: Lagu anak-anak ini termasuk yang krisis.
0: Mm-mm.
2: Biarpun ada beberapa yang masih tetap eksis untuk lagu anak-anak.
0: Mm-mm.
2: Tapi tidak didukung sepenuhnya seperti zaman dulu.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin salah satunya Jihan. Karena talentnya anak kan di Nada Bumi cukup banyak juga.
0: Oh gitu.
2: Tapi yang dia ini dikonsepin bukan yang anak-anak full.
0: Mm-hmm.
2: Tapi yang anak-anak menuju ke dewasa.
0: Oke.
2: Jadi bentuk lagunya sama bentuk olah vokalnya berbeda. Jadi bentuk melodinya juga berbeda.
0: Mm-hmm.
2: Ada talentnya satu lagi yang anak-anak itu benar-benar melodinya anak-anak.
0: Oh.
2: Jadi aku buatin seperti anak-anak banget.
0: Oke.
2: Karena memang posturnya memang sampai di situ.
0: Iya
2: gitu.
0: Iya.
2: Dan suaranya belum bisa diapa-apain. Apa adanya.
0: Oke. Gitu.
2: Jadi ya tergantung situasinya sih.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau Jihan nih, Jihan kan gen alpha ya?
1: Iya.
0: Yang Jihan dengerin waktu kecil apa? Atau sekarang nih yang Jihan dengerin apa?
1: Waktu masih kecil tuh aku tuh kayak balonku itu loh.
0: Oh, balonku. Nah, kalau sekarang Jihan kelas 3, apa yang didengerin?
1: Ya tuh kayak suka dengerin lagu Gen Z itu loh.
0: Apa-apa?
1: Kayak ada yang malu-malu gitu kan?
0: Uh-huh.
1: Yang mbak yang itu lah.
0: Malu-malu, tahu. Ya ampun, saya berasa ini jadi agak berasa berumur. Oh iya. Meskipun itu mungkin lewatnya di TikTok ya Jian, yeah. Ya kadang-kadang ya kayak tiba-tiba apal aja.
1: Padahal gak ada yang mau aku hafalin gitu.
0: Iya, tahu-tahu nyangkut di kepala kan.
1: Iya.
0: emang kalau misalkan udah ada TikTok tuh jadi kayak gitu, gampang banyak lagu-lagu yang nyangkut gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin ya itu juga nanti semoga lagu-lagu Jihan bisa dipakai di TikTok juga ya.
1: Iya.
0: Biar jadi konten-konten gitu, iya. Kan jadi gampang diingat orang gitu. Kalau misalkan dari Mas Rio sebetulnya untuk harapan di lagu ini apa, Mas?
2: Harapannya sih ini untuk, kan judulnya kan, dia kan panggilannya Papi.
0: Mm-mm.
2: Tapi judulnya tetap Papa.
0: Tetap Papa.
2: Karena Papanya lebih umum kan.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi seluruh anak-anak, mm-mm, yang mungkin kebetulan sama, mm-mm, orang tuanya sudah gak ada.
0: Mm-mm.
2: Nah ini untuk bisa dikenang lewat lagu ini.
0: Mm-mm.
2: Jadi lagu ini bisa menasionalkan tentang Papanya kehilangan.
0: Mm-mm.
2: Nah ini salah satunya lagu ini didedikasikan dan lagu ini disedekahkan di sedekah musik acara yang kemarin.
0: Acara sedekah musik.
2: Sedekah musik dan Jihan live di situ.
0: Oke. Waktu Jihan pertama nyanyiin lagu ini secara live, grogi enggak?
1: Enggak grogi sama sekali.
0: Wede keren. Keren ini baru nih Gen Alpha. Enggak grogi sama sekali karena udah latihan mungkin ya.
1: Iya.
0: Udah latihannya banyak enggak waktu itu?
1: Enggak juga. Enggak.
0: Bener-bener mungkin sebentar terus tiba-tiba udah naik ya.
1: Mm-mm.
0: Wah gila keren banget.
2: Karena melodinya cepet hafal kan. Jadi melodi gak sulit-sulit banget. Dan dia kan langsung hafal
0: gitu. Dan untuk syuting video klip kan juga di rumah Jihan ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi lebih kalau mau tidur tinggal tidur gitu.
2: Iya
1: bener.
0: Iya. Jadi semoga semuanya justru ringan ya buat Jihan ya. Mm-hmm. Jadi kayak nyanyinya lebih mudah, syutingnya juga dipermudah karena di rumah gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya keren. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman pro 2 lagi yang mau bertanya nih di pagi hari ini, kita masih ngobrol sama Jihan pasti ya teman pro 2. Tapi satu lagu dulu teman pro 2, ini juga mengingatkan ke masa kecil beberapa teman-teman mungkin. Yang jadi original soundtracknya film Jumbo, ada Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Music Planet teman Pro 2 barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita masih membahas lagu Jihan. Aku pengen nanya dong Jihan, kira-kira lirik kesukaan kamu di lagu ini tuh apa Jihan? Ingat gak?
1: Yang itu lah, Papa aku rindu. Nah itu yang suka.
0: Oh gitu. Kenapa kamu paling suka lirik yang itu?
1: Karena kan aku rindu papi.
0: Jadi kayak ngungkapin rasa kangennya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan dari Mas Rio nih, kalau dari Mas Rio, kira-kira sebetulnya lagu ini tuh untuk bisa untuk secara umum apa ke pendengar yang khusus, mungkin seumuran Jihan atau sebenarnya bisa umum gitu?
2: Bisa umum untuk malah yang udah tua, ya udah tua lagi, udah
0: dewasa. Di atas Jihan lah ya.
2: Mereka juga ikutan nangis gitu, karena mungkin relate atau gimana gitu. Dan lirik ini kan disesuaikan kebetulan dengan Jihan. Dengan diksi-diksi yang sederhana. Jadi aku buatnya dari yang verse 1, verse 2. Nanti di ujungnya, di outro-nya itu mendoakan lah. Jadi si Jihannya mendoakan papinya.
0: Oke.
2: Untuk happy di surga dan lain-lain. Jadi lirik itu penting banget. Jadi makna lebih dalam, dan ketika dia dengar dan dia suka banget, apalagi di refnya ya, yang tadi papa, itu. Aku juga buatnya juga nggak tahu, spontan aja sih. Uy. Itu tengah malam.
0: Iya. itu tanpa sengaja berarti.
2: Tanpa sengaja. Jadi bikin langsung coret-coret lirik, jadi kirim ke maminya jam 1 malam.
0: 1 malam, Jihannya udah tidur waktu udah itu tidur. Besoknya sekolah lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, emang nih Om Rio marahin aja, Ji. Iya.
2: Akhirnya suka gitu.
0: Akhirnya suka ya. Oke. Tapi Jihan tahu enggak kalau Om Rio kacamatanya warna kuning hari ini?
1: Tahu lah, soalnya kan waktu itu udah setiap hari makanya.
0: Oh, udah setiap hari makanya. Berarti cuma saya yang bingung ya, Mas Rio.
2: Masih bertanya-tanya.
0: Masih bertanya-tanya, kacamata kuning ya waktu
2: itu. Di dalam apa kuning?
0: Iya, dalam kuning juga. Enggak, putih.
2: Putih.
0: Jadi udah setiap hari ternyata Om Rio pakai kacamata warna kuning ya.
1: Iya.
0: Iya, udah ciri khas ya kalau biar di nada bumi kelihatan ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan waktu Jihan kasih tahu teman-teman Jihan untuk dengerin, kira-kira reaksi teman-teman apa waktu itu?
1: Kaget.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: pada kaget.
1: Kayak aku tuh, Jihan kamu udah punya lagu sendiri, Jihan.
0: Oh iya.
1: Aku sampai digini-giniin tahu.
0: Sama teman-teman gak ada yang percaya ya? Oh gitu. Terus pada apa? Pada nanya, kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa. Aku kan pakai jilbab tuh. Jadi aku dijambak gitu.
0: Siapa yang berani jambak kamu? Parah banget nih temennya nih. Jadi kamu sampai di jilbabnya ditarik gitu?
1: Iya.
0: Oh iya? Gara-gara mau ditanya ini lagunya gitu. Ada aja. Itu akhirnya guru-guru kamu juga tahu kalau kamu punya lagu?
1: Iya, bangga ke aku.
0: Oh iya, yeah. Kata-kata guru kamu apa waktu tahu kamu punya lagu?
1: Kayak, Jihan alhamdulillah ya kamu punya lagu, bangga gitu.
0: Oh iya, gitu. Logatnya Bandung banget ya. Kayak logatnya Bandung banget. Kayak bangga gitu ya sama kamu. Oke. Terus Jihan sempet ini gak disuruh nyanyi mungkin di sekolah?
1: Nyanyi tuh kayak agak pernah gitu, tapi kayak aku tuh kayak lupa nyanyi apa gitu ya.
0: Tapi pernah berapa kali gitu ya disuruh nyanyi di sekolah. Tapi bukan lagu kamu, apa lagu kamu?
1: Bukan lagu aku.
0: Oh, bukan lagu kamu gitu. Tapi emang dari sekolah suka disuruh nyanyi.
1: Iya, atau enggak modeling.
0: Modeling. Iya. Oh, ya kamu modeling juga.
1: Nah, aku tuh yang percaya diri tuh gara-gara aku masih modeling gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kamu pengen jadi model juga enggak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh, udah enggak, dulu pengen.
1: Pengen banget. Aku tuh sampai kata mami aku tuh kalau menang bakal dibeliin makeup gitu loh.
0: Oh, gara-gara itu. Yang
1: itu loh,
0: tuh.
1: Ngomongin itu loh.
0: Itu kelas berapa waktu diomongin kayak gitu?
1: TK.
0: Oh, dari TK. Dari TK udah dijanjiin beli make up waktu itu ya. Terus akhirnya masih lanjut modelingnya sampai kelas berapa, inget gak?
1: Ingatnya tuh waktu udah keraton, Sumedang itu loh.
0: Sumedang
1: Larang.
0: Itu masih tuh. Terus kalau sekarang-sekarang udah jarang modeling.
1: Iya, udah jarang gitu.
0: Kalau Kartinian mungkin masih masih fashion show gitu.
1: Waktu Kartini antar di sekolah aku fashion show gitu. Aku yang paling depan di situ. Oh, iya? Aku yang pertama.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kamu yang paling depan pertama gitu. Mm-hmm. Yang belakang ngikut-ngikut aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, waktu itu pakai kostum apa, inget gak?
1: Ya kostum kayak kebaya gitu.
0: Kebaya ya. Kebaya. Ada ini nggak yang pakai baju-baju daerah gitu-gitu?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada. Kebaya. Ya? Kebaya semua.
1: Semua.
0: Pakai kain bawahnya. Mm-mm. Oh ya seru banget ya. Mas Rio kapan terakhir Kartinian masih ingat mungkin?
2: TK ya. tahun berapa?
0: Tahun ya, berapa? TK tahun berapa Mas Rio?
2: Sebentar.
0: Sebelum Krismon?
2: Tahun 80-an ya. Males deh ngomongin.
0: Jauh banget. Jen masih TK-nya masih ingat berapa tahun lalu? Iya. Mas Rio tahun 80. Waktu itu mungkin masih Iran TVRI mungkin ya Mas.
2: Iya, masih ada ini apa? Kalau bank.
0: Masih ada apa tuh?
2: Bank BTN tuh.
0: Oh, iya masih ada
2: tabungan,
0: tuh. Tabungan.
2: Tabanas ya?
0: Iya. jadi dulu zaman Om Rio dulu Jihan kalau mau langganan TV tuh ditagih tiap bulan bayar iuran. TV-nya cuma berapa waktu itu ya? Cuma satu. Cuma TVRI doang gitu.
2: Makanya dia manggil Om.
0: Betul. Kalau aku Gen Z, kok manggil kakak harus ya. aku berarti lahir tahun 2000. Kamu 2000 berapa? 2015?
1: 2016.
0: 2016? Mm-mm. Ya ampun, ada orang lahir 2016 ya. 2016 tuh aku berarti sekolah SMA. Mm-mm. Mas Rio, kakak Rio 2016?
2: Ya udah kerja lah.
0: Kakak Rio mah udah ini dia, udah bikin lagu-lagu dari dulu ya.
2: Udah bikin lagu-lagu
0: gitu. Mungkin teman produksi ini kalau ada yang mau ditanyain ke Jihan nanti boleh banget nih, nanti Jihan jawab ya. Pertanyaannya kita buka di Instagramnya Pro2 FM Jakarta di Pro2 FM Jak ya. Nanti kamu bisa reply di story di situ atau mungkin di Instagram Nada Bumi juga bisa Mas ya?
2: Bisa.
0: Nanti ditanya aja di situ dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Jihan. Tapi sebelum itu gue pengen puterin dulu teman Pro2 lagunya. Kayaknya Jihan suka deh harusnya. Ya lagu dari JKT48 judulnya Rhapsody. Suka gak?
1: Oh iya bener-bener.
0: Oh ya? Oke, kita puterin langsung buat Jihan. Ini dia Rhapsody.

0: Pro 2 FM Jakarta, tema Pro 2 masih di Music Planner barengan sama Jihan di pagi hari ini. Aku pengen nanya dulu dong ke Mas Rio, waktu apa, gimana prosesnya sampai akhirnya Jihan sampai ke Nada Bumi?
1: Oh, jadi dulu ada dikenalin sama maminya ya.
0: Oke.

0: feelingnya gak oke okay lah.
1: Okay.
0: Maminya nih ada yang harus naruh uang dulu di depan dan lain-lain kayak gitu. Nah sedangkan kita kan berbeda banget karena kita kan punya agregator sendiri, punya publisher sendiri, punya label sendiri, dan juga kita didukung RRI full gitu kan sebagai stakeholder dan lain-lain. Jadi maminya sangat oke okay lah. Seperti ini. Akhirnya langsung tanda tangan kontrak. Jadi di kontrak 24 lagu Jihan ini.
1: Wow, 24 lagu dan sekarang udah dua yang keluar ya lagunya. Iya. 2 tahun 24 lagu. Berarti ya harusnya kalau dihitung antara 2 album atau 3 album iya, lah ya.
0: Iya.
1: Ya sebanyak itu. Nanti Jihan bakal punya banyak lagu berarti Jihan. Kamu harus banyak nyanyi lagi berarti nanti. Masih 2, karena sekarang baru 2 berarti ada 22
0: lagi.
1: 22 lagi.
0: Gitu. Kenapa harus banyak? Karena ini tuntutan algoritma sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau satu aja terus tiba-tiba 6 bulan lagi baru rilis, algoritmanya gak jalan.
1: Oh oke.
0: Gitu, karena sekarang musik digital itu tujuannya adalah algoritma, sosial media juga algoritma, maka harus konsisten terhadap lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lagunya harus rilis banyak, minimum sebulan sekali itu rilis.
1: Sekali rilis.
0: Iya.
1: Berarti produksinya padat banget dong kalau kayak gitu ya?
0: Sangat padat karena talent kita aja sekarang dicampur sekitar ada dua, hampir 30 lah.
1: 30 talent. Wow. Itu yang itu semua usia atau yang seumuran Jihan?
0: Yang 6 band, yang sisanya solo. Yang anak-anak sekitar ada 6.
1: Oke. Okay.
0: Yang dewasa sisanya.
1: Jadi ada yang mungkin yang anak-anak juga yang seumuran Jihan ada 6 ya.
0: Ada 6.
1: Gitu. Oke. Dan kayaknya memang harusnya usia Jihan ini lagi banyak-banyaknya punya ini ya Jihan ya, prestasi gitu. Di sekolah ataupun tidak di, di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah Jihan suka pelajaran apa?
2: Saya Bindo dia kayaknya.
1: Bindo? Oh ya?
2: Gampang.
1: Bindo gampang. Kita ngerasa juga gampang, tapi pas ngerjain susah.
2: Berapa banyak harus kayak kata ibu guru tuh kak, Jihan dari sini sampai buka halaman kedua lagi, nggak tahu sampai halaman berapa.
1: banget ya, emang banyak banget, harus sering baca ya kalau Bindo kan. Kalau pelajaran yang lain ada yang Jihan suka nggak?
2: IPAS.
1: Ilmu pengetahuan sosial. Oh, sekarang tuh ada ini Mas Rio, jadi ada pengetahuan campuran juga gitu. Jadi SMA sekarang tuh di zaman kita mungkin dibagi IPA IPS gitu kan. Sekarang tuh mereka dicampur Mas, gitu.
0: Dicampur.
1: Iya, jadi mereka belajar semuanya.
0: IPA-nya nggak ada lagi.
1: IPA belajar, IPS belajar.
0: Oh jadi nggak dipisah.
1: Jadi nggak dipisah
2: IPA
1: gitu.
2: Kelas 4.
1: Iya.
2: Lagi.
1: Iya. Gitu, jadi mereka nanti belajarnya banyak gitu. Bingung ya Mas?
0: Bingung ya.
2: 3 pelajaran.
1: Iya, 3 pelajaran.
2: Aku biasanya pulang jam 5:30 sekolah.
1: Sore? Oh iya, 5:30 sore. Masuknya jam berapa?
2: Jam 12.
1: Oh jam 12, masuknya siang ya. Enak banget itu kalau gitu.
0: Sekolahnya juga jalan kaki doang kan?
2: Jalan kaki.
1: Oh iya serius, deket ya berarti ya?
2: Kan aku kan lagi ngaji tuh ya. Jadi aku tuh ngaji deket juga tuh masjidnya. Ini rumah aku, ini tempat sekolah aku, ngaji aku. Jadi deket sekolah.
1: Sejalan ya.
2: Ganti baju, langsung ngaji.
1: Langsung ngaji. Itu diajarnya sama ustaz apa ustazah?
2: Teteh.
1: Oh, mah teteh. Manggilnya teteh. Teteh siapa?
2: Teh Indri aku mah.
1: Halo Teh Indri. Kita sapa dulu Teh Indri. Siapa tau Teh Indri lagi gak ngaji, hari ini lagi nonton Jihan mungkin. Emang Jihan udah sampai ikro berapa?
2: Baru jus berapa?
1: Oh, udah Al-Quran. Jus berapa?
2: Jus 1.
1: Oh, udah bagus itu. Udah. Nanti tinggal 29 jus lagi sampai 30. Nanti kalau udah 30 balik lagi ke sini. Kita ngobrol lagi. Oke, karena Jihan tadi sebenarnya cita-citanya untuk ini ya, jadi penyanyi sama aktor tadi ya.
0: Aktor.
1: Nah, kalau misalkan sekarang udah mulai diasah ya pakai teater. Jihan suka ini enggak? Suka apa? Baca skrip gitu kalau di teater.
2: Iya.
1: Oh iya?
2: Aku baca skrip.
1: Ceritanya apa kalau biasanya kalau di teater?
2: Waktu itu kan di teater kan baru 1 kali ya tuh di teater. Tentang apa sih? Pitung gitu, pitung 2030 katanya.
1: Oh.
2: Aku jadi

0: Adiknya di situ.
1: Adiknya Pitung. Mm-hmm. Oh, gitu.
0: Jadi aku juga ikut-ikutan kayak apa sih silat-silat
1: gitu. Oh, silat-silat ya, gitu. Kan? Betawi gitu ya?
0: Iya, Betawi ya, Betawi.
1: Cerita oh, Betawi. Cerita Betawi. Iya, iya. Kalau
2: Mas Rio jadi geraha bakti ya?
1: Geraha bakti.
2: Di tim ya?
0: Katanya sih kan ini kan aku cerita dikit ya.
1: Iya, boleh.
0: Kan katanya tuh kayak aku jadi kakaknya si Pitung, kakaknya adiknya Pitung.
1: Ya Pitung.
0: Ih. Nah, kan si Pitungnya tuh kan punya pacar tuh ya.
1: Oh, itu punya pacar ya?
0: Iya.
1: Oh,
0: terus? Nah, pacarnya itu kan punya papahnya tuh ya. Papahnya itu tuh pengen ambil tanah Pitungnya, tanah warga itu,
1: tanah
0: warga
1: kamu.
0: Nah, aku tuh ngebel kakak aku di situ. Aku nangis segukan beneran di situ. Apa sih kayak kakaknya tuh ceritanya lagi di polisi gara-gara difitnah sama siapa gitu, sama warga. Si warganya tuh kira tuh kayak Pitungnya yang salah.
1: Oh, ternyata enggak.
0: Aku langsung nangis di situ. Entah kenapa aku nangis.
1: Oh gitu, kamu langsung nangis di situ. Oh.
0: Kayaknya keinget sesuatu, aku kayaknya nangis.
1: Oh gitu, akhirnya nangisnya jadi nangis beneran gitu ya.
0: Kamu nangis bohongan gitu, tapi tidak bisa.
1: Tapi tidak bisa. Oh itu aktingnya totalitas itu. Ada ini nggak? Ada yang jadi orang Belanda gitu?
0: Enggak sih.
1: Enggak ada. Oh.
0: Nah di situ tuh pacarnya si Pitung tuh pengen diambil sama temennya papahnya.
1: Oh gitu. Terus akhirnya akhir dari cerita Pitung itu gimana?
0: Cerita Pitung itu jadi yang oh iya ketinggalan nih.
1: Apa
0: nih,
1: tuh?
0: Teman papanya yang cewek pas itu kan pacarnya Pitung kan punya teman tuh ya. Nah, sebelum nah yang dari situnya tuh kan ada dua anggota tuh di situ. Suruhan si bosnya. Katanya tangkap si Pitung itu harus fitnah Pitung itu gitu.
1: Oh, harus difitnah Pitungnya biar dapat tanahnya.
0: Iya. Oh. Nah, jadinya Pitung ditangkap tuh ke polisi jadinya.
1: Oh. Nah, Pitung ditangkap ke polisi. Oke.
0: Okay. Jadi waktu akhirnya tuh kayak aduh, ntar lagi aku nangis beneran di situ.
1: Oh iya.
0: Nah, langsung kayak yang satu bos sama dua anggota itu ditangkap.
1: Oh, ditangkap.
0: Jadi si Pitungnya diserahkan sama warga lagi, gak diambil tanahnya.
1: Oh gitu. Jadi cerita Pitung 2030 tuh rebutan tanah ya. Sengketa ya Mas ya, kalau di sekarang tuh rebutan tanah.
0: Tanahnya katanya sih buat gedung-gedung besar.
1: Oh gitu. Oh, makanya kamu jagain tanah itu biar gak dijadiin gedung. Oh, biar jadi rumah aja.
0: Iya, jadi rumah warga.
1: Jadi rumah warga. Iya. Pitungnya beda sama yang Mas Rio tahu ya?
2: Ini Pitung Gen Alpha.
1: Oh, iya kan 2030. Iya. Pitung 2030.
0: Pitungnya tuh kerja di bensin gitu.
1: Oh, di pom bensin.
0: Iya, pom bensin.
1: Oh, iya.
0: Bengkel.
1: Bengkel apa pom bensin?
0: Bengkel.
1: Pitung kerja di bengkel, jadi montir ya. Yang betulin mobil. Oh iya bener, Pitung 2030 udah gak ini, udah gak sama Belanda ya?
2: Udah gak Belanda.
0: Eh kalau gak salah, satu aktor di situ ada tau om yang namanya Rio.
1: Oh iya, ini Rionya. Beda ya?
0: Beda ya?
1: Oh anak-anak sekarang masih ada yang namanya Rio juga ya?
0: Iya.
1: Berarti
0: bukan
1: aman.
0: Anak-anak.
1: Oh masih sama juga? Oh iya. Wajar kalau itu.
0: Wajar.
1: Oke, kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman Jian lagi denger, teman-teman sekolah, guru-guru lagi denger Jian sekarang nih, atau lagi nonton Jian, Jian pengen bilang apa tuh ke mereka tuh, ke kamera?
0: Aku mau bilang ke teman aku, jangan, please jangan tarik kerudung aku lagi.
1: Ditarik kerudungnya ya tadi ya. Oh gitu. Terus kalau guru-guru lagi nonton Jian, mau ngomong apa guru-guru?
0: Makasih ya Ibu, soalnya udah bangga ke aku.
1: Oh Teh Indri.
0: Teh Indri, makasih udah ajarin aku Al-Quran.
1: Guru ngaji Jian ya. Oke, kalau dari Mas Rio, harapannya tentang Jian dan juga karyanya Jihan ya?
2: Iya, untuk Jihan karena ini bertalenta sekali, ya mudah-mudahan kedepannya konsisten dengan apa yang dia capai, menjadi penyanyi dan aktor, maka latihannya harus digembleng lagi,
1: dipertengin
2: lagi latihannya, karena dia tiap hari latihan nangis, dia tetap latihan
1: nangis.
2: Dan pastinya tinggal tunggu waktunya aja dia menjadi artis yang besar.
1: Amin, gitu. Amin, amin.
2: Karena sudah punya dasar yang kuat.
1: Oh,
2: secara talent
1: itu iya, kuat iya. banget ya. Dari siapa tahu nanti bisa ikut idol gitu ya.
2: Iya, iya,
1: amin,
2: bisa.
1: Amin, amin. Nanti kalau misalkan udah jadi idol, jangan lupa main kesini lagi.
0: Ya,
1: pastinya,
0: pasti
1: gitu.
0: Dong.
1: Nah, kalau misalkan pada mau dengerin lagu Jihan nih, bisa di mana Jihan?
0: Bisa di semua apa ya?
2: Platform.
0: Kayak apa?
2: Platform.
0: Platform ya.
2: Spotify.
1: Spotify, ya, YouTube.
0: YouTube, TikTok, apa lagi ya?
1: Oh, TikTok bisa dengerin. Oh, TikTok ya. Keren, keren.
2: IG.
1: IG.
2: Facebook.
0: Facebook ada?
2: Ada.
1: Oh. Jadi juga bingung. Ada Facebook. Terus jangan lupa dipakai soundnya Jihan di TikTok, di konten-konten biar cepet viral lagunya. Gitu. Oke, teman Prodo, kalau gitu udah gak kerasa banget hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng sama Jihan dan juga Mas Rio di pagi hari ini. Semoga banget Jihan cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Dan balik lagi ke sini udah keren banget, dan mungkin nanti ada lagu-lagu berikutnya karena udah dikontrak 24 lagu ya.
2: Iya.
1: 24 lagu, dan juga semoga nanti lagu-lagunya bisa didengerin sama teman-teman Prodo semua seluruh Indonesia.
2: Amin.
1: Amin. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu.
2: Iya.
1: Jadi
2: terima kasih
1: mungkin Mas Rio. Jihan, ada yang mau disampaikan lagi?
0: Enggak.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Oke, Mas Rio ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Cukup.
1: Oke, kalau gitu. Yes. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu teman Prodo. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar Prodo kesayangan kamu dimanapun itu, oke?
0: Dadah.
1: Saatnya kita pamit dulu. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Info pertama datang dari Chris Brown yang baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang akan dirilis 8 Mei. Di art cover album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik Michael Jackson, di mana menurutnya album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown kembali mengandeng Leon Thomas di single Fall In. Sebelumnya mereka juga sempat bekerja sama dalam remix single Mod milik Leon Thomas.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Maroon 5 kembali dengan Heroin, sentuhan lama yang dibawa di era baru ini. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis pada 2025. Melalui Heroin, band multi platinum peraih 3 Grammy Awards tersebut kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini memadukan energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek, dipimpin oleh vokal khas Adam Levine. Secara lirik, Heroin menangkap sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya bergerak dinamis dengan nuansa emosional yang kuat.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Enggak sih jam segini teman Pro 2 sampai jam 12 ya. 08126029696. Saya Andi Puspandini temenin kamu di long weekend-nya kamu. Hari Sabtu ini tanggal 2 Mei 2026.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

Kalau dulu sih lagu ini sempat hits dan populer banget dari Ada Band. Tapi mungkin biar para pendengar yang jauh lebih mudah bisa terjangkau, akhirnya Eclat Story ngajak Ada Band ya untuk meremake lagu ini. And finally ya, sudah punya versi yang lebih seger juga pastinya teman Pro 2. 0812-6020-9696. Selamat sore. Selamat siang, Sandy ya. Buat Agnes. Hai Kak Sandy, aku Agnes, salam kenal. Aku tinggal di Dago, Kak Sandy. Minta lagunya Juicy Lucy sama Adrian Khalif yang kembali kesepian aja. Lagunya buat aku yang baru putus 2 hari lalu nih Kak Sandy. Padahal apa nih? Masih ngetik, padahal masih ngetik. Ya nanti aku tungguin kamu mau nulis apa itu ya. Dan terus juga ada yang minta lagunya Rahmania Asrini. Yang mana aja, saya ini pilihin yang Ground Zero aja ya Iqbal. Terus juga kakak apa kabar? Aku Rani, terima kasih banyak udah dibacain. Aku minta lagunya Jonas Brother aja yang Sucker. Makasih Kak Sandy, sama-sama. 0812-6020-9696. Saya ini masih tungguin sampai jam 12 siang nanti ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Kenapa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Woi.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Tapi pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

best for you, so stay tuned. Produ FM.

Teman Pro 2, siap-siap aja buat rogoh kocek lagi karena ada satu kabar seru yang beredar di mana Kendrick Lamar dan juga SZA disebut-sebut bahkan hadir di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, di tahun 2026 ini. Entah untuk konser yang full sendirian ya, konser penuh atau special performance, teman Pro 2. Di mana detail resminya memang belum ada, tapi cukup bikin fans langsung ramai berspekulasi kalau ini beneran terjadi, bisa jadi salah satu momen musik paling berkesan tahun ini, apalagi kalau ada kemungkinan mereka tampil bareng satu panggung. And as we know ya, Kendrick Lamar dan juga SZA kan udah punya beberapa single bareng ya, selain yang Luther, terus juga ada All the Stars ya, original soundtracknya dari si Black Panther. Dan memang sih kalau ngomongin tahun 2026, wow, banyak banget yang memang hadir di Indonesia, teman Pro 2. 5 Seconds of Summer kemarin baru confirm ya, itu buat tanggal 14 September 2026 di Indonesia Arena. Terus juga My Chemical Romance ya, solo concertnya ini tanggal 22 November di Jakarta International Stadium. Ada juga Daniel Caesar, Ella May, teman Pro 2, Wave to Earth, ini bakalan hadir di Java Jazz Festival tanggal 31 Mei bulan ini, akhir bulan ini di Nice Peak 2. Ada juga Van Sevenfold tanggal 10 Oktober 2026, Rex Orange County, ada Two Door Cinema Club, Call the Line. Ini Call the Line merupakan konser farewell-nya mereka. Bakalan hadir di La La La Festival tanggal 22 Agustus dan juga 23 Agustus 2026 di Jakarta International Expo. And also we have Simple Plan, The Bigger Than You Think Tour. Ini bakalan hadir di dua kota ya, yaitu di Jakarta dan juga di Surabaya, teman Pro 2. Dan pastinya juga ada The Sound Project volume ke-9. Ini ada Jet, ada Nusantara Beat, ada Neck Deep juga. Memphis Mayfire Hammer Sonic Festival juga akan hadir. Dan kabarnya sih Kanye West atau Ye juga bakalan hadir di Indonesia. Wah, ini gonjang-ganjing apalagi nih. Sampai Kanye West juga ikut-ikutan loh. Benar-benar deh, ini kayaknya tahun 2000-an awal tuh bikin kita para milenial ngerasa throwback time lagi dengan lagu-lagunya mereka yang mereka bawa di konser 2026 ini. Gokil gak tuh?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya
2: alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
5: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.

0: Nah, nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Masuk. Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica. Cica.
2: Mikir.
0: Gitu. Cica.
2: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah, waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya, benar.
0: Lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
3: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadinya ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
1: Pasir impun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: This is also coming from Shawn Mendes, If I Can Have You. Ya teman Pro 2, nemenin kamu siang hari ini. Selamat siang juga buat kamu teman Pro 2 yang baru gabung sama Pro 2 96 FM. Saya Andy Puspani, ini masih temenin kamu di Pro 2 santai siang sampai jam 3 sore nanti. But anyway, sebentar lagi jam 12.30 kita bakal ngobrol ya di Pro 2 UMKM. Teman Pro 2 akan ada sebuah bisnis yang dilakukan sama seorang anak yang masih kuliah ya, seorang mahasiswa yang masih kuliah. Teman Pro 2, kita akan tanya-tanya bisnisnya apa, dan siapa tahu ini akan menjadi insight kamu nih teman Pro 2 yang juga pengen bikin bisnis.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat mana cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: A-nya A boxer tapi. Malah taruh derajat. Waduh, dia perkat tuh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Dari kemarin kalau misalkan kedatangan anak-anak BINUS, teman Pro 2 ya, yang kampusnya ada di Pasir Kaliki, ya kan, dekat Pascal, itu tuh mereka selalu mengenalkan bisnis yang memang enggak setengah-setengah, teman Pro 2 ya. Selain memang kayak konsepnya yang sudah matang, mereka juga sudah build up bisnisnya, itu juga menjadi sebuah kewajiban dari kampus untuk mewajibkan mereka memiliki sebuah bisnis, teman Pro 2 ya, dan memang itu harus dikembangkan, dan pastinya juga ini merupakan ladang cuan. Kalau kita berbicara mengenai UMKM, siapa tahu nih ini merupakan menjadi sebuah inspirasi juga buat kamu. Kemarin saya ini sempat ngebahas tentang yang parfum ya, ada Darren dan Dika, terus juga ada yang bikin aplikasi pertanian. Saya ini lupa namanya siapa itu ya, Angga atau siapa, saya ini lupa ya. Terus ada lagi ada Beats ya, fashion buat cewek-cewek yang suka pakai manik-manik kayak gitu. Banyak banget teman Pro 2. Dan kali ini ada sebuah produk yang bagus banget, yaitu adalah sepatu kulit dari Farnell Collection. Dan sekarang ya, bisnis ownernya dari BINUS udah ada di sini. Ada Arifin Ilham Putra atau Ipin. Hai.
1: Halo semuanya.
0: Upin apa kabar? Kak Ros apa kabar?
1: Waduh, Upinnya kayaknya masih di kampus ya.
0: Masih di kampus ya. Sekarang udah tumbuh rambutnya ya sekarang.
1: Oh iya, udah panjang ya sekarang ya.
0: Aduh, sehat Arifin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Sekarang sibuk itu ngedevelop bisnis sama ngerjain ya mimpi buruknya mahasiswa.
0: Mimpi buruknya mahasiswa.
1: Betul.
0: Skripsi.
1: Skripsi.
0: Sesuatu yang dimulai tapi susah diselesaikan. Udah bab berapa sekarang emang?
1: Tapi kebetulan sekarang udah beres sih.
0: Udah beres, alhamdulillah.
1: Cuman memang lagi nunggu untuk conference-nya gitu.
0: Okay.
1: Karena memang salah satu penilaian juga, dari segi penilaiannya kita harus masuk ke conference internasional.
0: Wow, gitu. Sebagus itu emang BINUS ya teman Pro 2 ya. Oke, jadi kamu lagi concern ke situ juga.
1: Betul.
0: Ya, wisuda kejar kapan? Agustus?
1: Wisuda kejar Desember.
0: Oh, Desember.
1: Betul.
0: Agak santai lah ya.
1: Agak santai.
0: Kalau Desember ya. Dan, jadi kebagi-bagi tuh semua waktu kamu, dan termasuk juga kamu ngembangin bisnis kamu ini.
1: Betul.
0: Farnell Collection, sepatu kulit.
1: Betul.
0: Keren banget ya. Farnell Collection, ini ada alasannya gak kamu ngasih namanya Farnell?
1: Kalau misalnya penamaan sendiri sih memang cukup absurd sih. Karena memang dari aku sendiri itu gak kreatif nih dari segi penamaan.
0: Okay.
1: Jadi aku minta saran nih ke teman-teman guys tolong dong bantuin cari nama gitu loh. Nah akhirnya kan kayak ada apa akhirnya disatuin.
0: Oke.
1: Gitu, dan kayak Farnell, ih kayaknya keren deh. Ya udah deh, Farnell aja deh.
0: Jadi Farnell
1: gitu.
0: Aja
1: jadi
0: ya.
1: Jadi memang untuk penamaannya itu bukan aku sendiri.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kita rembukan rame-rame, dan akhirnya yang dari hasil rembukan rame-rame itu kita jadiin satu, jadi namanya Farnell.
0: Oke. Gitu. Jadi ini bukan anagram dari mantan-mantan kamu, bukan?
1: Aduh.
0: Ya? Jadi Fania, Ernesta, sama Ella, bukan ya?
1: Bukan
0: ya. Jadi bukan nama-nama mantan kamu. Tapi kalau boleh tahu, bisnis yang memang dibikin sama anak-anak BINUS itu bisnis per kelompok atau individual sih?
1: Untuk bisnisnya sendiri kita tuh dibebaskan sih.
0: Okay.
1: Gitu. Ada yang memang individu, ada yang memang berkelompok. Cuman untuk yang berkelompok itu kita dibatasin maksimal orangnya itu 3 orang.
0: 3 orang ya. Oke.
1: Okay.
0: Kalau kamu sendiri ini?
1: Aku individu sendiri.
0: Individu.
1: Betul.
0: Wow. Nah, kenapa usaha sepatu kulit yang memang kamu kerjakan?
1: Kenapa sepatu kulit? Karena memang alasan utamanya itu karena background dari orang tua.
0: Oke.
1: Gitu. Karena dari orang tua sendiri memang udah ngerintis nih dari tahun 2000-an. Itu mereka udah bekerja, udah ngerintis di lini perkulitan.
0: Sepatu kulit atau tas kulit juga?
1: Pertamanya itu dari sabuk kulit.
0: Oh, sabuk kulit.
1: Betul, dari sabuk kulit. Terus berkembang dari sendal ke sepatu sekarang.
0: Oh, gitu. Ini kalian geng-gengan kerajaan Cibaduyut bukan?
1: Wah, betul banget.
0: Oh, betul sekali.
1: Betul
0: banget. Baik ya. Berarti ini adalah ya kerajaan Cibaduyut, teman-teman. Yang memang kalau misalnya kita tahu berbicara tentang Cibaduyut itu dari zaman dulu banget.
1: Betul.
0: Ya, gitu, untuk usaha atau bisnis sepatu khususnya dari kulit itu sendiri. Nah, dulu Cibaduyut memang terkenal sebagai sentral sepatu. Betul. Itu terkenalnya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Betul. Banyak bule-bule yang datang ke sana untuk cari sepatu berkualitas tinggi. Betul. Nah, tapi sempat surut, ingat kan?
1: Ah, iya, betul
0: sempat
1: banget.
0: Turun karena mungkin banyak orang-orang yang terdistrak dengan brand-brand luar.
1: Betul,
0: gitu kan,
1: betul
0: ya.
1: Banget.
0: Kamu sebagai Gen Z di tahun 2026 ini, gimana kamu cara kayak nge-build up itu lagi dengan gimana ya, kalau misalkan kita melihat juga itu sentra Cibaduyut tidak semegah dulu loh.
1: Betul, gitu. Betul banget.
0: Susah gak sih buat kau, PR banget gak sih?
1: Itu PR banget sih, salah satu PR yang memang kita lagi cari nih solusinya. Gitu. Karena kan memang yang tadi nih, Cibaduyut itu udah pernah jadi, ya tadi, kerajaan.
0: Betul.
1: Sentra sepatu kulit. Cuman memang sempat surut karena tadi COVID.
0: Oke, okay, salah satunya
1: COVID,
0: ya.
1: Salah satunya gitu. Nah akhirnya setelah COVID tersebut, akhirnya ya salah satu caranya ya kita harus adaptasi dong. Gitu. Akhirnya kita mulai masuk ke ranah e-commerce.
0: Tetap e-commerce ya. Oke. Okay. Jadi kamu di sini sebagai anak muda mengcombine apa yang memang menjadi sebuah ciri khas dari Cibaduyut ya, sepatu itu dan teknologi ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Kayaknya mungkin dari zaman dulu, zaman mama papa kamu tuh belum ada teknologi. Website bagus-bagus udah website. Tapi jarang. Jarang. Itu mahal dulu. Website mahal banget, teman Muroda. Iya, gitu. Berarti sekarang udah ranahnya ke e-commerce.
1: Ke e-commerce.
0: I see. Kamu bikin bisnis Farnell Collection ini dari kapan?
1: Kebetulan untuk Farnell Collection ini baru jalan 8 bulan deh kayaknya.
0: 8 bulan. Iya, 8 ya, bulan. Kurang lebih 8 bulan. Hmm. Terus untuk pengambilan kulitnya dari mana?
1: Untuk pengambilan kulitnya kita ada supplier juga. Suppliernya memang kita udah kenal lama. Supplier itu langsung dari Garut.
0: Oke. Okay. Gitu. Produksinya di?
1: Produksinya ada di Cibaduyut kita.
0: Cibaduyut.
1: Kita punya pabrik sendiri.
0: Punya pabrik sendiri.
1: Betul.
0: Jadi sudah ada para pekerja yang ngebantu kamu juga di situ.
1: Betul.
0: Karena memang yang dulu itu dari orang tua juga.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Ada berapa pekerja yang bantu kamu?
1: Untuk karyawan produksi sih sekarang karena udah lama ya pabriknya. Kayaknya ada sekitar 35 sampai 40 lah.
0: 35 sampai 40.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus kalau misalkan yang ngebantu kamu dalam kayak promosi, distribusi dan lain-lain?
1: Untuk promosi sih kita aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dibantu memang sama teman-teman yang capable lah di sana.
0: Oke. Okay. Itu teman-teman kuliah kamu?
1: Iya, teman-teman kampus juga.
0: I see ya. 8 bulan sudah berjalan Farnell Collection ini, teman Pro 2. Kamu juga tinggal follow aja Instagramnya kalau mau melihat koleksi-koleksi ya yang ada di Farnell Collection. Instagramnya ada di @farnell.id. Di situ kalau misalkan kamu ngelihat ada profile pictures yang warnanya putih, ya kamu tinggal follow aja. Fotonya bener, estetik banget. Memperlihatkan bahwa Ipin ini Gen Z ya. Bagus banget gitu kan ya. Oke, ada berapa artikel yang kamu miliki di Farnell Collection sampai saat ini?
1: Oke, untuk sekarang karena memang kita tuh kan kalau misalnya untuk sepatu kulit memang rada susah untuk R&D-nya.
0: Oke.
1: Okay. Kan, karena untuk tadi penyesuaian dari muka, dari uppernya ke sole-nya itu kita butuh berbulan-bulan gitu. Jadi untuk sekarang, per sekarang tuh kalau misalnya nggak salah ada 5 atau 6 artikel baru segitu, dan kita fokusin dulu ke sana.
0: Oh, gitu. Jadi ada 5 sampai 6 artikel. Ini
1: aja.
0: Khusus sepatu kulit laki-laki.
1: Betul.
0: Ya kan? Dari warnanya sendiri ada masih fokus di kayak satu artikel di satu warna, atau misalkan satu artikel ada 2 atau 3 warna?
1: Kita satu artikel ada 3 warna. 3 warna utama itu hitam, kita ada maroon sama warna tan.
0: Oke, okay, gitu. Jadi per artikelnya itu, which is satu modelnya itu ada 3 warna tersebut.
1: Betul.
0: Di semuanya. Oh, I see. Kesulitan apa yang kamu temui saat ini dari 8 bulan tersebut?
1: Kesulitan yang paling kerasa banget ya. Itu waktu kita cari pelanggan sih.
0: Kenapa?
1: Karena memang kan konsep kita kan pengennya kayak, contoh sebut aja brand-brand kayak Brodo atau Napa Milano gitu. Yang notabene-nya cukup menguras kantong ya kalau misalnya dibandingin dengan usaha keluarga yang sebelumnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebut aja Napa Milano bisa ngejual startnya dari 500.000 contoh.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, kalau misalnya di merek sebelumnya yang usaha keluarga, itu kita bisa ngejual sepatu pantofel itu di harga 196.000.
0: Di sebelumnya, itu yang usaha keluarga kamu
1: 190.000. Iya. Betul.
0: Sedangkan kamu ini di range harga berapa?
1: Kita di range harga naik startnya dari 459.000 sampai 600. 600 itu yang kita udah yang up, yang
0: high end-nya lah ya, atau apa?
1: Bukan, high cut.
0: Oh, oke. Okay. Soalnya
1: si
0: high cut. Oh, oke oke oke.
1: Sampai mata kaki.
0: Kayak Converse yang tinggi gitu loh, betul. Sama mata kaki gitu-gitu.
1: Betul, betul.
0: Oh iya iya iya. Karena memang ini butuh material yang lebih banyak juga, betul. Ya kalau misalkan kayak itu. Nah, menurut kamu apa yang membedakan? Sedangkan kalau misalkan berbicara tentang produksi, kamu produksi juga di rumah, betul. Gitu, which is kayak orang-orangnya masih sama saja ya untuk pekerja untuk membantu produksinya. Tapi di sini nilai jualnya berbeda. Dari yang keluarga kamu jual sama kamu sendiri, apa yang membedakan?
1: Nah, jadi yang pertama kalau misalnya keluarga itu memang dia tuh bentukannya borongan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi memang mengandalkan kuantitas. Gitu. Nah, terus kan karena itu ngelihat marginnya juga tipis, aku tuh mikir kayak gimana sih cara brand-brand gede nih, contoh kayak Adidas atau Nike itu ngejual sepatu harga jutaan. Gitu. Akhirnya kayak

0: after sales.
1: Oh.
0: Gitu, layanan after salesnya okay. yang benar-benar gak mungkin ditawarin sama brand-brand yang lain.
1: Mm-mm.
0: Gitu.
1: Itu berapa lama after salesnya?
0: Kita berani up to 2 tahun.
1: 2 tahun. Jadi kayak garansi gitu
0: kayak
1: ya.
0: Garansi gitu.
1: Free.
0: Free. Jadi wow. kalau misalnya nanti selama pemakaian kulitnya sobek nih, kulitnya sobek yang bukan tanpa disengaja ya. Mm-mm. Itu kita berani jamin kita ganti.
1: Oke.
0: Kita ganti produknya dengan yang baru.
1: Oke, berarti itu selama kurun waktu 2 tahun, ya maksimalnya. Jadi kalau misalkan dalam selama pemakaian terus tiba-tiba di bulan ketiga putus sama pasangan, kamu tanggung jawab gak? Gitu, kalau kayak gitu gimana tuh? Kamu gak ganti, bantu ganti pasangannya tuh gimana? Bantu instalin Bumble kali ya? Kayak gitu ya. Wow, keren banget tuh teman Pro 2. Nah, dengan adanya edit value yang memang kamu lakukan tersebut, itu so far gimana nih? Apakah kamu melihatnya market yang dimiliki sama bisnis keluarga kamu sama market yang kamu miliki itu berbeda atau tidak?
0: Cukup berbeda sih, karena memang untuk yang sebelumnya itu kita berfokusnya ke pantofel, which is yang memang dipakainya itu untuk orang-orang kantoran, terus untuk acara-acara formal yang mungkin nggak semua anak muda tuh suka.
1: Yang bapak-bapak
0: yang
1: banget ya.
0: Banget, okay. Gitu. Nah akhirnya kita nge-develop, ngelihat-ngelihat cari-cari referensi, contohnya kayak kita sebut aja Dogma atau Milano yang lebih ke Gen Z atau skena.
1: Oke. Nah ini kan ada 4 sampai 5 artikel tadi kamu bilang. Mungkin kamu bisa kayak dijelaskan satu per satu itu modelnya seperti apa, kayak di describe aja ya, dan nama per artikelnya apa gitu.
0: Oke, yang pertama itu kita, artikel utamanya itu kita ada yang mirip banget sama Dogmar sih sebenarnya. Kita inspired by Dogmar. Terus ada yang high cut-nya dari yang itu.
1: Yang jadi, ini ya?
0: Bukan.
1: Coba.
0: Jadi yang untuk yang di IG itu memang kita apa itu namanya, masih prototyping.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi itu sebagai pemanis dulu aja.
1: Oke. Kalau mau lihat katalognya ada di mana nih, Ipin?
0: Katalognya kita jadi sebenarnya untuk ngejualnya itu kita masih mouth-to-mouth sih. Jadi kalau misalnya mau katalognya bisa hubungin ke admin WA-nya.
1: Oh, I see. Atau gitu. Mungkin bisa DM si Instagram-nya juga Instagram-nya, bisa ya.
0: Betul. Jadi untuk yang konten yang IG itu kita memang masih dalam tahap planning aja, kayak oh kayaknya bagus deh kayak gini, dan ngeliat engagement-nya. Gitu. Kalau misalnya engagement-nya oh yang ini bagus deh kayaknya. Oke, kita coba produksi yang ini.
1: Oke. Tadi ada apa saja yang mirip Dogmart itu ya?
0: Terus kita ada yang untuk segmented banget ke orang proyek. Jadi kita benar-benar soalnya tuh tebel, terus depannya itu kita tambahin lempengan besi. Gitu. Itu benar-benar untuk orang proyek. Itu artikel ketiga. Untuk artikel keempat, kita ada flat shoes-nya. Kita flat shoes contohnya tuh kayak bisa dibilang kayak
1: loafer kali ya ini.
0: Kayak loafers gitulah. Gitu.
1: Untuk
0: yang kelima. Untuk yang kelima kita memang ada yang khusus yang tadi, karena kita nggak mau lepas dari yang usaha sebelumnya, jadi kita ada lini pantofel juga.
1: Pantofelnya. Tapi kalau saya dilihat sih di sini pantofelnya yang kayak benar-benar ini loh teman Pro 2, kayak buat setelan kamu pakai taksido ya, yang ngasih gitu, buat prom, buat kondangan, ini bagus banget, tanpa kelihatan terlalu bapak-bapak. Dan memang ini desainnya tuh anak muda banget, ya kan gitu. Ini kamu yang desain sendiri semuanya?
0: Kita cari reference dulu, terus kan kita memang karena udah lama ya, karena udah lama si pabriknya, jadi pabrik itu punya desainernya sendiri.
1: Oke. Gitu. Jadi kayak ada ngobrol juga sama desainer yang kamu punya gitu, dan kamu kasih masukan-masukan dari kacamata anak muda sekarang. Kayak gitu ya. Oke. Tuh 5 sampai 6 artikel teman Pro 2, dan kalau misalkan kamu pengen tahu katalog penuhnya beserta price list-nya, kamu tinggal DM aja di Instagram @farnell.id. Nanti bakalan langsung dibalas sama adminnya untuk mengetahui bagaimana artikel apa saja yang mereka punya. Oke. Ini semuanya kulit asli, tidak ada yang sintetis.
0: Kulit asli.
1: Tuh, dengan harga kayak 500.000 kurang lebih ya.
0: Kurang lebih.
1: Ya, kisaran segitu, ada yang 400, ada yang 600 gitu kan ya. Itu dengan kulit asli worth it loh.
0: Iya kan. Karena kan memang sebelumnya kita tuh ngelihat yang usaha sebelumnya gitu. Jadi 190 sampai 210.000 itu kita udah dapat kulit asli, dan tadi kalau misalnya yang sebelumnya itu mereka masangnya itu kayak 1 tahun aja. Untuk layanan after salesnya, gitu. Nah ngelihat brand-brand tadi, brand-brand lokal kayak Napa Milano yang mereka notabene bisa ngejual dari 500 sampai ke 1 juta untuk high endnya, kayak kenapa nggak sih kita nggak coba untuk bikin kayak gitu juga?
1: Oke. Gitu. Oke ya. Jadi.

0: Tadi kamu misalkan harganya 500 ribuan itu semuanya kulit asli. Betul. Dengan semua juga kayak sol sepatu, insolnya juga dengan high material pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Ya, dan ini bisa kamu dapatkan. Kamu sempat ada kepikiran untuk kayak nambah koleksi atau artikel lain gak sih yang memang terlepas dari sepatu? Let's say mungkin kayak belt lagi. Atau mungkin kayak tas, tau gak sih tas anak-anak cowok sekarang itu kan keren-keren ya kan? Gitu. Ada gak sih kepikiran kayak situ?
2: Untuk jangka pendek sih belum ya, karena memang kita masih berfokus untuk nambahin artikel.
0: Okay.
2: Artikel ke sepatunya gitu. Mungkin tetapi kalau misalnya untuk jangka panjang, kalau misalnya memang udah atensinya udah dapet, mungkin kita bisa pertimbangin sih untuk nambah kayak tas atau sling bag kayak gitu, atau pouch.
0: Bener, clutch ya.
2: Kan?
0: Cowok-cowok elegan ya, dengan rambut dengan dimensi yang sangat rapi, teman bro. Dua, kamu bayangin ya kan, cowok-cowok yang kayak apa ya, kayak baju-bajunya tuh earth tone. Ya gak sih?
2: Iya,
0: atau kamu juga
2: clean.
0: Begitu?
2: Aduh enggak.
0: Jujur, kita main jujur-jujuran. Kamu sendiri gayanya lebih ke apa? Saya dari sepatu deh, karena aku dari sepatu udah bisa nebak.
2: Kalau sepatu sih memang aku tuh lebih ke sneakers gitu sih.
0: Sneakers
2: sekarang itu pakai
0: New Balance gitu?
2: Adidas sih sekarang.
0: Adidas? Apa? Sambawati?
2: Bukan,
0: apa?
2: Aku Adidas, apa ya? Buat running gitu.
0: Oh, buat running. Oh, anak culture running. Running culture. Jadi kamu sebenarnya lebih ke sporty ya?
2: Lebih ke sporty.
0: Anaknya sporty banget. Jadi aku kira yang punya ini tuh benar-benar cowok yang rambutnya rapi, terus pakai crew neck, kalau nggak pakai turtleneck, teman teman dulu dibawa clutch, biasanya kayak gitu-gitu kan. Banyak kalau orang Bandung kayak gitu, makanya ini pasarnya Bandung banget.
2: Ya,
0: ya nggak sih. Nah, melihat dengan adanya persaingan dengan brand-brand sejenis kamu yang bahkan sudah running lebih dulu dari
2: Betul.
0: Kamu, sekarang sudah punya nama dan sudah well known gitu. Kamu melihatnya seperti apa dengan kamu yang berusia 8 bulan ini nih?
2: Aku ngelihatnya itu sebagai tantangan untuk maju sih.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena karena kalau misalnya ngelihat brand-brand gitu kayak kapan ya gua tuh kayak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi jadi kita tuh punya semangat gitu untuk ngalahin gitu. Jadi walaupun itu kompetitor kita tetap kayak kita jadikan semangat untuk terus ngejar. Gitu.
0: Kalau kamu sendiri ada proyeksi enggak buat dari kamu sendiri gitu kayak nanti 2 atau 3 tahun kemudian gue pengen punya offline store deh gitu, ada nggak sih? Atau kamu udah deh ini cukup kayak kewajiban pas gue kuliah, lepas kuliah bye, gue tetap akan menjadi lelaki yang bekerja di SCBD ya kan? Dengan pulang kerja langsung ke duck down gitu. Kamu gimana nih melihatnya?
2: Untuk proyeksi jangka panjangnya ya sih pengen punya offline store sih.
0: Offline store. Jadi kamu akan membesarkan bisnis ini, anak kamu ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Pengen punya offline store.
2: Pengen punya offline store.
0: Oke. Okay. Kalau kita ngebayang-bayang pengen daerah mana?
2: Kalau misalnya ngebayang-bayang daerah yang ramai sih, kayak contohnya kayak Pascal sih kayaknya bagus deh.
0: Pascal oke ya.
2: Pascal
0: oke sih. Bener. Urban banget kalau di Pascal tuh ya, kayak fashion banget ya kan di situ.
2: Betul.
0: Konsepnya akan seperti apa yang kamu bawa nanti?
2: Konsepnya karena memang untuk yang Farnell ini cukup berbeda ya sama yang sebelumnya. Itu jadi kalau misalnya untuk yang Farnell sendiri kita ngangkat konsepnya itu luxury affordable. Affordable.
0: Oke. Okay. Untuk gitu. Pemasaran. Tadi kan kamu juga bilang kalau pemasaran itu kamu sendiri yang pegang, kamu sendiri yang memikirkan gitu kan ya. Sempet ini gak sih kayak melakukan trik pemasaran yang sekarang lagi happening yaitu endorse. Nah, kamu udah kasih itu belum?
2: Aduh, kayaknya untuk endorse kayaknya belum deh.
0: Belum.
2: Karena memang biayanya cukup gede ya kalau misalnya ngelihat KOL-KOL yang gede untuk kalau misalnya kita fokusnya untuk atensi ya.
0: Yes.
2: Itu paling untuk sekarang kita ngelilinnya ads dulu aja.
0: Betul. Jadi kayak bayar-bayar gitu aja itu.
2: Betul.
0: masih terjangkau
2: ya.
0: Tapi menurut kamu dengan endorsement seperti itu berpengaruh nggak sih?
2: Kalau misalnya ngelihat bisnis-bisnis yang ada sih itu sangat-sangat berpengaruh sih untuk atensinya.
0: Okay.
2: Gitu. Cuman kan kalau misalnya sebuah bisnis kan nggak bisa dinilai dari atensinya aja sih.
0: Betul.
2: Gitu. Karena
0: selling
2: memang
0: juga.
2: Harus convert dulu. Convert dulu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Okay,
2: jadi ya untuk endorse itu bisa jadi pedang bermata dua sih kalau misalnya menurutku.
0: Iya benar ya. Gitu. Tiba-tiba endorse artis gitu kan sekarang kayak Lucinta Luna gitu kan. Sekarang udah jadi laki-laki kan.
2: Iya
0: benar. Pakai sepatu ini oke. Ya kan. Gitu kayak 150 juta let's say ya gitu. Udah habis di modal.
2: Iya betul.
0: Iya, sedangkan kamu juga memang pengen ini kayak ngembangin si artikelnya lagi.
2: Betul.
0: Dan lain-lain. Tapi one day mungkin kalau misalkan sudah ada di titik itu mungkin kamu akan lakukan juga ya.
2: Iya.
0: Siapa tahu ya.
2: Siapa tahu.
0: I see ya. Tahun ini sudah berjalan hampir 5 bulan teman Pro 2 dan Ipin ini sudah 8 bulan juga dari 2025 Agustusan ya?
2: Iya, segituan.
0: Kurang lebih Agustusan gitu kan ya. Ini ternyata udah lumayan oke banget bisnisnya. Sudah ada rencana sampai nanti Desember kira-kira akan mengembangkan apa aja selain tadi penambahan artikel?
2: Karena kita apa ya, pabriknya tuh masih konvensional ya. Jadi kita mau ngerancang sistem untuk procurement sistemnya sih untuk di pabriknya gitu. Memang selain itu, selain dari ngebantu untuk pabriknya, kita juga itu si digitalnya itu, procurement sistemnya itu ngebantu untuk saya lulus.
0: Baik. Gitu,
2: karena salah satu KPI dari BINU sendiri untuk jurusanku itu memang kita harus mempunyai produk digitalnya sendiri.
0: I see. Gitu. Oke. Jadi fokusnya masih belah sana sini ya. Mungkin kalau misalnya kamu banget udah lulus mah kamu akan lebih fokus kali ya untuk kayak benar-benar all in ke bisnis ini.
2: Betul.
0: Gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan si apa namanya tadi tuh, aku mau nanya apa, aku sampai lupa kan. Jadi memang kamu bakalan si build up ini semuanya sampai akhirnya nanti kamu lulus dan wisuda insya Allah di bulan
2: Desember
0: ya kan. Oke. Seberapa penting sih anak muda seumuran kamu itu memiliki bisnis? Aku kepo deh.
2: Menurutku karena memang sekarang itu lagi susah-susahnya ya cari kerja ya.
0: Kan ada 19 juta lapangan pekerjaan loh. Gimana sih kamu? Kamu mah Gimana?
2: Ya mungkin sekarang kan bahkan kemarin juga bahkan ada yang kalau misalnya kita ngeliat di Jawa Barat ya itu kan gelombang PHK kan gede-gedean gitu. Jadi memang untuk anak muda bisa banget sih itu jadi peluang gede karena selain bisa dapat portfolio pengalaman, gampang juga itu juga bisa ngebuka lapangan pekerjaan juga.
0: Exactly. Dan gitu. Itu salah satu tujuan kamu
2: salah
0: juga. Ya, dan ini apakah menjadi sebuah kewajiban? Tadi kan memang disebutkan kalau salah satu tugas kita adalah punya bisnis ya dari BINUS-nya gitu kan ya. Apakah salah satu tujuan BINUS juga untuk salah satunya itu? Jadi kayak memperbanyak orang-orang yang punya usaha gitu sampai akhirnya itu bisa membuka lapangan kerja sendiri.
2: Maybe ya, mungkin seperti itu ya. Nah, karena memang dari output utamanya BINUS itu untuk jurusan bisnisnya memang kita harus punya bisnis sendiri sih.
0: Oke. Okay. Gitu. That's why kamu juga memilih si BINUS itu sendiri.
2: Betul.
0: Karena punya pemikiran atau mindset yang seperti itu.
2: Betul.
0: I see ya. Oke, untuk usia kamu yang sekarang berapa?
2: 22 tahun
0: tahun teman Pro 2 ya, Ipin ini, Arifin ini sudah punya satu bisnis yang benar-benar konsepnya bagus, produksinya, alurnya dari hulu ke hilirnya juga udah oke. Pemasarannya semuanya sudah terbayang apa yang akan dia lakukan, apalagi kalau misalkan dia udah lulus, udah wisuda, dia bakal jauh lebih running. Amin. Ya kan? Gitu. Ini udah luar biasa keren banget. Kalau Sandy punya 5 jempol, Sandy kasih 5 jempol buat Arifin ya. Terus Sandy cuma punya 4 jempol teman Pro 2. Kamu ada gak sih kayak tips buat teman-teman kita, teman Pro 2 yang masih seumuran kamu ingin memulai bisnis juga tapi dia tuh kayak antara masih ragu bikin bisnis karena takut rugi, pengennya kayak untung terus dengan akhirnya gue kerja aja deh kayak mengharapkan kayak 19 juta lapangan pekerjaan itu gitu. Kau gimana? Ada tips gak sih untuk memulai bisnis usaha kamu?
2: Satu hal yang pasti di bisnis kita pasti berhadapan dengan uncertainty.
0: Okay.
2: Gitu. Kita bakal berhadapan dengan ketidakpastian. Gitu. Jadi kita yang paling pertama kali dia harus dilakukan itu benerin mindset dulu sih. Gitu. Untuk apa bikin bisnis gitu. Karena ya udah pasti bisnis itu kayak pasti pernah rugi.
0: Pasti pernah rugi. Apapun itu.
2: Apapun itu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu menurutku ya. Gitu. Jadi yang pertama tuh harus dibenerin mindset dulu. Berani aja, langsung aja kayak all in aja lah. Gitu, all in dan anggap bisnis itu sebagai anak sendiri.
0: Yes.
2: Gitu. Jadi memang ketika kita ngebesarin bisnisnya, ya kita tuh sesayang itu bisnis ke bisnisnya sama kayak kita sayang ke anak sendiri.
0: Benar. Gitu, karena kita apa ya, perasaan memilikinya juga cukup besar.
2: Betul.
0: Karena kita yang memikirkan dari awal banget.
2: Betul.
0: Gitu kayaknya. Sejauh ini gimana nih peran orang tua untuk mendukung kamu?
2: Orang tua sih udah pasti ngedukung banget dari segi pabriknya ya, karena memang yang tadi Farnel itu kan pabriknya turunan dari orang tua.
0: Okay.
2: Gitu. Itu sangat ngebantu banget dari segi produksi dan juga dari segi link.
0: I see.
2: Gitu. Yeah. Kita kan jadi orang tua itu bakal memudahkan kita kalau ketika kalau misalnya kita mau nyari kulitnya bagusnya kemana ya? Oh kesini.
0: Udah tahu udah tuh, tahu, mama gitu. Papa udah tahu. Betul. Ya kan, jadi at least kita tuh punya sebuah legacy dari orang tua seberupa kayak link tersebut. Betul. Ya kan, dan ini tuh bisa apa ya, kayak menghemat berjuta-jutaan loh. Karena kalau kita sampai kayak salah beli, salah orang, sampai ketipu, itu kan bisa salah-salah juga kan. Betul. Gitu kayak kita at least kayak melewati trial and error itu ya. Betul, Rifin ya. Betul. Akhirnya udah dapat itu semuanya. Okay, tuh teman Pro 2. Kamu membuka peluang kerjasama enggak sih untuk kayak B2B ataupun kayak siapapun gitu dalam Farnell ini?
2: Untuk Farnell sendiri kita karena memang artikel masih dikit ya, dan yes, juga masih berfokusnya ke development. Mm-hmm. Kita masih belum membuka sih untuk Farnell-nya. Okay. Tapi kalau misalnya memang untuk yang sebelumnya, usaha yang sebelumnya, kita buka kerjasama juga.
0: Okay.
2: Biasanya kalau misalnya untuk yang usaha sebelumnya itu kita udah kerjasama pernah ke Poltekkes Banten.
0: Okay.
2: Kita ke SMA-SMA, biasanya kalau misalnya 17 Agustusan, itu mereka pesan ke kita.
0: Oh, gitu. Sepatu-sepatu paskibra gitu bisa ya?
2: Sepatu-sepatu paskibra bisa.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Atau sepatu-sepatu penugasan, contoh kayak untuk perawat, atau mahasiswa kayak di Poltekkes tadi.
0: Itu bisa.
2: Itu bisa.
0: Tuh ya, gitu. Jadi mungkin teman Pro 2 yang butuh untuk produksian, maklun mungkin ya jatuhnya mungkin ya. Itu juga bisa menghubungi Arifin dari Farnell Collection. Betul. Ini. Itu nanti bisa lewat si IG Farnella juga boleh ya?
2: Bisa, boleh banget.
0: Karena itu Arifin juga yang megang gitu. Teman Pro 2 ya. Jadi itu sangat dibuka, dipersilahkan teman Pro 2. Ya nanti kamu bilang aja sama Arifin, aku dengerin dari Pro 2, dikasih harga spesial. Iya ya, kasih ya. Oke. Oke, Arifin ada yang mau kamu sampaikan lagi sama teman Pro 2?
2: Semangat aja guys. Semangat aja di zaman yang tidak
0: menentu ini ya.
2: Menentu ini ya.
0: In this economy.
2: In this economy ya. Kalau kata Gen Z-nya ya semangat aja guys.
0: Oke. Okay. Yeah. Yes, tepuk tangan dulu pokoknya buat Arifin sama Farnell Collection. Keren banget Arifin, semoga setiap usaha kamu lancar. Amin. Khususnya untuk Farnell Collection. Amin. Dan juga kuliah kamu juga diberikan kelancaran. Amin. Cepet lulus. Amin. Jangan ditunda-tunda. Iya. Ya kan, semoga pokoknya nanti aku pengen lihat tahun depan Farnell Collection ini udah punya toko offline store ya.
2: Amin.
0: Di Pascal ya. Dia tuh milih Pascal yang deket kampus aja teman Pro 2 ya kan, kayak udah kayak safety zone gue gitu. Bandung luas padahal ya kan. Aduh lucu sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Arifin.
2: Terima kasih,
0: ya, sukses terus dan pasti teman Pro 2 sini masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Stay close on 96 FM.
1: Masih ingat lagu ini?
3: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suka Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang ada Amel ya, yang bakal nemenin kamu dengan membawa info-info yang up to date lah ya, sama musik-musik yang bisa nemenin kamu di weekend ini. Siapa tahu lagi ada yang keluar gitu dengerin radio di mobil, atau ada yang lagi beres-beres rumah gitu, beres-beres kamar, atau ada yang sekedar-sekedar tidur siang aja gitu sambil dengerin Pro 2 Bandung gitu. Nah, teman Pro 2 terpantau ya dari depan kantor RRI Bandung ini. Cuacanya cerah gitu ya. Kalau misalnya cerah-cerah kayak gini tuh paling cocok kayak jus atau es buah, buah-buahan gitu, ya gak sih? Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal buah-buahan ya, memang jadi pilihan favorit gak sih supaya kita tuh bisa hidup sehat gitu ya. Nah, selain segar, jadi buah juga kaya vitamin dan sering dianggap aman buat dikonsumsi kapan aja, iya gak sih? Tapi jangan salah ya, menurut Fluffy Craft, ini tuh akun khusus manfaat buah nih, ternyata gak semua buah selalu berdampak baik kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan, iya gak? Jadi di sini Amel mau ngasih tahu buah apa aja sih gitu. Yang pertama ini ada anggur ya. Siapa yang nggak suka buah mahal ini? Ini asli, kalau misalnya Amel beli anggur tuh kayak harus mikir-mikir dulu gitu karena mahal. Terus dia juga manis dan mengandung gula alami. Tapi ternyata kalau dikonsumsi berlebihan ini tuh bisa banget ngeganggu keseimbangan bakteri usus. Makanya hati-hati ya. Nah, ini yang kedua. Ada buah nanas, pineapple. Memang nanas mengandung enzim bromelain, tapi keasaman buah nanas ini ternyata cukup tinggi nih teman Pro 2. Kalau dikonsumsi berlebihan ini bisa bikin perut gak nyaman, bahkan asam lambung naik. Dan yang terakhir ini ada buah semangka. Jujur Amel suka banget sama semangka karena kayak seger aja gitu loh, kalau misalnya apa siang-siang makan semangka, mana kandungan airnya itu banyak banget ya gak sih. Nah, ternyata meskipun tinggi fruktosa, kalau misalnya dikonsumsi berlebihan ini bisa bikin kembung perut pada usus yang sensitif gitu loh. Jadi ya itu dia 3 buah yang kalau dikonsumsi jangan berlebihan, karena buah justru bisa memicu masalah kesehatan nih, mulai dari kadar gula yang tinggi, terus gangguan pencernaan, sampai efek lain yang jarang banget kita sadarin gitu. Emang ya gak sih, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, apalagi berlebihan mencintai pacar orang.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Aku Cia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Woo! Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, teman pro 2, biasanya kalian kalau misalnya siang gini tuh ngapain sih gitu ya? Kalau misalnya Amel sih of course kerja ya. Nah, enaknya tuh kalau misalnya apa lagi kayak kerja gini tuh rebahan sebentar, stretching dikit atau sekedar lepas dari kursi kerja lah ya. Soalnya kalau misalnya dari pagi duduk terus tuh punggung mulai kayak kerasa pegal, kaku, bahkan kadang nyeri gitu loh. Ini benar-benar udah jompo banget kayaknya ya. Nah, kebanyakan dari kita tuh pasti langsung mikir kalau misalnya pegal-pegal gitu, ah ini mah efek duduk kelamaan gitu kan. Terus ya udahlah, dianggap semua biasa aja gitu, kayak normal-normal aja. Tapi ternyata gak semua nyeri punggung itu cuman karena aktivitas loh. Ada juga yang bisa berkaitan sama kondisi kesehatan lainnya, termasuk ginjal. Yang tricky, ginjalnya bisa mirip jadi sering banget ketukar-tukar atau malah diabaikan gitu loh. Nah, ada pendiri dan spesialis pengobatan regeneratif di Nuvana India, Dr. Rohan Goyal, ini menjelaskan perbedaan nyeri punggung yang disebabkan oleh kebiasaan gaya hidup dan sakit karena ginjal gitu. Jadi nyeri punggung karena aktivitas biasanya ini berkaitan sama otot atau postur tubuh. Contohnya nih, kita habis duduk terlalu lama, atau misalnya angkat beban atau posisi kerja yang emang kurang ergonomis lah ya. Nah, itu tuh biasanya nyerinya terasa sampai di area punggung bawah dan bisa membaik kalau misalnya kita istirahat atau ubah posisi gitu. Nah, beda lagi kalau nyeri yang berkaitan dengan ginjal. Kalau dari ginjal itu lokasinya cenderung lebih dalam dan di bagian samping punggung, terus dekat sama pinggang gitu loh. Bahkan bisa disertai gejala lain kayak demam, mual, atau perubahan saat buang air kecil. Nah, kalau nyerinya nggak kunjung hilang atau muncul gejala lain, sebaiknya langsung dicek ya. Jangan dianggap pegel biasa nih, teman pro 2. Misalnya teman pro 2 ada yang lagi kalau misalnya di hari-hari biasa gitu, sekolah, duduknya tegak gitu, dan tiba-tiba sakit punggung, itu tuh benar-benar jangan terlalu parno juga sih, tapi kita juga harus aware sama diri kita sendiri gitu loh. Intinya sih jangan sampai ya kalau misalnya badan kita tuh udah ngasih kita kode nih gitu dan kitanya pura-pura enggak ngerti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 Throwback Time.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nah, teman Pro 2 ngomongin soal kesehatan ya. Dari tadi Amel ngomongin soal kesehatan terus nih. Biasanya yang langsung kepikiran itu olahraga gak sih? Makan sehat atau minum vitamin ya. Tapi ternyata ada beberapa hal nih yang penting soal kesehatan yang justru jarang banget dinormalisasiin, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z gitu. Yang pertama nih, of course, kesehatan mental. Masih banyak banget yang ngerasa harus selalu kuat dan gak boleh kelihatan capek secara emosional. Padahal ngerasa cemas atau burnout atau butuh istirahat itu manusiawi banget kok. Gak harus nunggu parah dulu baru peduli ya. Nah, yang kedua itu tidur yang cukup. Begadang sering dianggap keren banget atau produktif gitu ya. Semakin kurang tidur semakin produktif. Padahal kurang tidur itu bisa berdampak ke konsentrasi, mood, bahkan kesehatan tubuh secara keseluruhan loh. Ingat ya, tidur itu gak cuma tanda males, itu juga kebutuhan gitu. Ketiga, periksa kesehatan secara rutin. Banyak anak muda ngerasa masih sehat ini gitu. Padahal cek kesehatan itu penting buat deteksi dini, gak harus nunggu sakit dulu baru ke dokter. Dan yang gak kalah penting nih, berani bilang capek. Gak apa-apa kok kalau kamu lagi gak baik-baik aja ya. Gak semua hal juga harus dipaksain gitu. Nah, info tadi jadi penutup Amel di Santai Siang ini, teman Pro 2. But don't go anywhere, teman Pro 2, karena habis ini akan ada Top 20 Indonesia. Jadi Amel pamit ya, bye-bye.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: One hit after another. Runner up kita untuk minggu ini.
1: On Indonesia Top 20.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Indonesia Top 20.
7: Indonesia Top 20.
8: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
9: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
10: 20.

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Indonesia Top 20. 16.

0: Kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.
4: Satu.
5: Satu. Satu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20. 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
1: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Ya elah Ran, hari gini masih pakai celana skinny. Gantilah Ran. Nih kayak saya, skena baggy pants bro.
9: Ya elah gak, kalau mau gombrang mending pakai sarung aja, nggak usah celanaan.
10: Ih, apaan sih debatin kayak gituan? Eh gak, udah sih hargain aja outfit orang. Lagian ya, skena tuh bukan jenis outfit kali.
9: Tuh, dengerin gak?
10: Eh, kamu juga Randi, kalau kamu keseringan pakai celana ketat bisa bikin iritasi kulit, terus lecet, nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, penurunan fungsi reproduksi, bisa infeksi jamur gara-gara lembab, sampai nih bisa kena saraf kejepit tahu.
9: Eh, Ran, mau ngapain, Ran? Takut saya, gak.
10: Ya tapi enggak ganti celana di sini juga dong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore ceria berikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, grup musik Yovie and Nuno merilis album ini bertajuk Kilometer untuk menandai perayaan 25 tahun berkarya. Musisi Yovie Widianto bersama Ari Renaldi bertindak sebagai produser dalam penggarapan Extended Play atau EP berisi 6 lagu itu. EP tersebut mencakup 3 lagu populer Yovie and Nuno yang diaransemen ulang dan 3 lagu baru termasuk lagu berjudul Kilometer yang ditulis bersama Archie Widianto. Grup Yovie and Nuno telah 7 kali mengalami pergantian formasi dan sekarang anggotanya terdiri dari Adiara Yudi, Chico Andreas, Adi Julian, dan juga Muhammad Ahadiat atau Diat. Info Pro 2. Beralih ke dunia basket teman Pro 2, pelatih Dewa United Banten, Julbe Bosch, menegaskan timnya segera mengalihkan fokus menghadapi babak final Six Basketball Champion League atau BCL Asia East 2026 seusai berhasil menjuarai grup A. Kepastian Dewa United menjuarai grup A ditopang kemenangan 103-97 yang dibukukan atas tuan rumah High Tech Basketball Club di Stadion Nimibut, Bangkok, Thailand pada hari Jumat.

0: Pelatih menilai perjalanan tim masih panjang karena tantangan lebih berat akan dihadapi pada babak Final Six. Ia menyatakan Rio DC dan kawan-kawan mampu menjaga ritme permainan dengan baik terutama dalam menyerang. Meskipun begitu, ia mengakui timnya masih memiliki sejumlah catatan pada aspek pertahanan dan juga rebound. Info Pro 2. Kembali ke dunia musik, teman Pro 2, agensi YG Entertainment dikabarkan akan meluncurkan boy group K-pop pada September 2026. YG Entertainment berencana mendebutkan boy group K-pop berisi 5 anggota. Dalam sebuah video yang diunggah, Yang Hyun-suk, pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, mengumumkan dan juga mengunggah di blog resmi perusahaan. Dalam video pengumuman itu, Yang Hyun-suk tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai grup baru tersebut termasuk namanya. Sebelumnya, YG telah mengungkapkan bahwa rencana untuk mendebutkan boy group baru pada musim gugur tahun ini.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berdua, sore ceria berangkat sama Randy Aditya sampai nanti jam 7 malam. Ayo, what's up? Happy weekend teman-teman berdua. Sabtu malam, aka malam minggunya kamu, ditemenin barengan sama Randy sampai nanti jam 7. Cuaca yang enak di sekitar Jalan Diponegoro teman-teman berdua. Gak terlalu panas tapi juga gak hujan, lebih ke mendung-mendung gloomy gitu. Tadi Rani lewat ke daerah Pasopati sempat agak gerimis dikit, kirain bakal hujan gede, ternyata sampai sekarang kalau dilihat dari Jalan Diponegoro sih gak hujan ya. Tapi well prepare aja buat kamu yang mau jalan-jalan di sekitaran kota Bandung sambil temenin barengan sama Randy di Sore Ceria. Get ready teman berdua. Nanti abis ini Rani bakalan kasih kamu rekomendasi film yang akan rilis di bulan Mei 2026 yang akan jadi salah satu wishlistnya kamu juga mungkin, karena ini film internasional Hollywood tapi melibatkan banyak orang Indonesia. Wah. Terus nanti juga di jam 4:30 sore kita akan ngobrol-ngobrol dengan sebuah entitas paskibra yang sangat berprestasi. Wasik. Dan nanti di jam 5:30 kita akan ngobrolin soal satu hal yang akan ramai diperbincangkan, atau mungkin udah ramai diperbincangkan, terutama dari para penggemar bola. Karena AC Milan akan menghadapi Chelsea dan itu akan terjadi pertandingannya di Indonesia. Wah, siap-siap teman pro 2, it's gonna be fun. So, stick around. Hati-hati di jalan, tetap fokus buat kamu yang lagi di jalan. Dan buat yang pengen nanya-nanya, buat yang pengen request dan salam-salam, save dulu nomor pro 2 dari sekarang. Langsung sekarang juga teman pro 2 siap, catat 0812-6020-9696. Udah? Belum ya? Oke, sekali lagi, 0812-6020-9696. So let's go teman pro 2. Kita mulai Sore Ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Suara ceria barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Sesuai janji Randy, kita akan bahas soal satu film yang akan rilis di bulan Mei 2026 dalam waktu dekat teman Pro 2. Karena dari official trailernya dituliskan bahwa ini film akan dirilis tanggal 8 Mei tahun ini. Jadi tinggal tersisa beberapa hari lagi, kurang dari seminggu bahkan teman Pro 2. Ini film yang mungkin anak 90-an atau anak kelahiran 2000-an yang main PS di ya kisaran 2000 sampai 2010 lah akan memainkan game ini di PlayStation 2 kalau Randy. Betul, teman Pro 2. Filmnya adalah Bishibashi, bukan dong. Mortal Kombat. Sebuah game yang ada banyak versinya, di PlayStation 2 aja ada Mortal Kombat Shaolin Monks, ada Mortal Kombat Armageddon. Dan ini akan kembali dirilis sequelnya, meneruskan film pertamanya. Karena di film pertamanya itu di bagian akhir ada semacam spill bahwa akan ada karakter Johnny Cage. Dan Johnny Cage itu akan muncul di film keduanya ini teman Pro 2. Tadi ini sempat bahas soal satu orang Indonesia yang akan terlibat dalam film ini, yaitu Joe Taslim yang akan kembali sebagai Noob Saibot. Yoi. Setelah memeratkan karakter Sub-Zero di film pertamanya atau Bihan, ia akan bertransformasi menjadi sosok yang lebih gelap dan juga mematikan, yaitu Noob Saibot. Dan fun fact-nya lagi, film Mortal Kombat kedua ini akan menjadi spesial buat kota Jakarta karena Jakarta terpilih menjadi salah satu dari sedikit kota di dunia yang menjadi salah satu rangkaian tur red carpet global untuk film Mortal Kombat kedua ini. Sejajar dengan Los Angeles, terus London, Sydney, dan juga Gold Coast. Ada Jakarta juga di situ teman Pro 2. Dan menurut dari kreatornya, sang sutradara Simon McQuaid, dia menyajikan bahwa film Squid Game lagi. Kenapa tiba-tiba Squid Game? Film Mortal Kombat kedua ini akan lebih gila, terus juga lebih brutal, dan akan lebih setia pada gamenya. Nah, jadi mungkin buat kamu yang main game Mortal Kombat, entah itu di konsol apapun, akan relate dengan cerita dari Mortal Kombat kedua ini. So teman Pro 2, biar kamu makin penasaran, nanti bakalan langsung puterin, ini dia official trailer untuk film Mortal Kombat 2.
1: You wanna know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Then realizing you've had it in you this entire time.
3: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
4: Don't worry. You won't.
3: Yo! Send me back. I want to go back.
4: The rules of the tournament are simple. Our fates would not be settled by the size of our armies. They would be decided by combat.
1: I'm not some great warrior. I'm not some champion.
2: This is a war for the fate of your world.
3: Finish him! Me.
5: Earth belongs to me.
6: We do not kneel!
7: Our only chance is to face this together.
5: Let's go, baby.
7: You, Johnny Cage, are a part of this now. It's showtime.

0: definitely die.
1: So, itu dia The Mumford 2 official trailer untuk film Mortal Kombat kedua dengan tanggal rilis internasional 8 Mei 2026. Dan good newsnya, Indonesia akan kebagian lebih cepat karena ini akan rilis di Indonesia tanggal 6 Mei 2026, which is hari Rabu depan. Seneng banget nih kalau Indonesia kebagian lebih cepat kayak gini nih. Buat kamu yang pengen nonton, langsung datang hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, minggu depan The Mumford 2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sesuai janji dan juga kebiasaan kita setiap hari. Itu kita ngedatangin orang-orang yang inspiratif di jam setengah 5 sore. Sore ini kita kedatangan ada salah satu ekskul dari SMP 7 Bandung di bidang yang mungkin kamu ada di situ jadi anggotanya juga di sekolah masing-masing. Ada teman-teman Paskibra dari SMP 7 Bandung teman Pro 2, dan kita akan coba ngobrol barengan sama mereka soal prestasi mereka, kebiasaan mereka, terus kenapa mereka join Paskibra. Dan mungkin kalau kamu pengen nanya-nanya juga boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Karena sore hari ini kita kedatangan teman-teman dari Bripara 7.
5: Siap.
4: Gokil. Apa kabar teman-teman?
6: Baik,
4: alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu mungkin dari yang paling kiri ini, ketuanya kayaknya ya?
6: Okay. Mantan ketua sini.
4: Oh, mantan ketua
6: ya. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Eka Pratama. Saya selaku kelas 9 di Eskul Bripara 7 ini.
4: Oke, okay. Kamu anak pertama ya?
6: Bungsu aku.
4: Oh, bungsu. Saya kira yang pertama. Soalnya ada Pratamanya namanya.
6: Enggak tahu.
4: Sebelahnya siapa?
7: Jadi perkenalkan, nama aku Kalisa Rahmadamayanti Ayunitia. Aku juga kelas 9 di Bripara 7.
4: Oke, panggilannya siapa?
7: Kalista.
4: Kalista. Ya. Kok di situnya Caca namanya?
7: Aduh, Anca.
4: Oh, oke. Tapi benar namanya panggilannya Caca?
7: Enggak juga. Doang.
4: Oh, oke. Sebelahnya?
8: Perkenalkan, nama saya Cecilia Rahel Suryandari. Saya sekarang sebagai senior dari kelas 8.
4: Oh, oke. Okay. Yeah. Oh, berarti yang suka ngegencetin adik kelas kayaknya ya?
8: Oh, enggak dong.
4: Seniornya beda senioritasnya dalam Paskibra.
8: Yeah.
4: Oke. Okay. Sebelahnya?
9: Aku Dasya Aurelia Sepriani. Aku juga kelas 8 sekarang di Bripara.
4: Oke. Okay. Sebelahnya lagi?
10: Perkenalkan, nama aku Ibnu Kamil Majid. Aku juga kelas 8 di Bripara 7 Bandung.
4: Oke. Okay. Ini rata-rata kelas 8 ya, kelas 2 SMP ya. Oke, okay. Teman-teman, thank you banget udah datang ke studio Pro 2 buat ngobrol-ngobrol soal Paskibra dan Bripara 7. Aku pengen tahu dulu dari masing-masing, emang udah suka Paskibra dari SD atau baru mulai start SMP?
6: Kalau aku sih baru start mulai SMP.
4: SMP. Kenapa pada akhirnya memilih ekskul Paskibra?
6: Soalnya kan dulu tuh badminton kayak kurang gitu kan nih eskul yang di sananya tuh. Jadi pas ngeliat Bripara tuh, wah keren nih, banyak prestasinya, mau nyoba ah. Akhirnya mau ketagihan.
4: Oke. Okay. Gitu. Oh, jadi menurut kamu eskul badminton kurang?
6: Yang
4: rada langsung bingung.
6: Rada kurang lah kalau yang gitu.
4: Mungkin kurang minat kali ya.
6: Kurang.
4: Sekarang lebih ke arah Paskibra.
6: Ya,
4: oke. Okay. Kalau Caca, apa alasannya?
7: Aku sih dari SD nggak masuk apa-apa ya, baru tertariknya pas SMP. Soalnya pas demonya kataku keren, terus teman di sebelahku katanya bilang keren, jadi aku mutusin buat masuk aja.
4: Oh, kamu lihat demo?
7: Iya.
4: Di Dago kemarin?
7: Enggak, beda dong. Di sekolah, pas demo ekskul.
4: Oh, demo ekskul.
7: Iya.
4: Saya pikir demo di Dago kemarin. Oke. Ada yang dari SD udah ikutan Paskibra nggak?
9: Aku
4: ikut. Oh, kamu. Tadi kamu Dasya ya namanya? Oke. Dasya dari SD ikutan?
9: Aku SD juga gak daftar sebenarnya.
4: Gak daftar? Kenapa kamu bisa ada di tim itu?
9: Jadi kan dulu tuh ada latihan upacara gitu. Terus aku tuh disuruh jadi petugas kan.
4: Nah,
9: disuruh latihannya sama pelatih Paskibra yang di SD.
4: Oke. Okay.
9: Tiba-tiba jadi ikut latihan terus tiap minggunya. Jadi ya udahlah, masuk aja.
4: Oh, jadi satu kali disuruh jadi pengibar bendera, ya. Petugas. Terus akhirnya keterusan.
9: Okay. Ikut latihan. Terus jadi keterusan sampai SMP daftar juga.
4: Oke. Okay. Dan itu katanya pengibaran benderanya di Istana Presiden ya?
9: Amin.
4: Kayaknya itu harapan semua anak Paskibra ya, bisa ngibarin di Istana Presiden. Kenapa kalian maksudnya anak Paskibra berharap banget pengen bisa mengibarkan bendera di Istana Presiden tanggal 17 Agustus?
6: Soalnya kayak sakral aja gitu, kayak bisa dilihat dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kayak bangga banget nih kalau bisa ngibarin di Istana Merdeka tuh.
4: Iya juga sih ya. Karena kan suka disiarin di TV juga tuh ya, sama semua stasiun TV. Jadi wah, kalau kalian nanti suatu saat tercapai gitu ya, menjadi petugas di Amin. Istilahnya apa sih kalau di istana presiden tuh
8: paskibraka.
4: Paskibraka. Ya. Jadi paskibraka, kalian pengen bagian apanya nih dari masing-masing?
8: Kalau saya sendiri sih pengen jadi baki.
4: Ah, kamu jadi baki?
8: Iya,
4: pembawa baki. Oh, pembawa baki. Baki kirain jadi bakinya.
8: Enggak lah.
4: Jadi pembawa baki. Oke. Okay. Tapi itu biasanya emang cewek ya, kayaknya pembawa baki ya?
8: Iya. Cewek. Emang cewek biasanya.
4: Rambutnya biasanya bondol pendek segini.
8: Iya.
4: Ya, menarik, menarik, menarik. Kalau Kamil. Kamil. Aku mau pokoknya sesuai di baju kalian aja. Kamu pengen jadi apa? Kalau kepilih jadi paskibraka di istana presiden?
10: Kalau aku sih jujur pengen jadi pembentang.
4: Pembentang?
10: Iya.
4: Oh, oke, okay. Yang truk gitu ya berarti?
10: Iya, betul.
4: Oke, okay. Kenapa pengen jadi itu?
10: Soalnya kayak keren aja sih. Terus aku paling bisa jadi pembentang.
4: Oh, posisinya paling juga?
10: Disukai.
4: Paling disukai?
10: Iya, aku jadi pembentang.
4: Oke, okay. Walaupun itu mungkin cukup beresiko ya?
10: Iya, ya, betul. Sih? Takut kelepas.
4: Jujur aku dari SD aja kalau misalkan lihat petugas pengibar bendera dari SD itu paling deg-degan pas bagian pembentangnya tuh. Karena kan pasti banyak resikonya kan. Yeah. Untuk benderanya kebalik lah, enggak kepasang dengan baik, terus pasnya ngegerek si katrolnya putus apa segala macam, kan selalu ada trouble di situ. Tapi kamu berani ya untuk
10: berani
4: ngambil resiko itu ya?
10: Berani.
4: Oke, okay. Besok siap?
10: Besok siap.
4: Oke. Okay. Bagus. Bagus. Tapi kalau dari kalian sendiri, karena mungkin rata-rata baru masuk ke dunia paskibra di SMP ya, untuk udah mulai nyeriusinnya gitu ya.
10: Yeah.
4: Enjoy nggak di paskibra setelah jalanin?
10: Enjoy.
6: Enjoy banget sih.
4: Apa yang bikin jadi terbiasa? Yeah. Apa yang paling bikin fun kalau menurut kalian?
6: Kayak setiap latihannya tuh pasti ada hal-hal menarik yang dibikin sama setiap anggotanya.
4: Apa tuh contohnya?
6: Kayak ada kelakuan lucu setiap lagi PBB-nya teh. Unik
9: pokoknya. Tiap-tiap orangnya beda gitu.
4: Apakah setiap pelatihannya kayak vibe-nya serius? Karena di zaman aku SMP, kalau ngeliat anak paskibra, wah kayaknya serius-serius gitu kan. Emang nggak ada pelatihnya di dalam. Pelatihnya galak biasanya kan. Kalau itu masih kayaknya ya.
6: Masih sih. Tapi
4: bukan galak, tegas.
8: Iya, tegas gitu.
4: Tegas.
9: Ada fun-nya juga.
4: Ya. Oh, ada sisi fun-nya juga.
10: Tegas tapi santai.
4: Ya. Tegas tapi santai. Ya. Oke. Okay. Apa yang paling bikin kalian mungkin ngerasa fun banget di paskibra? Khususnya di Beri Para 7 ya?
9: Kalau main bareng pelatih atau apa gitu itu seru banget sih, fun.
4: Oh, emang suka main apa bareng sama pelatih tuh?
9: Ya, main aja gitu, kayak main bareng, nonton lah apa gitu.
4: Oh,
9: main,
4: jadi emang suka
9: gitu.
6: Jadi kitanya itu saling mendekati.
9: Iya, keluarga kedua lah Beri Para.
4: Asik.
6: Kelas.
4: Kamu udah kayak ikutan Indonesian Idol ya. Dapat keluarga baru.
9: Iya.
4: Gokil, gokil, gokil. Iya sih ya. Mungkin itu satu hal yang bisa didapetin kalau kita ikutan ekstrakurikuler ya.
6: Ya,
4: teman betul. Baru dari ya yang beda kelas gitu, yang beda angkatan juga gitu kan. Dan mungkin ada perbedaan antara paskibra zaman saya SMP nih, zaman Om SMP, zaman adik-adik SMP. Tapi ada beberapa hal yang sama juga. Kayak tadi Pak Zofer aku sempat nanya budaya untuk rapi, termasuk menggunakan sabuk yang apa namanya?
6: Ketimang.
4: Ketimang.
6: Ya.
4: Yang selalu dibersihin pakai brush itu masih ada.
6: Masih.
4: Oke. Okay. Kalau ada sign identitas pita masih ada?
9: Pita
6: mah
9: Ban jabatan
6: adanya jambatan.
4: Oh, ban jabatan.
9: Ya.
4: Ada tulisan atau warna apa?
9: Tulisan
6: sama warna.
4: Ya. Oh, tulisannya apa berarti?
9: Sesuai jabatannya masing-masing.
6: Oh. Jadi per jabatan tuh ada beda-beda warnanya. Ya. Misal sarpratu, sarana prasarana tuh coklat, humas tuh putih gitu.
4: Bentuknya ban gitu.
9: Iya,
4: ban kapten.
6: Iya.
9: Ya.
4: Oke. Okay. Dan itu dipakai sehari-hari.
6: Enggak, setiap eskul aja. Kalau kayak pakai PDH gitu, pakai PDH,
9: PDL.
4: Oke. Kalau waktu KBM ada identitas yang dipakai enggak biar pasti berapa?
9: LA.
4: Yang itu apa?
9: Dipakai setiap hari. Rencana anggota.
4: Rencana anggota dipakainya di mana tuh?
9: Di atas saku.
8: Di atas saku.
6: Sebelah kiri.
4: Oh, di sini. Bentuknya apa tuh?
6: Pin gitu kayak
9: logo Beri Para.
6: Logo Beri Para.
4: Oh, keren. Pin yang dicepitin gitu, pakai peniti gitu.
9: Iya.
4: I see. Yang nunjukin, wah, kenapa sih Gibran nih?
9: Iya.
4: Yoi. Tapi mungkin sama dengan zaman aku juga, biasanya yang bikin tertarik banget untuk join sebuah ekskul adalah demo ekskul ya, bener ya?
6: Ya, betul.
4: Nah, kalian udah ngerasain jadi orang yang dilihat di Demi Ekskul?
9: Udah.
4: Perasaannya kayak gimana?
8: Deg-degan. Seru. Tapi seru bisa juga. Diliatin.
4: Apa yang bikin paling seru?
8: Latihannya?
4: Yeah. Bukan pas tampil deh.
9: Pas tampil juga seru.
4: Oh, pas tampil juga seru. Karena mungkin kalian lah yang dulunya ngelihat sekarang jadi dilihat. Asik. keren. Ini Bri Para 7 juga berprestasi banget teman Pro 2, terbukti dari foto piala yang tinggi banget yang diposting di flyer ya. Sampai melebihi tinggi dari kepala sekolahnya nih. Tinggi banget pialanya.
6: Iya.
4: Yeah. Yoi, gokil. Ada beberapa prestasi yang udah didapetin sama Bri Para 7 dan yang terbaru adalah juara Rookie Bra, betul?
6: Betul. Yeah,
4: betul. Oke, boleh ceritain itu Rookie Bra itu apa?
6: Regu Kibar Bendera.
4: Yeah. Oke, lomba yang diadakan di mana?
9: Di SMK Merdeka kemarin.
8: SMK Merdeka Jalan Pahlawan nomor 54.
4: Oh, hafal banget. Hafal banget. Kamu pernah ngirim paket ke situ ya?
9: Enggak lah.
6: Atau Gojek?
4: Di jalan Merdeka. Yeah. Oke, okay. Lombanya kapan itu?
6: Minggu kemarin.
9: Baru banget.
4: Yeah. Dan kalian juara berapa?
9: Juara umum, alhamdulillah.
4: Juara umum?
6: Iya. Yeah.
4: Oh, jadi dari sekian banyak juara, kalian yang paling
6: atas.
4: Umum tuh?
9: Iya.
4: Yeah. Yang paling juara maksudnya?
6: Iya. Yeah.
4: Keren. Itu lomba tahunan berarti?
6: Setiap sekolah selalu ngadain event kayak gitu deh.
4: Yeah. Oh, jadi satu sekolah ngadain event lomba sebenarnya. Yeah. Oke. Okay. Lawan-lawan kalian berarti dari mana aja?
6: Dari Sejabar.
4: Sejauh Barat?
6: Iya, yeah. Wow. Tapi kebanyakannya di kota Bandung. Yeah.
8: Sama Kabupaten Bandung.
9: Iya, yeah, dominannya.
4: Dominannya, makanya Bandung Raya ya, Jawa yeah. Barat. Ada yang dari luar Bandung juga, tapi dominannya dari Bandung gitu.
6: Yeah.
4: Yang paling bagus selain kalian, yang kalian lihat pas tampil kemarin, ada dari sekolah mana aja?
9: Banyak sih yang bagus, mah. Makanya kalau Rookie Bra tuh kayak potensi menangnya tuh dilihat dari hari itunya juga.
6: Jadi nggak ketahuan siapa yang bakal juara satunya.
4: Iya, karena ada penilaiannya juga mungkin ya. Mm-hmm. Nah kalau di Paskibra, kalau lomba tuh penilaiannya apa aja sih?
9: BBB.
4: Mm-hmm.
9: Terus
8: kostum.
9: Iya.
4: Oh, kostumnya dinilai.
9: Iya.
4: Oke.
6: Dantonnya.
4: Oh, dantonnya.
8: Bakinya, terus.
4: Bakinya?
9: Iya.
6: Pembawa baki.
4: Oh, dari tadi fokus ke bakinya terus ya.
9: Aku perhatiin ya.
4: Oh gitu.
9: Iya.
4: Oke. Kostumnya, terus dantonnya juga.
6: Iya, dantonnya dinilai. Oh,
9: pengibarnya.
4: Apa yang dinilai dari danton biasanya?
9: Suara
6: sama
9: ketepatannya lah. Oh. Di mana?
0: Intonasinya juga.
4: Iya. Intonasinya. Di sini ya, ada yang suka jadi danton enggak? Juga.
6: Aku sama
9: kalian
6: itu.
9: Berdua.
6: Berdua.
4: Praktekin dong.
6: Aduh.
4: Ayo dong.
9: Satu danton terbaik.
4: Satu. Sekalimat aja sekalimat. Biasanya apa yang paling common banget dipakai? Siap gerak.
6: Iya, siap gerak hormat.
4: Nah, gitu. Oke, ini kita jauhin dulu mikrofonnya. Coba ada Pratama dan juga
6: Kamil.
4: Ya, yang akan mencoba praktek jadi danton. Didengarkan baik-baik teman Pro 2 karena yang jadi danton ini adalah juara Rookie Bra terbaru ya, juara umum. Jadi dibandingin sekolah-sekolah yang lain ini yang paling kece.
6: Jangan ngedehem gitu dong Kamil.
4: Coba dulu nih, Kamil dulu, Pratama
6: Kamil
4: dulu nih.
6: Kamil dulu.
4: Boleh.
6: Dulu.
4: Ah, kalian kecewek nih, itu tunjukkan. Coba Kamil dulu, boleh.
0: Apa ya? Siap gerak?
6: Siap
4: ya, boleh. Jauhin mikrofonnya coba. Coba, ayo Kamil.
0: Siap gerak.
4: Yoi.
0: Siap gerak.
4: Gokil. Serem banget ya. Kaget loh aku loh. Oke,
0: lebih
4: coba.
0: Lebih serem itu.
4: Coba Pratama. Siap gerak.
6: Ada 4 ini.
0: Siap gerak.
4: Disitulah cewek-cewek langsung melihat kamu dan ya ampun, jauh banget. Tapi mungkin itu yang jadi kekhasan dan bahan penilaian dari sebuah bukan penampilan istilahnya ya, dari sebuah ya penampilan juga dari Paskibra ya, dan tonnya juga dinilai gitu. Dan mungkin kamu yang dengerin teman Pro 2 udah join ke Ekskul Paskibra di sekolah kamu, atau mungkin baru lulus SD atau SMP dan pengen ikutan join Paskibra di sekolah kamu dan pengen nanya-nanya, sama teman-teman yang ada di sini boleh banget ya, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg atau kamu juga bisa DM ke Instagram Pratama langsung ya. Langsung ketuanya. Stay tune teman-teman berdua, Rana Aditya masih bakalan nemenin kamu masih di Sore Ceria ya.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih kita ngobrol-ngobrol barengan sama ekskul paskibraka dari SMP 7 Bandung. Ada teman-teman Bri Para 7.
5: Siap.
4: Gokil. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar apa aja yang biasa mereka lakuin, terutama secara prestasi, teman Pro 2, karena Bri Para 7 ini baru aja menjuarai Rookie Bra lalu dan jadi juara umum. Kalau aktivitas kalian sehari-hari sebagai anggota Paskibra sendiri itu bisa ngapain aja sih? Latihan berapa kali seminggu gitu?
6: Seminggu tuh bisa dua kali atau enggak tiga kali.
4: Oke, okay, setiap
7: kalau mau lomba setiap hari ya.
4: Oh, aduh, setiap pulang sekolah berarti.
7: Iya. Yeah.
4: Oh.
6: Jadi kayak running gitu sekali balikan pulang.
4: Oh, sambil lari juga.
7: Enggak.
6: Nah, itu running. Running tuh kayak langkah tegap formasi dari awal pokoknya sampai akhir. Gitu. Sampai akhir.
7: Jadi anggap kayak lomba. Ini tuh lomba gitu,
4: pelatihan
7: lomba.
4: Yeah. Oke, okay. Berarti yang kalian latihanin sama yang ditampilin tuh berarti sama persis ya?
6: Insyaallah sama.
4: Kok insyaallah?
6: Soalnya karena kadang selalu
7: enggak bisa dipastiin.
8: Iya, enggak bisa dipastiin. Oh.
7: Ya gitu deh.
8: Sesuai kibranya aja.
4: Oh, ada sign tertentu yang mungkin di luar dari yang dilatih gitu.
7: Iya. Yeah.
6: Oh, selalu tiba-tiba ada mistake gitu di seorang dua orang gitu.
4: Nah itu kelihatan banget ya kalau misalkan dari jauh ketika ada mistake, salah langkah apa segala macam.
7: Kelihatan banget pasti gitu. Kelihatan.
4: Dan pasti kalian tidak melakukan itu di Rookie Bra ya.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Juara umum. Yoi, juara umum nih bos. Kalau selain dari latihan, biasanya aktivitas kalian ngapain sehari-hari?
9: Kadang kalau misalkan ada penugasan upacara dari sekolah, ya kita
7: mendadak.
6: Kadang hamin satu dikabarin.
4: Ah, udah pasti otomatis tiap upacara anak paskibra ya?
6: Iya.
4: Yeah.
7: Tapi enggak selalu anak paskibra juga.
4: Oh gitu.
8: Jadi momen tertentu doang.
7: Iya, kayak sebulan, awal bulan pasti ada dari paskibra yang jadi petugas.
4: Oh, oke. Okay. Tapi andalannya pasti anak paskibra lah ya.
6: Iya.
4: Yeah.
6: Yeah.
4: Oke. Okay. Aku pengen tahu deh, setelah kalian lulus nanti SMP dari SMP 7, kalian naik ke SMA

0: atau SMK gitu ya.
1: Ya,
0: masih bakal lanjut paskibra enggak kira-kira?
1: Masih.
0: Masih.
1: Insyaallah masih.
0: Kenapa kira-kira?
2: Karena mau ngejar paskibraka itu.
1: Iya.
0: Oh.
2: Kan kalau paskibraka tuh di SMA-nya harus ikut eskul paskibra lagi baru bisa daftar paskibraka.
0: Oh, oke. Okay. Itu tuh yang biasanya di Istana Presiden berarti anak SMA.
2: Iya,
1: anak SMA. Yang dari kota, misalnya yang terbaik di kotanya masuk ke provinsinya, yang provinsi yang terbaik masuk ke nasional.
0: Oh, ada semacam seleksinya tuh ya?
1: Iya, ada seleksinya, ketat banget itu.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oh, apa aja biasanya sih requirement-nya?
1: Banyak, ada yang tes kesamaptaan dari lari, fisiknya.
0: Kesamaptaan
1: terus,
0: tuh apa?
1: Fisik gitu.
0: Oh, fisik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus dari parade tuh kayak diukur tinggi badannya berapa. Maksimalnya tuh kalau gak salah 180 ya?
2: Iya.
1: Ya.
2: Terus bentuk kaki.
1: Bentuk gitu. Kakinya gimana, berat badannya berapa.
2: Ideal gitu. Atau enggak.
0: Waduh, ternyata kayak masuk TNI ya?
1: Iya,
2: ya,
1: mirip-mirip lah.
0: Karena dicari yang benar-benar best of the best banget kali ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Ini mungkin satu impian yang diharapkan sama semua anak paskibra ya.
2: Iya,
1: betul.
0: Ada di Istana Presiden. Karena akan jadi kenang-kenangan seumur hidup sampai tua kali ya.
1: Iya, itu pasti.
0: Itu dia. Semoga mudah-mudahan tercapai ya.
2: Amin. Amin.
0: Kita bacain pertanyaan udah masuk di 0812-6020-9696. Nanti bakal bacain ada dari Tiana dulu. Tiana katanya pengen nanya, kalau anak paskibra sehari-hari kira-kira jalannya tuh harus dibiasain tegak gak sih? Kalau kalian gimana jalannya? Biasanya?
2: Biasa aja. Terlalu harus kayak matok tegak, harus sesuai perpang. Kalau sehari-hari mah biasa aja.
0: Biasa aja.
2: Jadi kalau lagi PBB
1: baru.
0: Oke, tapi secara postur gak tahu ngaruh atau enggak ya. Kalau aku lihat anak paskibra memang mungkin terbiasa duduk tegak atau berdiri tegak jadinya ya tegak gitu. Iya gak sih? Kalian ngerasain juga gak sih?
1: Iya. Soalnya kalau gak tegak tuh kayak
2: gak enak gitu.
3: Gak nyaman.
1: Iya betul.
2: Ada yang kurang.
0: Oke. Di awal kalian latihan jadi anggota paskibra, ada kesulitan untuk terbiasa tegak dan sikap-sikap tubuh tertentu gitu gak?
1: Lumayan. Soalnya belum kebiasaan juga.
2: Belum terbiasa kalau awal-awal.
0: Apa yang paling menurut kalian susah ketika di awal latihan?
4: Langkah tegap sih.
2: Iya, nyesuaiin langkah tegap
1: ya.
2: Karena kan harus temponya sama.
4: Harus sama semuanya.
0: Ah.
1: Jadi serentak semua.
2: Iya, tingginya berapa gitu.
0: Ketika bareng-bareng berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada sampai luka atau sampai pegel gitu enggak sih pertama kali latihan?
1: Cuman pegel doang
2: pasti
1: sih.
2: Ada
1: pasti
2: sih.
1: Ada itu.
0: Pegel dan panas mungkin ya.
2: Iya.
1: Salah.
0: Tapi mungkin udah tahu ya karena part of the game dari paskibra ya udah kena panas di lapangan pasti ya.
1: Iya, pasti.
0: Oke. Kalau orang tua ngelihat kalian ikutan ekskul paskibra kayak gimana tuh responnya?
1: Aman-aman
4: aja.
1: Aja.
4: Soalnya ya berprestasi aja gitu. Ya.
3: Support juga.
2: Juga.
0: Ya.
5: Ya. Jadi makin disiplin juga.
2: Iya, karena ada perubahan dari diri kitanya juga kan semenjak ikut paskib.
0: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ya.
0: Apa yang mungkin paling kerasa jadi
1: bangun
0: disiplin.
2: Bangun pagi.
3: Iya, benar,
2: terbiasa cepet.
1: Makannya
3: disiplin.
0: Oh, itu sebuah budaya-budaya yang dibiasain ketika kalian latihan mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, apalagi kira-kira yang apa ya? Sikap positif yang terbangun setelah kalian latihan paskibra?
2: Kerapihan.
1: Ya, betul.
0: Seragam gitu dan lain-lain
1: ya.
0: Jadi percontohan juga tuh kalau anak paskibra tuh ya. Kalau duduk tegak. Jalan tegak mah mungkin nanti posturnya menyesuaikan ya.
2: Yeah.
0: Sering latihan juga akan menyesuaikan lah gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari 082123 sekian. Awal pertama kali join paskibra. Ini tadi yang Randy tanyain. Ngerasa kulit jadi hitam enggak? Ada perubahan kulit nggak yang dirasakan?
1: Pasti ada
0: sih mungkin ya.
2: Iya. Belang lah atau
1: belang paling juga.
4: Apalagi di tangan nih sekarang hitam gitu.
0: Belangnya bagian mana berarti?
1: Ya belang aja. Kadang yang kerudung sih kalau dibuka belang di sini.
0: Ya bener. Temen aku ada kacamata.
1: Ya di sini.
0: Ya di sini nih, di sini belang juga gitu. Ada apa namanya? Mungkin hal yang bisa dilakuin nggak untuk mengantisipasi itu?
1: Pakai sunscreen.
0: Wajib itu kayaknya ya?
1: Wajib.
0: Oke.
1: Tidak
3: terlalu hitam.
0: Itu biasanya sebelum latihan apa kapan di?
1: Sebelum latihan.
0: Sebelum latihan. Jadi selalu bawa tuh sunscreen
1: ya.
0: Enggak dirajia sama sekolah bawa sunscreen.
2: Boleh.
1: Boleh
0: sunscreen. Sunscreennya boleh. Skincare mungkin yang boleh ya.
2: Juga kan kalau sunscreen.
0: Oke, okay, masih aman lah.
1: Ya, aman.
0: Oke, okay, itu ya. Jangan takut hitam. Masa paskibra takut hitam?
2: Ya.
0: Udah part of the game-nya gitu. Dan mungkin salah satu yang jadi highlight juga ketika kita join paskibra, ini satu ekskul yang hampir di setiap sekolah ada, ada gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau okay, menurut kalian bedanya Bripara 7 sama ekskul paskibra lain dari SMP lain gitu mungkin. Apa kira-kira bedanya?
1: Apa ya?
5: Mungkin kayak hubungan sama pelatihnya.
1: Iya. Hmm. Soalnya kadang di sekolah lain tuh kayak pelatih sama murid tuh enggak boleh
2: kurang deket lah gitu.
1: Deket ya, gitulah.
0: Hmm, ada kayak mungkin
1: dibatasin gitu.
0: Jarak ya, respect ya, lah ya.
2: Kalau kita okay tuh enjoy.
6: Ya. Enjoy aja ke pelatih.
0: Oh, santai.
6: Ke santai
2: gitu. Tapi enggak, pelatih tuh dianggap kakak lah.
1: Iya. Ya. Oh. Tapi jangan sampai berlebihan juga ya, gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi tahu batas.
6: Kakak kelas juga dianggap teman.
0: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ya kekeluargaannya ada.
0: Itu dia. Pelatihnya berarti berapa orang?
2: Kalau pelatihnya banyak.
1: Banyak.
2: Berarti
1: banyak.
2: Untuk yang pelatih inti sekarang
1: ada tiga.
0: Tiga. Siapa aja tuh? Coba disebutin.
1: Kang Andre,
3: Kang Riki,
1: sama Kang Raden.
0: Boleh satu-satu enggak? Aku pusing nih dengerin. Kang Andre,
1: Kang Riki,
2: Kang Raden.
0: Kang Raden. Oke, okay, itu semuanya ngelatih tuh tiga-tiganya.
1: Iya. Ya.
0: Oke, okay, ada pembagiannya enggak? Kang Andre ngelatih apa, Kang Riki ngelatih apa?
1: Enggak gitu sih, semuanya langsung.
0: Semuanya itu. Ya.
1: Oh. Kecuali kalau lagi formasi gitu kayak dibagi tugas. Hmm. Tolong dong Kang Riki bikin formasi yang pasukan A, iya, aku pasukan B bagi-bagi gitu.
0: Oke, okay, jadi pelatih intinya ada tiga sebenarnya.
1: Iya. Ya.
2: Tapi kalau pelatih yang
1: utamanya,
2: utamanya kan tiga, terus yang lain juga banyak pelatih kalau misalkan ada waktu luang yang dateng gitu ada. Hmm,
0: ada berarti banyak ya. Oke. Okay. Kalau yang mengkreasikan kostum itu berarti siapa kalau mau lomba?
1: Kang Andre itu
0: Kang
1: paling.
0: Kang Andre.
1: Ya.
0: Oh, Kang Andre hadir juga di sini.
1: Hadir.
2: Ada, hadir. Ada di situ.
0: Kang Andre itu yang mana sih?
2: Yang pakai baju hijau.
0: Ya. Oh, itu. Ya. Okay.
6: Kalau Kang Riki yang pakai baju hitam.
1: Kang Riki yang paling ganteng itu. Kang Riki.
0: Ganteng kok tiga-tiganya?
3: Iya, lah jelas.
2: Tapi itu bukan Kang Raden, itu Purna.
0: Oh, Purna itu siapa?
3: Yang udah lulus,
0: udah lulus. Oh, alumni.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Yang masih suka ke sekolah tuh ya?
2: Iya,
1: kadang-kadang gitu. Okay. Itu juga kebetulan pasca di Paskibra Kota Bandung.
2: Bandung.
0: Oke, okay, ganteng-ganteng ya. Gokil. Tapi gantengan Kamil sih.
3: Jangan gitu, dia kepedean nanti.
0: Emang ganteng.
3: Emang ganteng.
0: Bukan?
1: Baru dibilangin.
0: Harus pede.
1: Iya,
0: harus pede.
1: Tapi enggak boleh kepedean juga.
0: Kalau kalian ngerasa paling keren banget di paskibra ketika lagi ngapain?
1: Beres lomba. Jadi beres tampil. Udah tuh kayak merasa paling keren gitu.
0: Masih ada budaya ketika upacara dipanggil ke depan enggak yang pas jadi juara?
1: Ada, ya, ada. Sering itu.
0: Itu semua anggotanya atau ketuanya aja?
2: Semuanya.
0: Yoi, dikasih piala ya, atau serah terima piala aja bisa di depan kan?
1: Iya. Ya.
0: Di situ berarti momen kamu
1: merasa
0: paling keren. Yoi.
2: Kayak karena dilihat sama teman-teman semualah.
0: Yeah. Teman-teman apa teman-teman nih?
2: Teman-teman.
0: Oh, teman-teman. Oh, siapa tahu teman-teman ya kan? Ya, kalau teman-teman enggak apa-apa. Iya. Ada lagi enggak yang lain mungkin ngerasa, wah, gue ngerasa keren banget nih sebagai anggota paskibra ketika lagi ngapain?
6: Ketika lagi ngepost di IG.
0: Post di IG apaan?
3: Di IG.
0: Instagram kamu maksudnya?
2: Iya.
0: Oke. Itu
2: suatu kebanggaan.
0: Pas lagi lomba, pas lagi latihan atau pas lagi ngapain?
2: Semuanya.
0: Hmm, jadi kamu senang untuk ngasih tahu ke orang lain, khususnya followers Instagram kamu, bahwa kamu adalah anggota paskibra gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, keren. Thank you banget loh ini teman-teman Bripara 7 udah berbagi cerita buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin dan mungkin anggota paskibra juga yang relate atau mungkin yang baru mau lulus kepikiran mau ikutan paskibra di sekolahnya masing-masing dan jadi makin yakin untuk ikutan paskibra.
1: Yeah.
0: Karena ini satu ekskul yang kayaknya timeless ya dari zaman mungkin 2000-an atau enggak tahu 90-an juga udah ada dan sampai sekarang juga masih ada dan akan terus ada kayaknya ya. Selama upacara masih ada paskibra kan terus ada gitu. Mungkin dari masing-masing ada yang mau disampaikan enggak buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
2: Semoga
0: dari coba satu-satu dari Kamil dulu.
1: Dari Kamil dulu.
0: Kamil.
3: Apa ya?
1: Kayak semangat latihannya gitu.
3: Ya, semangat latihannya, semangat terus. Apa ya enggak muncul di kepala?
0: Enggak muncul di kepala.
3: Di kepala game mah tuh. Di game.
0: Semangat terus latihannya
3: pokoknya. Ya, intinya semangat.
0: Buat sama-sama anggota paskibra.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau dari
3: pantang menyerah.
0: Jangan pantang menyerah. Kalau dari Dash ya?
2: Kalau dari aku, semoga apa yang kita bagiin di sini bermanfaat buat kalian semua.
0: Amin, amin, amin.
2: Semangat terus semuanya yang nonton. Makasih juga udah nonton kita.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kakak Baki gimana?
2: Cecil.
0: Tapi kamu pemegang baki kan?
1: Itu. Sama aja dong.
0: Dan berharapnya pemegang baki nanti di Istana Presiden.
2: Amin. Amin.
0: Cecil, apa Cecil?
7: Terima kasih buat semua yang udah nonton sekarang. Dan semangat terus kalian, jangan pantang menyerah. Dan semangat terus kalian yang nanti bercita-cita bakal jadi paskibraka. Semoga kalian kepilih. Amin.
0: Amin, amin, amin. Benar juga, ada semacam kayak seleksi-seleksi gitu ya kalau masih masuk paskibra ya. Termasuk masuk ekskulnya juga mungkin ada seleksinya ya.
2: Enggak sih.
1: Ekskulnya mah aman.
0: Oh, nanti kalau udah ada mulai lomba-lomba, ya, mungkin ada masuk ke satuan tertentu, baru nanti ada seleksi ya. Amin, amin, amin. Kalau dari Caca, Marica, hei. Mbak Baki apa maksudnya bisik-bisik?
1: Apa itu maksudnya itu?
5: Jadi semangat aja sih ya buat paskibra lain sama anggota kita juga. Semoga yang mau ke paskibraka juga terpenuhi dan masuk.
0: Amin. Lo mau salam-salam buat teman-teman Bripara 7 juga boleh loh.
5: Boleh.
0: Sebetulnya ada teman juga di SMP 7 kan yang lagi dengerin. Boleh gitu.
5: Tapi enggak ada sih. Makasih aja udah nonton.
0: Nanti di WhatsApp ya.
5: Iya.
0: Makasih udah nonton. Kan ini enggak disiarin.
5: Iya, nonton.
0: Makasih udah dengerin.
5: Iya, dengerin.
0: Ya, ada lagi, Caca?
5: Udah sih.
0: Oke. Dari Mas Pratama.
1: Aduh, Pratama. Pokoknya semangat aja buat tim Paskibra SMP lain, terutama buat Danton sama Kibranya nih. Kalau buat kibranya, hafalin lagi kerekannya, terutama pengerek dan poknya harus lebih pas lagi. Pembentangnya lebih edanin lagi lah. Apalagi dantonnya, wah harus wajib. Intonasinya wajib gede lah. Semoga dapat juara yang diinginkan juga.
0: Amin.
1: Semoga juga dapat jumum kayak kita juga. Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Semoga cita-citanya buat masuk ke paskibraka kecapai juga, kepilih juga, apalagi sampai ke nasional kita pasti bangga juga.
0: Yo. Dan
1: semoga juga semua tips yang kita udah kasih buat kalian semua yang udah mendengar siaran ini masuk bermanfaat lah buat kalian semua. Makasih buat semuanya.
0: Amin, thank you. Ada upcoming lomba yang bakalan kalian ikutin dalam waktu dekat?
1: Kencana sih, SMK Kencana.
0: SMK
1: Kibra juga.
0: Oke, itu kapan tuh?
1: Tanggal 30 Mei.
0: 30 Mei. Oh, berarti
1: akhir bulan.
0: Akhir bulan ya?
1: Iya.
0: Oke, itu lawannya siapa aja tuh?
2: Banyak.
1: Banyak sih harusnya itu mah.
0: Ya pasti banyak sih, enggak mungkin 2, 3 ya. Siapa aja itu maksudnya? SMP di Bandung, SMP di Jawa Barat atau siapa?
2: Pasti dominannya pasti SMP Bandungnya di Bandung sih. Tapi pasti ada juga dari luar kota.
0: Oke. Kalau yang kalian lihat SMP di Bandung yang juga oke secara paskibra ketika kalian ketemu mungkin di lomba, itu sampai mana?
1: SMP 2 sih aku.
2: SMP 2.
0: 2 Bandung.
2: Oh, ya.
0: Oke. Okay. Nama tim paskibranya tau enggak apa?
2: Paskastama.
0: Paskastama.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita akan panggil Paskastama untuk panggil ke sini juga ya. Karena biar ini apa namanya? Biar ada paskibra lagi yang datang ke Pro 2. Nanti biar cerita-cerita lagi. Biar bukan cuma dari SMP 7, nanti kita hadirkan lagi paskibra-paskibra lain teman Pro 2 buat kamu yang mungkin dari SMP lain gitu ya. Dan thank you juga buat kamu yang udah nanya-nanya di Sore Ceria barengan sama teman-teman dari SMP 7 Paskibra Bripara 7. Thank you banget teman-teman ya. Sukses terus dan semoga tadi yang udah dicita-citakan, ada yang pengen jadi pengerek bendera, ada yang jadi pengen jadi pembawa baki. Ada yang pengen meneruskan nanti, bukan ada ya, ini mah semuanya kayaknya pengen meneruskan di SMA ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Semoga bisa sukses terus dan nitip adik-adik kelasnya juga dibina ya.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya Mas Prat mah udah jago banget membina adik kelas ya. Cara membina adik kelas yang baik itu gimana sih Mas Prat?
1: Tegesin aja sih kalau ada yang salah.
0: Oh, tegas. Kalau ada yang benar?
1: Ya bagus.
0: Oh, bagus. Kalau bener dan cewek gimana Mas Prat kira-kira?
1: Lanjutin.
0: Maksud? Lanjutin apa?
1: Lanjutin yang benar-benarnya.
0: Ya betul, okay. Itu dia. Thank you teman-teman Bripara 7.
8: Teman terbaik kamu.

0: Sore ceria berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Waktunya kita update lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk sore hari ini.
1: Kali ini Dewi Safira sudah berada di kawasan Arjo Lintas.

Info lalu lintas di Zona Ceria Teman Pro 2 barengan sama Randy. Kita akan mulai dari kawasan pintu tol Paster. Ini terpantau padat menuju jalan Dr. Junjunan sampai dengan jembatan Pasopati, juga masih terpantau padat Teman Pro 2. Kemudian kembali maju ke jalan KHP Hasan Mustafa, itu terpantau ramai cenderung padat. Begitu pun juga dari jalan Ahan Nasution. Beralih ke jalan Ahmad Yani, terpantau ramai. Berikutnya dari jalan Antapani, terpantau ramai. Dari jalan Terusan Jakarta menuju jalan Jakarta, terpantau ramai cenderung padat. Jalan Ibrahim Aji, terpantau padat. Selanjutnya dari jalan Hos Cokro Aminoto, terpantau padat. Dari jalan Pajajaran, terpantau ramai. Berikutnya dari jalan Kebon Jati, terpantau ramai. Selanjutnya dari jalan Asia Afrika, itu terpantau ramai cenderung padat. Beralih ke jalan Gardu Jati, terpantau padat. Selanjutnya dari jalan Pasir Koja menuju jalan Telusan Pasir Koja, terpantau ramai cenderung padat. Dan terakhir dari jalan BKR, terpantau ramai cenderung padat. Di sore hari ini Teman Pro 2, di beberapa ruas titik jalan di Kota Bandung masih ada perbaikan jalan dan juga zona konstruksi yang terjadi. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, kemudian menemukan zona konstruksi atau perbaikan jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga batas aman kecepatan dan selalu patuhi aturan yang ada Teman Pro 2. Dan Aditya masih bakalan nemenin kamu, masih di sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Selalu ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Di bulan Agustus ini akan ada dua tim besar internasional sepak bola yang akan menggelar sebuah match yang merupakan tur pramusim yang ternyata mengunjungi Indonesia teman Pro 2, yaitu AC Milan dan juga Chelsea yang akan berhadapan di GBK tanggal 8 Agustus. Ini adalah sebuah rangkaian tur pramusim yang juga mendatangi Jakarta Indonesia teman Pro 2.

0: Mungkin di antara kamu ada yang ngefans sama Chelsea atau AC Milan dan udah ada rencana buat nonton nanti tanggal 8 Agustus di GBK. Kita akan membahas rivalitas dan juga keseruannya dari POV fans teman Pro 2. Udah tersambung lewat telepon kita jauh-jauh dari Makassar, ada Kak Andang nih yang ngefans sama Chelsea. Langsung aja ya Rani bakalan sapa nih. Halo, selamat sore Kak Andang.
1: Selamat sore untuk daerah Wangi dan selamat malam untuk daerah Makassar.
0: Betul, karena Kak Andang ini kebetulan di Makassar ya, jadi sudah malam, jam 6:30 malam. Kak Andang, aku pengen nanya-nanya nih, karena Chelsea akan berhadapan dengan AC Milan nanti tanggal 8 Agustus di GBK dalam rangkaian tur pramusim. Kak Andang sebagai fans Chelsea, betul?
1: Sudah jelas dong, dari dulu darah sudah biru.
0: Kenapa?
1: Sudah jelas, dari dulu ini darahnya sudah biru nih, dari dulu.
0: Gokil, dari dulu darahnya biru. Dari kapan suka Chelsea, Kak Andang?
1: Suka Chelsea itu dari 2004 kalau nggak salah ya, Mas.
0: 2004. Masih ingat nggak apa yang pertama kali bikin suka sama Chelsea dan memilih Chelsea sebagai ini klub yang gue banget gitu?
1: Nah, waktu itu 2004 itu kalau nggak salah gue masih SMP nih.
0: SMP,
1: nah, gue nonton, kebetulan nonton Champions League itu antara Chelsea versus Lazio di 2004. Nah, di situ gol tendangan jarak jauhnya si Frank Lampard yang membuat saya jatuh cinta sama Chelsea FC, Pak.
0: Frank Lampard berarti yang bikin jatuh cinta sama Chelsea ya?
1: Iya, betul.
0: Ada hubungannya sama game juga nggak nih? Kan biasanya cowok-cowok juga kan suka klub bola dari game nih.
1: Nah, kalau game kayak PS gitu ya?
0: Betul. Main PS, main FIFA. Berarti selalu milih Chelsea kalau main game?
1: Sebelum suka Chelsea sih random ya. Tapi setelah suka Chelsea itu langsung positif yang pakai.
0: Berarti ngaruh juga ya ke soal game. Anyway, Kak Andang, ini kan Chelsea akan berhadapan dengan AC Milan di tanggal 8 Agustus di GBK dalam rangkaian tur pramusim. Nah, Kak Andang posisinya bakal nonton ke GBK nggak nih?
1: Itu sih impian dari sejak dulu ya, karena nggak bisa nonton langsung di Stamford Bridge. Nah, mumpung Chelsea ini datang ke Jakarta nih, jadi sayang banget nih kalau dilewatkan.
0: Jadi Kak Andang bakal datang?
1: Ini bakal datang, rencana mau ngeborong anak istri ini. Kebetulan juga anak gue tuh bernama Chelsea tuh, jadi saya malah kalau nggak diajak.
0: Serius bang. Nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu?
1: Chelsea Arita Zaina Andang.
0: Keren. Valid nih berarti jadi, fansnya Chelsea nih.
1: Valid. Darah biru nih.
0: Darah biru real. Nama anaknya jadi Chelsea juga loh teman Pro 2. Gokil. Jadi rencana
1: Yang kedua itu namanya Kai, terinspirasi dari Kai Havertz.
0: Valid, benar, asli.
1: Walaupun sudah pindah ke Rivan, tapi mau gimana lagi.
0: Dan nanti 8 Agustus rencananya ke GBK juga barengan sama keluarga berarti ya?
1: Kalau ada rezeki,
0: Bismillah. Mudah-mudahan ya kan.
1: Semoga. Kalau nggak ada ya sendiri aja dulu.
0: Itu dia. Kayaknya Chelsea ini bukan pertama kalinya ya datang ke Indonesia. Kayaknya waktu itu juga udah pernah ke GBK.
1: Betul. Itu waktu dia terakhir datang ke dari 13 tahun yang lalu, 2013 lawan BNI All-Star.
0: Betul. Dan waktu jadi, itu berarti nonton enggak?
1: Ya waktu itu masih lagi keuangan lagi diuji-ujinya nih, baru keluar dari tempat kerja ada info, jadi nggak sempat berangkat. Makanya 2013 boleh gagal, 2026 ini nggak boleh gagal lagi nih.
0: Kak Andang, tau nggak sih untuk info pembelian tiketnya sekarang udah gimana nih statusnya? Udah dibuka, masih nunggu open atau gimana?
1: Nah itu dia nih, jadi buat teman-teman yang ingin membeli tiket pertandingan Chelsea versus Milan di GBK nanti, kalau kalian mau mudah untuk pembelian tiketnya, itu bisa jadi member Chelsea Indo.
0: Apa tuh benefitnya kalau join ke Chelsea Indo?
1: Saat ini kita udah open membership nih. Jadi untuk benefit bagi yang teman-teman yang join di member CISC atau Chelsea Indo, itu benefitnya akan banyak sekali. Pertama, sudah dapat kaos member, dapat shawl, dapat stiker, dapat undian ke Stamford Bridge, dan pastinya potongan harga diskon tiket pertandingan Chelsea versus AC Milan. Dan yang paling penting, gak perlu war tiket.
0: Wah, ada.
1: Dan kita akan kumpul di satu tribun, Kang. Di satu tribun kita nge-chant sebaran di situ. Iya, betul. Jadi gak usah perlu, gak perlu sibuk-sibuk war atau segala macam, panik segala macam. Kuncinya jadi member CISC. Nah, untuk teman-teman yang ada di Bandung itu bisa tuh hubungi CISC Bandung.
0: Oke, ke tim yang di Bandung CSC-nya berarti ya?
1: Iya, betul. Karena kan kita seluruh Indonesia ada tuh setiap kota.
0: Setiap kota pasti ada adminnya lah gitu. Dan mungkin dari pihak penyelenggara pertandingannya sendiri juga reach out duluannya ya pasti ke fans Chelsea dan juga fans AC Milan yang tersebar di seluruh kota. Secara membership mungkin kerjasamanya di situ kali ya. Jadi bisa dapat tiket yang nggak harus nge-war lah gitu. Apa yang momen yang mungkin paling ditunggu sama Kak Andang pas nanti pertandingan 8 Agustus, Kak Andang?
1: Momen yang ditunggu-tunggu ya, ini kan semenjak COVID. Semenjak COVID itu kan kita belum pernah ketemu keluarga besar Chelsea ini lagi. Setelah COVID itu kan kita setiap tahun kita adakan Gartnas nih. Kita ada kegiatan setiap tahun. Nah, setelah COVID itu udah gak ada kegiatan seperti itu lagi. Nah, mungkin ini momennya kita berkumpul setelah sekian lama, sekian berapa tahun kita bisa berkumpul lagi tuh di GBK. Yang dulunya kita ketemu di terakhir di Bogor 2019, akhirnya kita bisa ketemu mungkin dari seluruh Indonesia kita ketemu di GBK nantinya.
0: Jadi sebagai ajang reuni juga ya?
1: Iya, betul. Jadi ajang reuni dan silaturahmi sesama franchise di se-Indonesia.
0: Oke. Kadang ini aku belum dapat informasinya juga nih, untuk pertandingan tanggal 8 Agustus nanti Chelsea lawan AC Milan tuh sebenarnya udah ada bocoran squad yang akan main belum sih?
1: Kalau itu saya nggak bisa paparkan secara, karena kan setelah Liga Inggris selesai ada Piala Dunia, kita sepanjang setelah Liga selesai dan sampai ke 8 Agustus itu kan pasti akan adanya proses transfer tuh. Ada pemain yang pergi, ada pemain yang datang. Jadi paling saya yakin sih pasti si Kapten Richie James, Chucho Herrera, Enzo Fernandez, Robert Sanchez, ya beberapa pemain-pemain inti saya harapkan sih datang semua sih.
0: Iya, betul.
1: Setelah Piala Dunia.
0: Betul.
1: Karena kan beda dari Piala Dunia ke jadwal ke GBK itu kan mau dibilang mepet ya kalau nggak salah ya. Belum lagi minggu depannya itu udah bergulir tuh Liga Inggris, Community Shield. Ya siapa tahu rezekinya Chelsea di tanggal 16 Mei nanti dia juara FA Cup, ya mungkin bisa mempersiapkan tim intinya di Community Shield.
0: Iya juga, betul gitu, sih ya. Karena pas tanggal 8 Agustus nanti itu bertepatan juga ya, bukan bertepatan sih ya, berdekatan juga sama Piala Dunia, terus bursa transfer juga dibuka karena emang lagi masa pramusim. Jadi mungkin akan ada pemain-pemain yang mungkin udah enggak di Chelsea atau mungkin pemain baru yang mau masuk Chelsea. Dan akan jadi surprise. Betul. Karena itu yang mungkin akan sangat ditunggu dan ditanyakan sama semua fans yang akan nonton tanggal 8 Agustus gitu, kayak kemarin pertandingan persahabatan Argentina versus Indonesia kan yang paling ditunggu-tunggu ya Lionel Messi mungkin, tapi sampai dengan
1: Messi.
0: Sampai dengan
1: enggak jadi.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin kalau secara kesukaan ke klub, doesn't matter siapa yang main sebenarnya. As long as Chelsea yang main, ya itulah kita di tribun untuk mendukung ya. Karena apalagi mainnya di GBK di Indonesia, secara akses mungkin GBK lebih possible untuk teman-teman CISC datang ke GBK dibandingin mungkin ke Stamford Bridge. GBK terlalu jauh secara budget juga lumayan dan waktu segala macam gitu ya.
1: Budget.
0: Oke.
1: Faktor waktu. Nah, paling jadi dari pemain ini paling gue pikir sih si Garnacho nih paling penasaran dengan Indonesia, apalagi dia mungkin dia berharapnya tuh ketemu Asnawi, tapi ya kenapa dia malah ketemu AC Milan gitu.
0: Bener juga ya. Ini menarik juga.
1: Paling yang penasaran tuh sih, paling si Garnacho tuh.
0: Iya, bener juga. Ini lawannya AC Milan. Mempertemukan dua tim besar yang mungkin secara fans juga di Indonesia banyak dua-duanya ya, AC Milan sama Chelsea.
1: Kalau Milan sudah jelas besar.
0: Betul. Dan kita bersyukur juga Indonesia jadi salah satu negara yang dikunjungi untuk pramusim, tim pramusim ini. Karena ada banyak mungkin pertimbangannya dan mungkin teman-teman CSC bersyukur dan juga teman-teman yang suka AC Milan bersyukur. Ternyata salah satu yang didatengin negaranya adalah Indonesia ke GBK tanggal
1: 8 Agustus.
0: Oke, dia siap. Thank you Kak Andang untuk euforia yang dihadirkannya. Ini semakin menghangatkan lagi hasanah persepak bolaan juga olahraga di Indonesia, klub internasional yang datang ke Indonesia untuk meramaikan, walaupun konteksnya ini pertandingan yang mungkin lebih ke friendly match kali ya, pramusim, pemanasan, dan GBK jadi salah satu tuan rumahnya. Mungkin dari Kak Andang terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, Kak?
1: Jadi buat teman-teman yang lagi Pro RRI Bandung, jangan sampai melewatkan momen pramusim Chelsea itu, Chelsea 9 GBK, karena kita nggak tahu kapan lagi ada tim Eropa yang akan datang ke Indonesia. Terakhir yaitu mungkin 2013 terakhir datang tim Eropa, klub Eropa. Jadi ayo teman, menabung, masih ada waktu 4 bulan. Kita ketemu di GBK, kita nge-chance bareng, kita satu tribun, kita adu chance dengan teman-teman Milan, silaturahmi.
0: Yeah, gitu kan. Betul, setuju. Karena ya lagi-lagi, ini 2013 sekarang 2016, berarti jaraknya 7 tambah 6 tuh ya lebih dari 10 tahun.
1: 13 tahun.
0: Harus menunggu untuk momen ini dan enggak tahu kapan lagi akan terjadi. Jadi sekarang Bivan teman Pro 2 nanti kita
1: mungkin tuh 10 tahun ke depan.
0: Iya, mungkin ya.
1: Iya, mungkin 10 tahun ke depan belum tentu ada yang mau datang gitu.
0: Itu dia. Jadi kesempatan yang sangat membahagiakan buat kamu yang suka AC Milan dan juga Chelsea. Sekali lagi thank you untuk Kak Andang. Semoga nanti tanggal 8 Agustus ketika ke GBK mudah-mudahan barengan sama keluarga dan sekalian reunian juga sama teman-teman dari CISC. Nge-chance bareng di tribun dan mungkin sebagai ajang pembuktian juga ke dunia internasional bahwa Indonesia udah siap untuk pertandingan yang skalanya AC Milan versus Chelsea, udah skala pertandingan internasional lah gitu. Kita buktikan juga secara penyelenggaraan kita siap.
1: Akhirnya beda di 2013 kan.
0: Iya betul, udah beda banget kan ya sekarang. Thank you Kak Andang, sukses dan semoga nanti tanggal 8 Agustus

0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

siapa yang rasa paling kuat cuma gara-gara bisa ngangkat galon? Ngangkat galon doang mah biasa. Kamu bisa nggak ngangkat beban 5 kali lipat dari berat badan kamu? Nggak bisa kan? Tahu nggak? Semut bisa. Menurut Carlos Castro, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di Ohio State University, dalam Entomology Today, semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali beratnya sendiri. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Sebenarnya, otot semut itu tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil, sehingga mereka dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Kira-kira semut kuat nggak ya kalau harus ngangkat beban hidup kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Mau kemana dong teman Produe liburannya? Karena bulan Mei ini kalau Randy lihat di kalender tuh banyak banget tanggal merah, cuti bersama, dan juga libur kejepit. Kayak di awal bulan aja, tanggal 1 itu hari Jumat ya kan? Langsung 2, 3, Sabtu, Minggu. Terus nanti tanggal 14 Mei juga ada tanggal merah, 15-nya cuti bersama. Terus juga 16-17 Mei itu Sabtu, Minggu, ya kan? Terus 27 Mei nanti ada Idul Adha, 28 Mei-nya cuti, 29-nya kejepit. 30-31 itu Sabtu, Minggu. Seneng nih, kalau udah banyak merah-merah di kalender gini, seneng nih. Kalau di rapot mungkin bete ya, tapi kalau di kalender, menarik nih. Karena di bulan April, kayaknya bulan April nggak sebanyak ini ya, tanggal merah. Kalau dilihat di bulan Mei ini ada beberapa tanggal merah yang bertepatan juga dengan kejepit, terus juga bertepatan nempel sama Sabtu Minggu. Jadi mungkin secara tanggal libur itu ngepas lah kalau kamu pengen liburan yang agak jauh gitu, keluar kota ke Jakarta, ke Puncak mungkin, atau ya yang tinggal di Bandung ke Ciwidey, terus ke Lembang gitu, mendukung lah secara timing. Anyway, buat kamu yang ada rencana liburan keluar kota, pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital ya, biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat liburannya kamu. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI di situ. Bukan cuma RRI Bandung ya, RRI seluruh Indonesia bisa kamu dengerin di situ. Terus juga bisa dengerin podcast, bisa baca berita juga, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Jadi bakal asik liburannya. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Semua indah dahulu. Atau yang ini?
1: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Siapa yang ngerasa paling kuat cuma gara-gara bisa ngangkat galon? Ngangkat galon doang mah biasa. Kamu bisa nggak ngangkat beban 5 kali lipat dari berat badan kamu? Nggak bisa kan? Tahu nggak? Semut bisa. Menurut Carlos Castro, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di The Ohio State University, dalam Entomology Today, semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali beratnya sendiri. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Sebenarnya, otot semut itu tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil, sehingga mereka dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Kira-kira semut kuat nggak ya kalau harus ngangkat beban hidup kamu?

Selamat jadi ya berikan sebaran dia di Tia Mas ini menin kamu teman Pro 2. Di lock weekend ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang stay aja di rumah atau di kosan, gak kemana-mana. Ya keluar pun paling cuma nugas tipis-tipis atau ketemu sama temen, tapi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di kosan. Menurut Randy, gak apa-apa banget teman Pro 2, terutama buat kamu yang mungkin secara energi di weekdaysnya terkuras habis, berangkat pagi pulang malam banget, kayaknya istirahat yang benar-benar full day rest di rumah atau di kosan tuh bisa jadi pilihan banget sih. Terutama lebih ke concernnya soal tenaga dan energi, ya kan? Kalau kamu Senin sampai Kamis kemarin kegiatannya lumayan padat, terus Jumat Sabtunya dipakai buat full day istirahat, itu kerasa banget signifikan kita kayak ke recharge banget gitu sih energi. Sama Randy juga 2 hari ke belakang gak kemana-mana, cuma ke kantor buat siaran, terus di luar itu gak ada kegiatan yang akhirnya Randy pakai waktunya buat istirahat aja di rumah, dan memang kerasa banget seger dan recharge secara mood dan juga mental. Tapi pada akhirnya kalau kamu pengen tetap produktif walaupun di rumah aja, itu bisa banyak kegiatan yang bisa kamu lakuin teman Pro 2. Mulai dari hobi yang berhubungan dengan sesuatu yang santai dan kreatif, itu bisa banget belajar masak, terus baca buku, main game mungkin, atau nyoba-nyoba bikin sesuatu, bikin konten, itu bisa banget. Terus juga kadang ada beberapa hal yang gak bisa kita lakuin kalau lagi padat banget, hektik banget kegiatan di weekdays. Yaitu beres-beres rumah dan kamar yang benar-benar beres-beres. Sampai titik-titik yang jarang diberesin lah di hari itu. Menurut Anda itu juga lebih, lebih bisa buat kamu lakuin untuk tetap produktif dan tetap terasa sehat dan seger gitu. Karena kadang-kadang spot-spot di kamar atau di kos kita itu ada banyak yang belum kebersihin karena ya pulang malam, sibuk dan lain sebagainya. Yang

mungkin maraton nonton film atau ngajak temen ke kos buat main board game. Wah, itu seru juga sih. Seru juga sih itu. Asalkan yang diajak jangan yang awalnya fun games terus jadi kompetitif ya. Main Monopoly kok ribut-ribut.

0: saya posting sesuai perintah ibu.
1: Amel, udah bel.
0: Sun.
1: Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

2x2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Suara Ceria barengan sama Randy sampai di jam 7 malam ini. Thank you buat yang udah WhatsApp-WhatsApp juga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama banyak orang sih. Tadi ada Kak Adang dari Makassar, dari CISC, penggemar Chelsea menjelang nanti 8 Agustus bakal ada pertandingan AC Milan versus Chelsea di GBK. Terus juga tadi kita udah ngobrol sama tim Paskibra dari SMPN 7 Bandung dan ngelihat betapa mereka sangat loyal banget ke ekskulnya, terus juga berprestasi dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kamu teman Pro 2 ya. Rania pamit teman Pro 2, abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang lanjut temenin kamu di Jaga Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro
2: 2. Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadian, si teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Grup penyanyi Trio Macan Gen Z yang merupakan generasi keempat Trio Macan merilis single perdana berjudul Minggir-Minggir Kasih Paham Bos dengan mengangkat nuansa musik Indonesia Timur dengan perpaduan genre dangdut koplo yang menciptakan nuansa energik dan juga dinamis. Agi Sugianto selaku pencipta single tersebut menyampaikan lahirnya generasi baru dengan personil terdiri atas Ellen, Gea, dan Intan ini menjadi sebuah akomodasi kebutuhan pasar yang akan menampilkan penampilan yang penuh energi, spirit, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Dan ketiga personil baru Trio Macan itu memiliki karakter berbeda dari segi vokal dan juga koreografi.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini menilai siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa menjadi ajang memperkuat eksistensi bagi lembaga penyiaran publik LPP TVRI, RRI, serta LKBN antara di tengah-tengah masyarakat. Pria yang akrab disapa Bungkus itu menyampaikan saat ini masyarakat hidup di era disrupsi digital dengan beragam pilihan platform media sosial sehingga tantangan bagi LPP ke depan juga semakin berat. Dan maka dari itu, ia juga pada kesempatan Piala Dunia tahun ini mengatakan harus bisa dimaksimalkan sekaligus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh LPP agar bagaimana masyarakat menjadikan TVRI, RRI hingga antara sebagai pilihan pertama untuk mendapatkan hiburan maupun sistem edukasi Piala Dunia.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, anggota grup idola pria BTS, Kim Taehyung atau yang lebih dikenal dengan sapaan VBTS, telah terpilih sebagai artis K-pop dengan performa terbaik di bulan Maret menurut platform pemungutan suara penggemar Picnic. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan dari tanggal 3 hingga 7 April 2026, V berada di peringkat pertama dengan perolehan 490.000 lebih suara. Choi Yena berada di peringkat kedua dengan 85.000 dan Jungkook BTS di peringkat ketiga dengan 69.000.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Selamat malam teman Pro2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam minggu teman Pro2, oh my god. Aku gak kuat jujur sih teman Pro2 ya. Pegel banget macet-macetan di jalan, gak tahan gue. Pengen apresiasi deh buat orang yang bisa macet-macetan di jalan, rame-ramean di jalan untuk ngantri yang sampai ya Allah gitu, makanan-makanan FOMO keren. Jujur, aduh, respect banget teman Pro2 buat kamu juga yang masih mau nungguin waiting list yang sampai 65-30, ya Allah ya Robby. Aduh, sambil macet-macetan di jalan, sambil nunggu antriannya kamu teman Pro2, dengerin Rangga ya sampai di jam 12 malam nanti.

0: Body Secrets, teman Pradua dari Pleasure Camp. Di malam hari ini di jam 7 Rangga gak sendirian, teman Pradua, karena Rangga bakal ngobrol barengan sama yang punya lagu nih di Music Live Chat RRI Bandung. Udah ada Adidit, selamat malam Adidit.
1: Halo.
0: Asik, malam. Gokil Adidit. Lagu-lagunya nih, kita kasih selamat dulu deh buat EP terbarunya Wilujeng ya. Alhamdulillah, judulnya teh apa?
1: Mix flavor
0: ya ditulisnya. Mix flavor, nah teman perdua.
1: Campuran.
0: Betul. Campuran rasa. Bentar, Pleasure Camp. Kenapa okay. Pleasure Camp? Nama asli Didit kan?
1: Betul.
0: Nah, Pleasure Camp apa artinya? Terus kenapa ngambil Pleasure Camp?
1: Sebenarnya kenapa ngambil nama Pleasure Camp itu kan camp itu udah kayak nama apa ya? Nama campfire kayak apa? Campfire kayak gitu-gitu ya, tempat tempat api apa sih namanya? Kalau camping kita
0: camping,
1: kan
0: camping,
1: suka ada apa namanya? Tumbuh api kayak gitulah ya.
0: Apa namanya tuh ya? Ya yang api-apian
1: api
0: itu
1: kan api unggun.
0: Api unggun ya.
1: Yeah. Kan api unggun aja udah menggambarkan kenyamanan, biasanya orang yang lebih kedinginan atau orang lagi tersesat kalau ada api unggun kayak gitu kan pasti itu tempat aman gitu kan, tempat nyaman. Bener. Makanya pingin menjadi orang tuh yang mendengarkan lagu aku tuh bisa nyaman gitu. Nah,
0: pleasure-nya
1: ya lebih mendalam aja kenikmatan gitu. Jadi kayak karena kan asalnya namanya camp doang, cuman kependekan dan terlalu umum juga ya. Jadi aku pingin nambahin pleasure juga, jadi biar lebih ngalcer dikit lah bisa dibilang gitu.
0: Oh gitu. Berarti Pleasure Camp ini tuh bisa dibilang dia solo, produce musik sebagai penyanyinya atau produce musiknya atau bahkan band ini tuh sebenarnya rencana awalnya?
1: Rencana awal sebenarnya pinginnya solo dari dulu, memang pin solo. Cuman untuk format lagu tetap hip hop, tetap rap gitu. Cuman kalau musik pingin bisa explore karena sebenarnya kan alternatif hip hop ya. Jadi pingin bawainnya tuh ya sebenarnya banyak genrenya. Makanya di EP pertama ini judulnya Mix Flavor, kita walaupun ngedengarnya trap atau ya hip hop banget gitu, tapi tetap kayak beda-beda jenis. Kayak lagu pertama itu ada Bossa Nova.
0: Oh, lagu pertama apa judulnya?
1: Something.
0: Oh, Something itu Bossa Nova itu gayanya.
1: Itu awalnya Bossa Nova, tapi dicampur ini sama hip hop sama trap.
0: Oh, gila.
1: Terus yang kedua
0: itu
1: ini
0: Bossa Nova tuh cukup ini ya, cukup genre lama juga kan?
1: Betul. Itu kalau pernah denger Lovey yang yang itu, terus yang kedua
0: keren.
1: Ini kan Bloody Secret yang udah di-play. Itu bawaannya sebenarnya EDM 2017 atau Yellow Claw lah, Yellow Claw kayak gitu-gitu. Terus lagu ketiganya Mix Flavor tuh campuran. Sebenarnya itu awalannya itu dark trap yang ngebut banget, tapi lanjut ke switch beat ke yang kayak Jersey Club kalau misalkan denger New Jeans kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Sama kayak empat juga itu ada jazz-jazznya. Kelima itu ada slow jazz yang bossa nova lagi ada gitu.
0: Oh, berarti Mix Flavor atau dari Pleasure Camp buatan Adidit ini tuh adalah sebuah apa genre musik yang malah beragam di dalamnya gitu.
1: Betul.
0: Enggak malah paten gitu, betul. Harus itu kayak gitu ya?
1: Iya, betul. Dan isiannya pun sebenarnya Mix Flavor antara perasaan kayak kan Mix Flavor-nya tuh selain genre-nya juga isi musiknya kayak perasaan cinta, perasaan benci, ada cinta membenci, ada yang akhirnya udah move on deh gitu kayak gitu kayak jadi kayak jangan ganggu ganggu lagi udah kerja kayak gitu misalkan gitu. Ada yang kayak gitu.
0: Tapi dari kapan sih emang mulai nyanyi kayak gini atau mulai produce musik?
1: Nge-produce musik sebenarnya dari 2022.
0: Itu dari kuliah, dari sekolah apa gimana
1: mau tempat kerja dulu. Jadi kan dulu saya kerja di kamar gadget ya. Ya dulu ada jadi temen tuh dia suka buat musik, dia suka hip hop Indo banget gitu.
0: Padahal yang di sini kantornya.
1: Betul, yang di Cikutra.
0: Sidomukti,
1: betul.
0: Oh, di situ
1: dulu di situ.
0: Terus.
1: Nah, di situ tuh ada teman saya yang featuring di lagu pertama di Something itu namanya Disrespectin. Dia itu suka hip hop banget pada saat itu. Aku pun sama suka hip hop banget. Jadi kayak iseng-iseng lah. Dit bantuin dong, ini mau buat pingin ngebuat freestyle dia waktu itu tuh. Pingin recording kayak gini. Kan mana ngerti ngedit gini-gini kan. Aku videographer, editor.
0: Oh, jadi Adidit tuh base-nya tuh sebenarnya videographer
1: editor.
0: Editor videographer.
1: Intinya audio visual lah, director audio visual. Kayak gitu-gitu.
0: Ah, isi. Di situlah ya modal awalnya.
1: Betul, di awal situ.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya dari situ kayak yaudah bantuin recording karena bisa ngedit kan editannya mirip-mirip ya kayak ngedit yaudah akhirnya iseng lah recording sama aku dikasih mixing dikit-dikit reverb dan lain-lain karena gak ngerti kan sebenarnya cuman lihat YouTube lah. Akhirnya ngebantu dia recording seru juga ya kayak menarik nih. Aku pun karena memang anaknya suka nulis ya, maksudnya nulis skrip film kayak gitu-gitu, dan akhirnya ya udah deh cobain ngebuat sendiri. Akhirnya rilis lah, ada di Instagram aku itu pleasuregram _ itu tuh ada lagu pertama sama Disrespectin, itu dia rilis ada di apa pokoknya di postingan Instagram pertama itu ada.
0: Oh, berarti Instagram dulu namanya bukan Pleasuregram dong?
1: Dulu Didit Indrajati. Nama sendiri.
0: Keren. Sekarang rebranding menjadi Pleasuregram juga.
1: Yeah.
0: Oh, di situ awal mula titik balik akhirnya bisa bikin musik.
1: Betul.
0: Oh, diulik lah sampai sekarang bikin EP.
1: Diulik, ketemulah teman SMP yang ternyata dia dari dulu sebenarnya udah buat musik. Ya 2016 era ya, maksudnya kayak EDM lagi bagus-bagusnya tuh.
0: Iya, yeah, benar.
1: Ketemulah teman, tapi dia masuknya ke R&B, terus akhirnya ngebuat lah, ngebantuin ngeproduksi sampai lagu ini Bloody Cigarette. Okay. Drop-nya itu dibantuin sama temen aku itu namanya Dava Suwandi. Oh. Jadi ya sebenarnya dari teman-teman punya produs, ada teman UPI juga.
0: Yeah.
1: Anang Drug, dia yang ngebuat instrumen 3 lagu pertama. Mm-mm. Terus akhirnya ke Depok. Oh. Ketemulah JCP Holic. Dia produser Depok lah, dia pokoknya teman-teman Jakarta. Yeah. Ada juga temennya juga Concerto yang sekarang lagi naik gitu. Concerto itu kan ada Poris dan lain-lain. Yeah, ya. Nah, dia udah sama mereka kayak gitu-gitu.
0: Oh.
1: Ada juga jadi kayak
0: makanya Poris yang itu
1: ya BVG
0: gitu. Tahu banget.
1: Nah, kayak gitu. Jadi memang
0: sempat main ke anak-anak mereka sana gitu.
1: Iya, ada lah.
0: Betul,
1: circle-nya ada di situ. Jadi ya sebenarnya tapi lebih ke karena Pleasuregram kan dari dulu sampai sekarang tuh benar-benar sendiri ya, dari kontennya juga, dari mulai nulis apa-apa. Jadi memang bisa dibilang ini project ambisius banget, solo gitu,
0: indie solo banget, indie
1: solo
0: lah ya,
1: banget lah gitu.
0: Selain sisanya mah kayak ya kayak gini featuring doang. Betul, gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Berarti di sini nyanyi iya,
1: yeah,
0: produce musik juga iya,
1: lebih ngedirectnya.
0: Oh,
1: karena produser tuh di EP ini aja itu produser tuh 5 orang.
0: Oh.
1: Ada Anang Drugs, ada Raka Truna,
0: iya.
1: Terus ada juga tadi JCP Holic, ada juga Mars, teman. Jadi memang banyak Dava Suwandi. Jadi memang
0: bareng lah ya.
1: Lah.
0: Nah, ini sebagai awal nih, aku penasaran banget. Ini kan pertama kali berarti ya?
1: Betul. Bukan EP pertama.
0: EP pertama, lagu juga mungkin masuk karya-karya pertama soal lagu ya di 2020.
1: Betul.
0: Ini untuk memulai awal banget nih, penasaran. Pasti teman produser pernah penasaran juga. Modalnya gede enggak sih bikin lagu kayak begini?
1: Modalnya sih sebenarnya niat dulu. Niat dulu ya, karena
0: yeah,
1: ini juga dari semua lagu yang dibuat, dari ada 5 lagu ini, asalnya cuma 3, cuman kayak aduh terlalu dikit nih. Mm-mm. Dan kayak kurang menutup aja, jadinya nambah 2 lagi lagu. Sebenarnya itu startnya dari YouTube, free instrumen.
0: Oh, okay.
1: Jadi kayak prototipenya dibuat dari situ, terus kayak akhirnya ketemulah produser temen. Mm-mm. Ya sebenarnya karena temen juga jadi dibayar tapi masih murah lah gitu, masih murah-murahan gitu, murah-murah. Akhirnya ya kurang lebih sebenarnya kalau mau start tuh bisa benar-benar free. Kayak misalkan kita recording pakai mic sendiri pun bisa.
0: Oh,
1: karena
0: bisa
1: karena ya dari YouTube udah banyak tutorial lah sekarang. Udah enggak bisa ribet gitu.
0: Bener-bener.
1: Mungkin kalau mau masuk Spotify atau mau masuk platform-platform lainnya, mungkin itu harus lagu original, maksudnya instrumennya yang kayak gitu-gitu harus original kan.
0: Oh.
1: Kayak jangan copyright lah, karena kan free pun dari YouTube gak berarti free untuk kita upload ke Spotify gitu, tetap ada.
0: I see.
1: Itu jadi ya mungkin bisa start dari SoundCloud rilisnya, YouTube atau IG Instagram sendiri gitu, kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi kalau udah pingin step to the next level gitu, ya kita harus nyari produser atau kita mungkin belajar ngeproduksi sendiri gitu.
0: Oh.
1: Dan ya cuman ya pastilah bakal nemu kok. Kalau
0: Adit berarti sekarang ya maksudnya banyak kan ke nge-direct ya?
1: Direct.
0: Tapi udah tertarik atau udah mulai fokus juga pengen ngeproduksi musik juga?
1: Sebenarnya udah mulai ngeproduksi.
0: Atau masih pengen jalan dulu aja gitu?
1: Kalau denger lagu yang Oh Man, itu ada produsernya Boy Poi B. Itu Pleasure on Your Beat, karena itu aku sendiri yang nyentuh si musiknya. Jadi kayak nambah drum. Kalau misalkan denger lagu Oh Man tuh ada bagian afro-nya dem yang gitu-gitunya. Itu tuh aku nambahin sendiri sebenarnya itu.
0: Oh, gila sih, gue seneng banget tuh lagu-lagu afro gitu.
1: Iya, itu ada afro-nya dikit, karena memang kan lagi hype-nya afro juga ya waktu tahun lalu lah gitu.
0: Iya, benar, tahun lalu
1: tuh afro
0: banget kan.
1: Itu kayak di kafe-kafe, klub-klub kan pasti aja afro aja lah gitu ya.
0: Benar. Benar. Tapi lagu-lagu afro tuh asik banget ya.
1: Benar, memang asik. Asik banget.
0: Ketukannya tuh asik benar gitu.
1: Karena kan memang tipe-tipenya gendang-gendang dangdut ya, jadi
0: jadi ke kita tuh enggak asing gitu ya.
1: Betul. Jadi ya kayak oh ini jogetnya bisa joget able gitu jagonya gitu.
0: Kalau tahun ini apa yang lagi rame yang hype sejauh ini sampai April lah?
1: Pasti Hipdut ya.
0: Masih Hipdut ya?
1: Masih Hipdut. Kalau sekarang kalau di lebih tepatnya di scene hip hopnya ya. Lagu-lagu kan pasti lagi ramenya hip hop, Hipdut. Yeah. Tapi karena kan ada istilah 2026 itu is a new 2016 ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita bisa dibilang mah ini benar-benar lagi campur banget genre itu.
0: Gitu ya.
1: Ada hip hopnya ada naik, terus kayak ada yang kayak Wijaya apa?
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan jadul-jadul lagi.
0: Kayak 80s
1: lagi juga gitu. Ada. Terus jadi kayak band juga bukan yang hardcore lagi tapi ada lagi kayak apa namanya? Kayak Midwest emo kayak gitu-gitu.
0: Bahkan ya. Bahkan band-band kayak agak-agak apa kalau girl band Japan-Japan juga gitu ya, mereka pada begini gini kayak city pop gitu kan
1: city
0: sekarang.
1: City pop,
0: ramai lagi ya.
1: Kayak ya maksudnya K-pop pun naik kayak apa? Starbee kayak gitu-gitu ya maksudnya ya, kan. Ada juga gitu. Jadi memang scene-nya tuh tersebar lah orang tuh dengerinnya sekarang tuh gitu.
0: Salam lagi semakin apa ya namanya semakin variatif juga ya. Yeah. Jadi enggak ada yang kayak, "Ih, kok lu genre itu sih?" Tetep, malah jadi semakin orang tuh semakin bisa nerima gitu berbagai genre.
1: Tapi yang utamanya tetap Hipdut ya.
0: Pemersatu bangsa.
1: Pemersatu bangsa, bener.
0: Jangan kemana-mana teman-teman, nanti bakal kita bahas lagi bareng sama Pleasure Cam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produe, dan juga Didit Del. Yes, pleasure
6: came. Hello.
5: Asik banget nih. Lagu-lagunya juga lagi uplay nih. On the run.
6: Sih.
5: Baik lagi nih ngomongin soal lagu-lagunya, ini EP judulnya Mixed Flavor ya.
6: Betul.
5: Mixed Flavor alias rasa yang bercampur gitu, campur rasa.
6: Campur rasa.
5: Asik banget ini ya. Dari semua genre nih, apa yang paling penasaran yang pengen dicoba lagi nih sebagai musisi indie berarti ya?
6: Tuh. Pingin, sebenarnya pingin banget ada unsur kayak apa ya namanya, nu metal kayak gitu-gitunya.
5: Oh, yeah.
6: Kayak misalkan kita denger dulu Linkin Park ya. Kayak gitu-gitu, Limp Bizkit kayak gitu-gitu tuh pingin pingin banget ada sentuhan hardcore-nya di musiknya tuh, pingin banget karena udah pernah juga beberapa kali ngisi lagu apa kayak buat lagu di konten aja gitu. Nge-scream kayak gitu-gitu. Pernah juga, jadi kayak memang pingin ada hardcore-nya juga kayak gitu, pingin ada rock-rock-nya kayak gitu-gitu ada. Pingin juga tadi kayak Midwest Emo misalkan.
5: Oh iya.
6: Kayak sekarang kan ramai ya Morphe Radio, 1112. Ya kayak gitu-gitu pingin juga karena memang ya tadi ya. Pleasure Camp tuh pingin alternatifnya kerasa banget ya, alternatif hip hopnya tuh kayak gitu.
5: Mantap. Tapi kalau yang hip dut gitu pengen nyoba juga.
6: Pingin banget itu juga.
5: Ini
6: pingin banget.
5: Genre my genre gue itu tuh.
6: Iya betul. Kayak kan Pleasure Noise ya, yang dari Garut, yeah, yang hip hop itu juga dia ada lagu dia hip dut, tapi hip dutnya kayak apa ya, kayak Sunda banget sebenarnya. Hip dut Sunda, dangdut Sunda kan rasanya, yeah, tapi dicampur sama
5: dialek
6: afro
5: ya gitu.
6: Campur sama afrobeat, yeah. Jadi wih keren, itu keren sih contoh, yeah, example orang Sunda yang mix lagu dangdut tapi sama lagu afro tuh bagus itu ada Pleasure Noise.
5: Keren, asli. Tapi ya, aku penasaran, akan musisi indie juga ya.
6: Betul.
5: Hampir 4 tahun berarti ya,
6: kurang lebih
5: musik gitu. Apa sih yang paling berat ketika jadi musisi indie gitu sejauh ini? PR banget nih ternyata gitu, apa?
6: Karena indie, jadi sendirinya tuh kerasa. Karena saya mah orangnya tuh kadang kenapa gak rilis-rilis tuh, bukan malas tapi kayak, aduh.
5: Kadang kurang support juga atau gimana?
6: Kurang ya, mungkin kalau dari teman-temannya ada kesibukan masing-masing, yeah, ya. Jadi kayak ada produser nih teman kayak gini-gini. Aduh, nunggu lagi. Karena kan ya maksudnya gimana ya? Karena enggak enakan juga ya.
5: Iya, benar.
6: Jadi terus kalau rilis juga sebenarnya masih kayak aduh masih kurang. Nah, itu kesulitannya lebih ke diri sendiri kalau aku mah.
5: Oh.
6: Jadi kalau aku kayak ini harusnya udah rilis nih, yeah, tahun lalu harusnya EP ini tuh harusnya udah rilis 2024 kalau, yeah, niat mah sebenarnya udah bisa rilis, cuman karena aduh pengen ada kayak gini ya, pengen ada kayak gininya, nggak kerealisasiin, ada kesibukan lain. Nah, yeah, jadi lebih ke bagi waktunya kalau sulit, karena kan ya maksudnya karena indie ya otomatis kan dananya sendiri,
5: nah, iya,
6: kayak gitu.
5: Ya.
6: Kontennya pun karena basicnya bisa ngedesain, bisa nge-motion, bisa ngedit, yeah, video. Jadi kayak semua kayak teaser dan lain-lain ngebuat sendiri juga.
5: Oh, itu ya, PR-nya
6: dibantu
5: juga
6: temen
5: ya,
6: juga gitu.
5: Kalau ada perform nih di mana gitu, di kafe atau apa gitu, kan ini duet-duet semua rata-rata, yeah, ada beberapa gitu. Gimana tuh nyanyi ini?
6: Palingnya minus one.
5: Oh, minus one.
6: Minus one, dan mungkin karena udah sering denger jadi bisa kadang featuringannya, nah, diwakilin sama diri sendiri gitu.
5: Oh, gitu. Karena udah biasa main sendiri gitu ya. Biasa kalau main suka ada nggak di reguler, di mana seringnya, atau di event-event atau gimana?
6: Kalau di event-event jujur belum, cuman ada planning sih ke depannya mau kayak apa namanya ngisi di event hip hop Bandung gitu kayak di, karena kan sekarang lagi lumayan naik ya maksudnya hip hopan, yeah, gitu, apalagi di Indonesia, di Indonesia sih lebih tepatnya,
5: yeah, sih, bener,
6: kayak lagi naik lah maksudnya dari adanya Tensi menang AMI kemarin. Itu
5: angin segar banget ya,
6: betul, karena hip hop itu sebelumnya ramainya 90s lah ya, bisa,
5: iya,
6: dibilang
5: bener,
6: Y2K
5: bener
6: banget gitu.
5: Bener.
6: Kayak Psychoji, Iwake.
5: Di 2000-an juga kan itu kan.
6: 2000-an, ya, dan mungkin ya naik lagi di belasan waktu zaman-zamannya Young Lex gitu ya.
5: Iya.
6: Tapi redup lagi. Nah, mungkin ini saatnya lagi naiknya lagi gitu, iya, 2000-an
5: gitu ya.
6: Betul.
5: Oh, gitu. Keren, asli ya, sangat ini pisan mencerminkan orang Bandung pisan gitu,
6: yeah,
5: berkreasi terus, kreatif, yeah, terus betul, juga betul. Jadi kesulitannya sebenarnya di sana gitu,
6: dibagi
5: ya,
6: dibagi waktunya, betul.
5: Tapi kalau secara kayak proses ini juga kayak posting apa, maksudnya kayak ngupload di Spotify gitu, itu prosesnya panjang gak sih sebenarnya, atau sulit juga gak sih?
6: Enggak begitu sulit ya, lebih sulitnya karena ini kan seni itu anak ya. Anak akulah ini. Bener. Tuh lagu itu. Aku gak mau kayak punya anak tapi kasarnya mah tadi bajuan gening. Nah, jadi gimana caranya bentukannya tuh bajunya tuh bagus. Nah, pinginnya kayak gitu. Jadi walaupun mungkin bisa dibilang mah ya siapa juga yang mau denger kasarnya mah gitu ya. Tapi ya suatu hari nanti ke depannya nama Pleasure Camp naik kan, oh berarti dari dulu dia punya niat, udah niatnya kayak dari mulai si musiknya tuh udah terproduce dengan baik lah gitu. Pingin-pinginnya ya, makanya lamanya kayak pingin konsepnya apa, filosofisnya apa kan pikiran, walaupun mungkin gak dijelasin secara ketikan di caption nih, tapi ya bisa dibilang ya itu punya nilai apa ya, idealis sendiri aja sebenarnya. Kayak gitu-gitu.
5: Nice banget. Sosial medianya apa sih berarti Pleasure Camp?
6: At Pleasure Camp _.
5: Oke, semuanya?
6: Semuanya, iya ya,
5: TikTok,
6: semuanya.
5: YouTube. Betul, juga TikTok sama semua. Wih, asik banget nih di sosmednya juga. Rajin teman Pradua ya. Terus sekarang ini first time juga main ke radio berarti ya?
6: Betul, bukan first time di radio doang, tapi interview. Interview lagu kayak gini itu pertama kali. Jadi ya suatu kehormatan, terima kasih banyak.
5: Sama-sama, sama-sama. Tapi rilis secara resmi itu tanggal berapa?
6: Tanggal
5: bulan apa, bulan apa?
6: Bulan kemarin, April.
5: April kemarin kan?
6: 13 ya? April kalau enggak salah.
5: Pertama kali
6: 10 April,
5: heeh. Oh, rilis si EP-nya tuh ya.
6: EP, tapi kalau rilis duluan tuh jadi lagu Something 2023 2024 Something tuh single pertama. Bloody Cigarette 2025. Next-nya ini EP-nya. 2026. Dan semuanya Maret.
5: Wih.
6: Jadi rilisnya tahun-tahun. Ah, udahlah, ini udah kelamaan, udah semuanya langsung gitu. Keren. Harusnya Maret juga, cuman enggak dapet tanggalnya aja.
5: Udahlah gitu ya.
6: Iya, jadi April aja enggak apa-apa, April awal gitu.
5: Tapi kalau Pleasure Camp sendiri, kalau ada musisi-musisi Bandung yang pengen collab tuh open enggak sih kalau gitu?
6: Open banget, apalagi genrenya tuh enggak yang yang harus hip hop lagi, enggak aja. Kalau ada mau orkestra gitu. Jazz. Boleh banget kena gitu.
5: Oh, saya pengen genre-genre keroncong lah gitu.
6: Apalagi boleh.
5: Ayu-ayu kayak begini gitu ya, bisa.
6: Karena suka ngulik gini enggak? Suka ngulik, aduh. Bisa nih lagu kayak gini dimasukin hip hop bisa banget gitu. Semua lagu tuh bisa gitu.
5: Keren ya. Berarti open kolaborasi banget teman Prodo buat kamu mungkin yang kepengen gitu ya jadi penyanyi juga, pengen bikin lagu barengan sama Pleasure Camp. Kalau setelah EP ini apa next-nya, pengen apa?
6: Sebenarnya setelah EP ini pingin banget tuh rilis single-single, karena sebenarnya kalau single-single tuh udah banyak. Bisa dibilang ada beberapa yang tinggal rilis gitu, dan featuringnya pun ya bisa dibilang mungkin selebgram yang mungkin kalau yang suka hip-hop-hip-hopan tahu lah gitu. Jadi ada beberapa project yang udah tinggal ya bisa dibilang tinggal rilis lah kayak gitu-gitu.
5: Oke, kenapa nggak album sekalian langsung 10 gitu?
6: Album teh berat tanggung jawabnya. Jadi kayak pinginnya tuh EP-EP-an tapi lebih apa ya, kecil tapi memorable pining kayak gitu.
5: Perlahan tapi pasti telanya. Perlahan tapi
6: pasti.
5: Oke, Pleasure Camp teman Pradua, Remember the Name. Baru punya EP yang isi lagunya macam-macam genre, ada EDM, ada hip hop juga,
6: bossa nova
5: juga teman Pradua, dan masih banyak lagi. Terakhir apa yang pengen disampaikan dari Pleasure Camp sendiri atau dari Adidit sendiri, silakan.
6: Sebenarnya kalau dari untuk pesan untuk semuanya, karena Pleasure Camp lahir untuk memberikan pesan untuk orang yang mempunyai perasaan yang sama gitu ya. Makanya Pleasure Camp sebenarnya tentang cinta dan kemajuan diri lah, kayak diri sendiri gitu. Jadi kayak harapannya bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang punya masalah yang sama aja sih sebenarnya. Entah itu cinta, entah itu kehidupan, kayak gitu.
5: Asik. Terakhir yang bakal dibawain ini sekaligus closing tuh lagu yang Something ya?
6: Betul.
5: Boleh ceritain dikit lagu Something tentang apa?
6: Tentang seseorang yang susah ngomong.
5: Silent treatment
6: susah
5: kah?
6: Susah ngomong, lebih ke mengutarakan perasaannya.
5: Susah confess gitu?
6: Confess.
5: Berat hati. Dan akhirnya
6: telat. Kayak gitu. Karena itu pengalaman pribadi ya. Jadi cause I want to tell you something. Sesuatu aja gitu.
5: Terakhir juga ini lagunya rata-rata bahasa Inggris juga ya? Semua.
6: Betul.
5: Semua?
6: Sebenarnya sedang mengusahakan untuk full Indo, tapi karena memang dari diri sendiri pinginnya ini EP pertama Inggris ya, karena ya PD-nya itu ya, tapi seharusnya karena kita tinggal di Indonesia kita harus memudayakan bahasa Indonesia dengan baik gitu.
5: Next mungkin ya,
6: next
5: EP-nya Indonesia next. Full juga. Siap ya Pleasure Camp?
6: Yo.
5: Oke, teman Pradua, buat kamu yang mau request lagunya Pleasure Camp, udah ada di Pro2 Bandung, langsung aja ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Dan jangan lupa juga buat kunjungi Instagramnya @pleasurecamp, teman Pro2. And this is Pleasure Camp Something.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Malam teman-teman Produa Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini teman-teman Produa pengen ngabarin ya, di mana Bandungnya alhamdulillah dikasih adem teman Produa ya, panasnya panas Bandung aja gitu. Tadi siang pagi sampai sore alhamdulillah cuman mendung-mendung cantik aja teman Produa. Jadi ini buat kamu yang lagi long weekend di Bandung, terus buat kamu yang memang awal bulan banget yang baru dapat uang jajan dan baru gajian tuh lagi rame dipakai jalan-jalan ke Bandung, wah luar biasa sih teman Produa menurut Rangga. Kamu sangat beruntung sekali karena hari ini Bandung sedang berpihak ya cuacanya kepada kita gitu. Ih, Masya Allah. Ingat juga teman Produa nih, yang lagi jalan-jalan di Bandung atau yang lagi kerja juga semangat ya. Tapi buat yang lagi di luar, tetap jaga keselamatannya, jaga berkendaranya juga. Terus jangan lupa buat ini juga teman Produa, dijaga ininya, dijaga Bandungnya ya, emosinya dijaga juga. Pas lagi momen macet kayak gini mah, buh teman Produa, orang klakson sana sini, udah lagi muka konvoy aja gitu. Kalau ada yang rusuh suruh berangkat dari kemarin gitu. Sempat juga saya ada marahin rusuh gitu ke orang kan, tuh, saya bilang, ah sabar atuh, ay sekiranya rusuh mau berangkat dari kemarin. Cek si Ate langsung jawab, ini saya dari kemarin di sini. Gitu ternyata ya, astagfirullahaladzim. Tapi benar teman Produa, kurangilah untuk emosi-emosi di jalan kayak gitu. Lagi rame juga ini soal kalau bisa di jalan tuh jangan egois, kurangin keegoisan lagi di jalan. Wah ini penting banget sih buat yang di rumah juga ya, tetap ya kalau ke jalan gitu kan. Karena kadang-kadang kita suka lihat ya teman Produa di mana orang kayak di jalan tuh beh itu mah teman Produa, dia pengen duluan, yang ini pengen duluan gitu. Kadang egois tidak memikirkan orang lain. Sedangkan kan bahaya juga kalau udah celaka atau apa, nanti emosi jadi kita kena, oh kena batunya juga gitu teman Produa. Jadi kita harus bisa saling mengalah juga. Apalagi kalau dilihat dari lalu lintas di kota Bandung ya, kayak di area Pasir Kaliki, wah macet banget. PVJ lumayan tuh. Nah ini ke arah Lembang sampai ke alun-alun teman Produa di malam hari ini terpantau rame dan juga macet juga. Tapi yang macet-macet banget tuh ya teman Produa ini di daerah pertengahan kota malah ya, kayak RE Marta Dinata, Turiau tuh padat merayap. Terus di Surapati juga rame, DU, Ciampelas, Cipaganti, Dago juga nih tuh jalan-jalan yang ke Bandung tengah tuh macet. Tapi kalau ke area-area kayak Kopo hari ini terpantau lebih macet tapi ramai lancar ya. Tapi kalau Bojongsoang masih macet karena terbilang hari Sabtu ini masih bisa dibilang hari kerja juga, beberapa orang kan ada yang kerja Sabtu juga gitu. So buat kamu teman Produa, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga moodnya juga biar baik, dan tetap jaga malam ya barengan sama Rangga Hadiansyah. Save dulu WhatsAppnya Produa Bandung, yang mau request atau mau ngobrol-ngobrol nanti di jam 9 bisa ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @produa_bdg. By the way, buat yang lagi mau ngedate atau first date, semangat ya, jangan lupa mandi dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

ini tak sama tanpamu teman Pradua Bandung juga ya. Kalau gak bareng sama kamu mah ya hanya kota yang dingin aja cuacanya gitu. Kamulah yang menghangatkan ini semua teman Pradua. Itu kata pria yang bermulut manis teman Pradua. Tapi bener sih, Bandung ini bisa dibilang kota yang cukup romantis, indah juga teman Pradua. Kita harus akui gitu, di luar dari macet dan lainnya, Bandung tuh nyaman banget sih. Banyak orang yang udah cabut dari Bandung tapi mereka tetap kayak please pengen di Bandung lagi gitu loh teman Pradua. Ngomong-ngomong soal kota Bandung, ya kita lihat aja teman Pradua di weekend ini rame banget ya. Semua tempat wisata, semua tempat makan, jajan. Tadi pagi tuh Rangga ke salah satu tempat makan bolu pisang gitu di daerah Cilaki. Nah itu teman Pradua, ngantrinya ya jam 9 pagi loh itu teman Pradua. Bukan ngantri sampai luar, sampai lapang taman. Astagfirullah, aku langsung mikir kayak orang-orang tuh pada semangat gitu loh buat nungguin gitu. Kok bisa ya gitu? Orang kok punya semangat buat sabar gitu loh. Tapi ini buat kamu yang mau olahraga, besok harus sabar juga teman Pradua. Karena besok ini Car Free Day dan juga Braga Bacon itu bakalan gak ada teman Pradua di tanggal 3 Mei 2026. Car Free Day Dago atau Buah Batu juga dan Braga Bacon atau Braga Free Vehicle itu untuk sementara ditiadakan di tanggal 3 Mei ini. Biasanya teman Pradua setahu Rangga ya, ini tuh memang hajatnya tuh 2 minggu sekali. Adanya Braga Bacon ataupun ada Car Free Day itu biasanya 2 minggu sekali. Kalau dulu kan wah rame tiap minggu, sekarang juga masih rame cuman 2 minggu sekali. Tapi dari dibaca kolom komentar banyak ada yang bilang katanya mending nyalain, mending buka aja karena rame, banyak orang-orang yang lagi liburan ke Bandung gitu. Tapi ada juga orang yang bilang enggak usah aja deh gitu. Karena kan takut enggak kondusif juga, kemarin kan lagi ada yang sampai bakar-bakar juga gitu teman Pradua ya. Tapi tenang teman Pradua, kalau kamu besok mau olahraga di Bandung, Bandung masih banyak banget. Bisa di Gasibu, bisa di Sabuga juga. Atau aku saranin kamu kalau mau di Bandung, kamu keliling aja ke tengah-tengah di kota Bandung, di belakang gedung sate, area-area jalan situ. Itu adem banget teman Pradua. Itu bener-bener adem. Terus dia banyak banget tempat kulinernya juga, ke depan Gasibunya, gedung satenya, di Taman Nansianya. Jadi olahraga di Bandung jangan sampai kamu jadi alasan karena beberapa daerahnya ditutup, Bandung masih luas. Jadi jangan lupa di ujung minggu nanti teman Pradua atau hari besok kamu harus olahraga juga, walaupun beberapa aksesnya besok ditiadakan.

0: lengser, ya maksudnya untuk yang sekarang itu lengser itu dipakai dari upacara adat Mapak Pangan, seperti itu gitu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Aduh, denger lagu ini juga lagi teman peradua. Ini lagu cocok banget buat yang lagi romansa anak-anak SMA ya. Aduh. Tapi Rangga gak bakal ngebahas soal romansanya teman peradua. Pengen ngebahas soal sekolahnya, pendidikan. Karena hari ini adalah Hardiknas teman peradua, Hari Pendidikan Nasional. Kalau ngomongin soal pendidikan ya, suka banyak kisah-kisah inspiratif ya teman peradua di dunia pendidikan gitu. Kayak guru yang sekolah di sekolah terpencil yang jauh banget, berangkatnya harus pakai sepeda, atau ada yang jalan kaki, atau murid juga yang tetap bertahan gitu teman peradua, meskipun kayak belajar di pelosok, ngajar di pelosok gitu. Ini banyak ya, kayak di salah satunya itu ada di Dusun Ogalu di Sulawesi teman peradua. Ada salah satu guru yang sering nge-share, nama akunnya RSKDRIAN teman peradua. Jadi dia cerita tentang Toriska Andriani, dia tetap ngajar soal tetap ngajar, tapi persoalannya itu adalah jaraknya yang jauh dan desanya itu sangat pelosok banget teman peradua. Bahkan nama SD-nya SD kecil terpencil Ogalu. Terus ada juga teman peradua kisah tentang tiga orang siswa yang ada di Timur Papua, yang mereka tuh rela sampai nginep di sekolah biar dia nggak telat buat ikut ujian akhir teman peradua di pedalaman Papua. Mereka adalah siswa-siswa SMP yang rela pengen banget gitu buat nginep karena takut ini, karena takut telat dan takut gak bisa ikut ujian. Dan videonya diupload sama guru mereka, namanya sama Instagramnya @malik.wibowo82. Dan mereka tuh by the way teman peradua ya, jalan dari rumah mereka ke sekolah tuh selama 3 jam setiap harinya. Wow, dan mereka tuh bawa perlengkapan-perlengkapan yang sederhana kayak tikar, kresek, tapi udah bawa tas juga. Ini tuh yang bikin suka terenyuh ya, gak main-main gitu ngelihat semangatnya gitu teman peradua. Rangga kadang suka pengen banget gitu, Rangga main ke daerah di pelosok-pelosok mana di Indonesia gitu. Kadang hal itu yang bikin aku tuh jadi belajar gitu, semangat-semangat seperti ini gitu. Saya suka malu teman peradua, jarak rumah saya ke sekolah 500 meter, tapi saya orang yang paling banyak telat

Lo berharap pastinya pendidikan di Indonesia terus maju, terus berkembang lebih jauh lagi, lebih pesat lagi juga, dan banyak orang-orang yang bisa sejahtera dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, teman Pradua. Untuk kita-kita yang alhamdulillah gitu, teman Pradua udah sekolah, sekolahnya udah pada lulus atau lagi sekolah juga, kita maksimalin momen, kita maksimalin gelar yang kita punya, sekolah yang lagi kita jalani, teman Pradua, dengan sebaik mungkin dan juga bermanfaat buat orang lain.

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman Pradue. Rangga Hadiansyah sama masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Udah masuk di jam 9 nih teman Pradue. Ini waktunya Rangga buat bacain request dan juga cerita-ceritanya kamu. Kalau kamu mau cerita, mau curhat, mau live update, lagi seneng, lagi sedih, lagi happy banget, atau lagi dapat rezeki yang banyak, boleh kamu cerita apapun teman Pradue, ataupun ngirim brownies boleh. Kok tiba-tiba ngirim brownies sih? Out of topic banget. Nah, maksudnya kamu bebas ngirim apapun teman Pradue, asal jangan ngirim guna-guna ya. Gue takut teman Pradue. Nah, kamu boleh kirim sekarang juga ke WhatsApp-nya Pradue Bandung di 0812-6020-9696. Request lagu sok biar romantis di malam minggunya boleh banget juga. By the way, sambil request lagu, sambil jawab juga pertanyaan Rangga teman Pradue. Spill dong makanan yang jajanan, lebih tepatnya makanan atau jajanan yang kamu tuh rela antri buat dapetin itu. Wah, ini terinspirasi dari tadi tuh Rangga ngantri banget di Bandung semua tempat makan teman Pradue. Nah, kira-kira kamu ada gak tempat makan yang atau jajanan yang kamu tuh rela antri buat dapetin jajanan itu? Apa tuh teman Pradue? Langsung kasih tau ke 0812 6020 9696. Ditunggu sampai jam 11 ya.

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: haruskah? Selamat malam teman Mempradua. Aduh, lagu ini agak nyelekit ya sebenarnya. Semoga aja di malam minggu ini teman Mempradua gak ada kisah-kisah pahit ya, yang lagi dijalanin gitu, ternemu sesuatu yang tidak kita inginkan. Aduh, aku ingin melihat kamu teman Mempradua bahagia selalu, damai selalu pastinya, dan selalu positif dalam setiap menjalankan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. By the way teman Mempradua, malam hari ini kita udah tersambung sama pendengar kita yang udah nungguin dari tadi. Ada Bang Fahri Al-Hardiaman. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fahri.
1: Waalaikumsalam Asep. Gagal, I miss you too.
0: Gue belum bilang I love you padahal, tapi gak apa-apa deh Bang Fahri. Luar biasa, selamat malam Bang Fahri.
1: Selamat malam Asep.
0: Iya. Iya. Iya udah.
1: Aku kangen banget Asep.
0: Persen kita kemarin ketemu Bang Fahri, tapi kan
1: iya kita ketemu pas Diska Jadi.
0: Oh iya benar, Bang Fahri.
1: Berarti rumah lo Diska Jadi ya?
0: Di Arab, sekarang pindah.
1: Hehehe. Ya.
0: Bang Fahri.
1: Ya.
0: Apa jajanan yang paling kamu mau nungguin sampai antri gitu? Jajanan apa?
1: Kalau kata gua sih jajanan mie ayam bakso yang di Masjid Raya Cipaganti.
0: Oh iya benar.
1: Sama satu lagi.
0: Apa?
1: Di nasi goreng yang ada di SDN Ciamplas.
0: Wih gokil. Tapi itu mie ayam Cipaganti ngantri terus ya Bang ya? Rame terus ya?
1: Kayaknya rame.
0: Wih keren. Enak tuh, aku pernah nyobain teman Mempradua makan di depan Masjid Cipaganti banget teman Mempradua. Kamu wajib coba juga, salah satu kuliner yang cukup legend juga. Dari aku kecil sampai sekarang tuh ada terus gitu. Eh Bang Fahri, by the way nelpon, ada salam-salam buat siapa gak?
1: Mau request lagunya T5, yang mana saja.
0: Asik, T5. Terus?
1: Salam-salamnya buat temannya Rangga Hadiansyah Asep, yaitu GG Maula yang lulus dari radio di Jalan Buah Batu nomor 8.
0: Mantap. Bang
1: terus
0: GG ya.
1: Terus buat Mike ya. Marshall. Terus Tu Bagus Akmal.
0: Asik. Terus.
1: Terus Zani Art Dance School. Terus buat Gaga Asep. I love you too, love is you, baby I love you,
0: love you so much, and I miss you. Oke, terima kasih, udah ya cukup ya.
1: Terus buat
0: masih ada ya?
1: Asep Jono, Jono, si Alan Albana, terus
0: siapa lagi?
1: Terus Uli Mince, Bunda Sandy, Bang Randy Aditya, terus Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana, dan semuanya.
0: Oke, makasih Bang Fahri.
1: Tadi aku ke Depok Danika ketemu sama Duta Pendidikan Jawa Barat.
0: Ih, mantap.
1: Terus sama Duta Lingkungan di TV Harmoni.
0: Terus?
1: Terus gua tadi pagi ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah di dua radio, yaitu Ardan School sama Oskol School, sambil request lagu plus foto bareng.
0: Mantap. Udah, apalagi?
1: Siap.
0: Siap.
1: Udah, cukup aja. Love is you, Asep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Love you. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri selalu menghibur, terima kasih banyak ya. Ada Bang Fahri. Cek lagi, ada Jara nih. Malam hari kita ketemu dengan Jara. Hai Jara, selamat malam. Aku mau request lagu Somber. Yang Homebreaker. Makasih ya Kak sebelumnya. Safira pengen lagu Kiss It Better dari Rihanna. Kalau Alia nanti ya. Jadi Alia mah terakhir aja deh. Kalau aku sih Kak jajan Cikuro, katanya ngantrinya sejam banget, gila. Cikuro tuh yang kayak mana sih? Cikuro. Aku searching dulu Cikuro. Bentar kayak inget Cikuro. Cikuro tuh apa ya? Sebentar. Oh iya ya, ingat. Yang panjang-panjang. Oh iya bener. Oh itu viral juga ya? Maaf ya, aku jarang jajan teman pro 2. Makanya aku tanyain soal jajanan ini. Oh, ini viral juga dan ngantrinya lama ya. Tapi kok kamu tuh kayak rela gitu buat ngantri lama ya teman pro 2? Apakah kamu tidak merasakan lapar selama ngantri sampai ada yang titik kayak kayaknya udah gue udah kenyang ngantri daripada kenyang makan gitu. HP nih gak jadi. Yang lagi viral ih, yang ya gak jadi. Oh, gue tinggal. Oh, gak jadi, ditinggal katanya. Tapi memang Jara, tadi tuh ini cerita nih aku teman Prodo ini beneran loh. Aku tuh datang ke tempat makan aku, di dia viral juga sih. Jadi kalau kamu search di TikTok Place to Go Bandung, dia pasti keluar tuh. Dari beberapa waktu lalu aku tuh sempat lihat ketika dia masih opening store-nya tuh, bahkan masih hire karyawannya gitu. Karena ramai saat itu, banyak yang ngelamar depan situ. Dan sekarang tuh ternyata viral, dan beberapa teman yang dari Jakarta kalau kesini tuh nyari ke tempat itu, tempat makan di daerah Cisangkui teman Prodo. Tadi aku lewat tuh, pengen makan kesana tuh. Saat pas melipir pinggir nanya ke pas satpam, "Pak, waiting list ya?" "Iya nih, 65 sekali lagi, 65 waiting list teman pro 2. Ya ampun, itu kalau urutan absen udah habis 2 kelas tuh di sekolah. 65 waiting listnya, ya Allah. Maksud aku tuh bukan masalah iri apa, tapi kayak orang sabar banget yang nomor 65. Ini gue kalau ikut daftar ke 66 nangis gue. Kenyang, udah kenyang. Jadinya tuh teman pro 2, kalau ada di posisi ini tuh memang hanya pilihannya adalah mau ngantri dan mau sabar aja udah gitu. Gak ada pilihan kayak gimana cara cepatnya, susah. Pasti dari pagi pun udah ada. Yang tadi bolu pisang juga di daerah Cilaki tuh, waduh tuh antriannya banyak banget. Gue feeling sih kayaknya sampai 100 sih mungkin antriannya. Memang enak sih teman Produa. Cuman kalau ngantrinya panjang kayak gitu, saya jadi bingung teman Produa itu. Saya kadang suka udah kenyang duluan gitu. Tapi keren, aku cuman kasih. Oh, makannya apa? Warung nih udah aku kasih namanya ya, soalnya brand itu ya bahaya ya. Nah, kamu teman Prodo ada nggak nih makanan yang kamu tuh atau jajanan yang kamu tuh bahkan sampai kamu ngerasa kayak udah sampai kenyang gitu nunggunya teman Prodo, tapi kamu tuh pengen banget gitu, karena ada beberapa orang yang kayak BM banget ke suatu tempat atau ke suatu jajanan, terus pengen banget buat makan jajanan itu, cuman ngantrinya parah gitu. Ada kan, nah dua pilihan nanti, apakah ada orang yang dia langsung makan aja atau sampai nunggu aja, atau ada orang juga yang emang dia memilih untuk langsung cabut balik ke rumah aja teman Prodo, atau nyari destinasi lain. Kamu tim yang mana teman Prodo? Kalau orangnya jelas, karena saya cukup tidak sabaran teman Prodo, saya termasuk orang yang milih langsung pilih ganti tempat makanan gitu teman Prodo. Jadi kayak udah nggak apa-apa lah, aku nggak bisa kesana, mungkin aku bisa kesana lagi ketika aku udah punya waktu yang lebih luang. Dan biasanya aku kesana lagi ketika aku udah masuk di weekday teman Prodo, karena kalau di weekend tuh kan pasti rame banget gitu. Nah, kamu ada nggak? Sekali lagi langsung ceritain ya ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg barengan sama Rangga Hadiansyah. Teman Prodo nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sekali lagi boleh dicek Instagramnya pro2bdg barengan sama Rangga Hadiansyah. Sikat, kasih tahu, spill makanannya sekarang juga malam hari ini, langsung gaskeun.

0: Bu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai buat kamu yang baru join, selamat datang di 96 FM RRI Pradua Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, si soal tempat makanan yang antri banget, teman Pradua, tapi kamu masih mau antri buat dapetin makanan itu. Kita baca ya. Ini Jara sama Sapira ganti lagu. Sapira katanya lagunya apa aja dah, Kak, sekarang bebas katanya. Oke. Hei kalian, wanita bertiga sedang apa kalian? Kenapa tidak malam mingguan keluar ya? Pasti lagi gegeroh ya kalian ya. Lagi nyuci, nyetrika, luar biasa, Masya Allah. Udah hari uang lah kalau main-main keluar jam segini mah ya. Harus sama plus one nya kalau bisa. Oh ini ada, maaf. No offense, gue no offense. Next ada Alia. Mana nih? Kak, kita mau request dengerin sambil nyetrika tuh kan. Aduh, Jara, Alia, lagi Sapira, aduh, main lu, bergaul lu, gondrong gitu kan. Bercanda. Lagunya, bukan salah bacanya. Aku rela mengantri makanan pangsit chili oil DPR. Enak banget, Pol, sejam lebih pun dijabanin. Wasik. Ya tahu gak sih? Di belakang, di dekat bukan manis ya, apa sih ada pangsit gitu, apa namanya tuh yang mie ayam tuh? Pangsit ayam itu bukan sih? Siapa sih? Alia? Itu bukan pangsit ayam tuh, pangyam bukan? Yang kata orang-orang tuh lagi rame banget, kata orang lagi rame, kata anak-anak mahasiswa tuh rame dan enak. Bener kan pangyam? Tuh kan, tahu banget gua. So tahu gua lebih tepatnya. Tapi itu memang dari lama sampai sekarang rame terus ya. Ini Jara yang balas, Jara lu mau siapa yang balas nih? Dihapus pesan Jara, saya udah baca loh Jara ya. Tapi Jara kalian suka jajan itu juga, pangyam juga. Oh, bagus lah. Kamu udah pernah nyobain tutut laser belum di depan UIN tuh? Itu ada tutut laser, laser tuh artinya lada seger ternyata. Tutut laser tahu nggak? Masih ada nggak ya? Jara mah jajannya jamu kata Alia. Kalian lagi ribut sambil chattingan apa gimana nih? Nih, nah cobain tutut laser tuh enak. Jara, udah. Oh, requestnya lagunya Sabrina Leonor yang pendampingmu, Kak. Oke. Thank you ya, Alia ya. Tiga mahasiswa yang sedang sibuk dan tidak bisa untuk jalan-jalan di malam minggu, gak apa-apa. Yang penting lagi muda kayak gini mah, maksimalin dulu buat kejar ilmunya. Nanti biar nanti kalau udah lulus, udah kerja, kamu bisa menikmati hidupnya kamu. Ya, amin. Terus, mana lagi nih? Oh, ini ada Denis Rina juga. Hai, Denis Rina, selamat malam. Cilor kak, cilor, boleh sekalian request selamat malam kak Malming kemana? Kamu menghina aku Malming kemana, dek? Menghina aku? Aku nemenin kamu deh ini, aku nemenin kamu loh. Anak kecil gak boleh tidur malam ya. Malam kayak gini aku gak kemana-mana sih. Kebetulan aku kalau malam minggu jarang malam mingguan ya. Pertama ngantukan, kedua macetan. Jadi gue kayaknya udah enggak lah. Kalau dapet siaran malam udah gak apa-apa lah gitu teman berdua. Selamat malam, udah kebaca mulu nih. Kak kalau boleh request lagu Taman Bunga. Wih ngeri banget lihat kebunku versi JJ ini. Kenapa? Galau lu, ha? Kata si gua teh, kenapa lu? Sedih ya, Nisrina lagi sedih ya? Lihat kebunku tercipta sempurna. Sedih. Maaf Nisrina, jangan diri ikan yang marah-marah. Kok tumben pakai, oh salah. Ini kayak kalau ngechat sama teman produk tuh rasa kecetan di akun sendiri nih. Mereka suka kayak tiba-tiba yeping apapun gitu. Tapi bebas boleh kok, itu emang tempatnya ya. Udah, kak maaf. Oh ini, kak maaf kalau gak sopan. Ih sopan banget kok kalian mah, aku suka banget. Kamu semuanya, pendengar Pradua. Sopan, ih bercanda kok. Apaan sih kita bercanda, santai aja. Ah, cilor sama martabak katanya. Kok tahu sepertinya Karangga bisa membaca otakku. Oke, Aje juga katanya martabak. Ih, gokil, tapi kenapa sih? Martabak ini sebenarnya makanan yang menurut aku ya, makanan yang sebenarnya kayak dia bisa tiap hari ada gitu loh. Tapi orang jadiin ini makanan favorit yang rela antri ya. Ini tipsnya nih. Kalau ada tukang martabak yang deket rumah, mending beli kayak gitu aja. Kayak pesan titip balik dulu. Mandi dulu, apa dulu. Udah jadi minta telepon, langsung diambil ke aku kayak gitu. Tapi martabak memang selalu rame di beberapa tempat ya teman-teman Pradua. Oke, dua lagu udah aku siapin ya. Lihat kebunku dan juga pendampingmu dari Sabrina Leonor. Buat Nisrina aku tunggu aja nanti buat request lagunya. Buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya. Tetap bahagia juga. Terus jangan lupa teman Pradua jaga kesehatannya juga ya. Rangga masih nemenin sampai di jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ku isi dengan namamu. Ku isi dengan seluruh dirimu.
1: Kau jadi kayak puisi, kayak si puisi. Aku lagi serius loh mas, jangan begitu loh mbak. Ya ampun. Eh teman radu ya, udah jam 10 aja ya. Gak kerasa juga lagi. Bumi udah bulan Mei aja 2026, ya Allah. Ada titik-titik. Gue mau buka ini deh teman radu, asa rada gabut saya. Gimana kalau aku open karaoke? Setuju gak teman radu? Setengah jam terakhir aku open karaoke, siapapun boleh nyanyi, nanti di telepon plus nyanyi gitu. Kita nyanyi bareng berdua. Mau enggak nih? Ini lagi pada dengerin WhatsApp balas langsung, mau enggak kalau aku open karaoke? Kayaknya aku ini deh, aku bacain nanti kan, bacain beberapa lagi mungkin udah habis gitu. Aku pengen open karaoke gitu. Gimana kalau kita karaokean? Boleh enggak? 1 menit aja, jangan satu lagu. Takut rusak nanti. Saya kalau saya nyanyi gitu. Takut langsung kabur nanti pendengarnya. Semenit aja sekali ewang gitu, mau gak sekali-sekali. Mau ih karaokean, wih ada yang balas langsung. Asik. Gak usah bang, lu kok gimana sih, ada yang gak usah. Ada yang mau, tapi takut pada kabur nih, oke. Sebentar, kita coba latihan dulu karaoke ya. Aku mulai dari aku dulu ya. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Jangan ngehina saya teman-teman. Jangan hina saya ya, nih saya akan coba Beauty and the Beat karaoke. Cek. Cek. Tuh pada setuju karaoke, lihat. Ya ampun. Yes, this is me, Rangga Hadiansyah. Oke. Mana lagunya, kagak ada ini. Yeah, Young Money.
0: Nicki Minaj.
1: Justin, gue cuma tonight I wanna show you up.

0: Gak enak ya?
1: Gak enak ya? Enak gak sih sebenarnya? Enak gak sih? Kayak agak, menurut aku tuh agak enak sih sebenarnya. Gak seburuk itu gitu loh. Mungkin aku salah lagu kali ya temen-temennya. Oke, kita ganti lagu deh. Oke, kita ganti lagu. Kalau kurang bagus yang barusan. Siap buat kamu yang mau karaoke, langsung aja WhatsApp ke 0812-6020-9696. Sebetulnya gak ada segmennya, cuman kita ada-adain teman Pradua ya. Karena untuk menemani kamu yang malam minggunya gak kemana-mana, enak kok kak, enak lebih enak kalau diem kan Nisrina, maksud kamu itu kan. Oke, ini lagu yang serius gue nih. Bintang belum?
0: Cek.

0: kayaknya gue lebih ke menghibur diri gue sendiri gitu ya. Maaf ya teman Pro 2, makasih udah dengerin. Jangan kabur dulu please. Udah jangan kabur dulu please. Maaf. Ya gak akan lagi karaoke aku ya. Buat yang mau karaoke, boleh deh, ayo yang mau karaoke yuk bareng. Aku gak nyanyi, kamu aja. Oh, komen yang mau karaoke cepet mau lagu apa. Aku puterin dulu, ada request dari Kalara pengen lagu Utopia. Ada Oi Karangga jaga malam, selamat malam, hai. Ada Zizu juga, selamat malam, kamu request lagu Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Oke. Ali Alfalah mending tidur deh, kicau mania. Alia Alfalah. Maksudnya apa? Ngasih stiker kicau mania nyuruh gua tidur. Ya ampun, lu tidak terhibur dengan suara indah gua, ha? Gak semua menghibur tuh harus suara bagus, suara jelek kayak gua tuh harus juga. Siap semuanya ya. Radio bebas segini, astagfirullahaladzim. Say what? Kicau. Oh belum. Oke. Udah ya. Waduh, katanya ada yang ketinggalan nih Kak Mira. Alia Alfalah, jujur and yul, aku gak ada yang holik banget ke jajanan-jajanan yang viral. Kalau bisa online ngapain ngantri ya. Aduh, apa cuman aku yang kayak begitu. Kayaknya kamu dan teman kamu. Tapi Alia, kamu kali-kali nyobain makanan yang ngantri banget ya. Kamu ke pasar Cihapit tuh, tadi aku ada batagor gitu, dia waduh ngantrinya gitu. Kayak orang sabar banget, jujur gue tuh kayak acung jempol deh buat orang yang sabar ngantri makanan. Tapi kalau gak sabar ya emang bener ya, udah pilihannya beli online aja sekarang mah ya, makanya ada online juga. Oke, gak ada masalah. Lagunya pengen Raisa Anggiani, tapi by the way Raisa Anggiani udah diputar tadi jam 8. Kata minta kok lagu ini kecau mania tiba-tiba tor monitor ketua, maksudnya apa nih? Gue kan pengen kicau mania nih, mana kicau mania yang gue mau nih?
1: Lagu kicau...
0: Oh kok tiba-tiba itu maksud lagu, kalau lagu kicau... tiba-tiba orang ngomong lagu kicau mania. Oke. Alia, selain itu, selain Raisa Anggiani apa, Al? Oh, yang menari belum sih. Masih bisa, aman. Menari aku menari, di atas bumi kau terikat bulan, untuk ku bawa pulang. Udah, lagunya siapa lagi nih yang mau nyanyi? Udah ya, Zizu udah ini oke. Spesial buat kamu teman Prodo yang lagi dengerin. Stay tune only on Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam, jangan kalau malam-malam, teman Pradua. Ada Kak Lara, ada Alia juga. Udah karang-rang cukup, katanya ada Alia Alfalah juga. Coba nih, kita akan masuk ke segmen kalam-kalam karaoke malam. Ada Jara mau lagu Shawn Mendes katanya. Kamu mau nyanyi atau mau denger doang nih? Coba kita akan telepon dulu teman Pradua yang akan karaoke malam bersama Rangga, teman Pradua ya. Coba kita cek dulu nah ini. Halo Ali Alfala, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau karaoke? Telepon
1: gue sih.
0: Oke, mau karaokean? Boleh satu menit juga nggak apa-apa kok. Mau lagu apa nih karaokeannya?
1: Apa Bruno Mars aja lah.
0: Judulnya apa?
1: Fly Me to the Moon, itu aja lah.
0: Flying to the Moon, na na na, itu ya.
1: Bukan itu aja?
0: Hah? Yang mana? Oh, talking to the moon.
1: Oh ya, salah, talking.
0: Oke.
1: Sorry guys.
0: Oke, okay, wait, talking, oke. Okay.
1: Gak bisa begitu.
0: Siap ya, coba ini kedenger gak suaranya? Kedenger gak lagunya? Tunggu ya, sebentar. Kenapa sih by the way pengen lagu ini, Al? Oh, sorry gue mute. Kenapa pengen lagu ini?
1: Kayaknya cuman lagu itu doang yang gue bisa.
0: Oke, okay, coba ini kedenger gak? Ada gak? Masuk gak nih?
1: Lagi gak tau, suaranya bagus aja.
0: Ada gak? Masuk gak?
1: Gak ada.
0: Ada loh.
1: Di mana?
0: Ini kedenger nggak? Ada suara musik kedenger nggak?
1: Gak ada. Di telepon kan?
0: Iya, ini ada nggak di sini suara ketawa?
1: Gak. Ada suara ketawa dikit.
0: Oke. Bentar, gue telepon balik nih. Ternyata gue belum siap ya alat gue ya. Tunggu ya. Jangan kemana-mana. Tunggu. Akan gue usahakan semua ini demi karaoke malam di kalam. Coba, boleh gue matiin dulu ya bentar ya Al ya, tunggu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Teman Pradua, jadi ini adalah segmen mumpung malam minggu, jadi kita karaoke malam di sini aja buat kamu yang enggak kemana-mana gitu ya. Nih, Ali Alfalah, kita coba telepon teman Pradua. Malam hari ini, mana nih orang ini? Oke, halo Ali Alfalah. Nah, ada nggak nih sekarang lagunya? Ada nggak Ali Alfalah?
1: Ada.
0: Siap ya, sok. Satu, hafalkan. Tiga.
1: Kenapa?
0: Dua. Satu, selamat berkaraoke. Nanti gue bantu. Gue juga gak tahu sih, tapi gak apa-apa. Oh. Sok, nyanyi. I know you're someone.

0: I'm a walking across the world, but I'm burning in the sky.
1: Bener-bener you are all hey, I hand. At night when the stars.
0: Sleep on myself.
1: Talking
0: to the
1: moon. Trying to get to you.
2: Aduh, gak bisa weh.
1: Mantap weh. Emang kalau telepon agak delay dikit tapi bener loh. Talking to me too or I'm full. Who sees long talking to the moon. Asik. Makasih. Keren. Keren Ali Alfala. Ada yang mau request aku nyanyi apa? Enggak ada ya?
2: Udah cocok kicau mania dah.
1: Ya udah ya, Alfalah makasih ya udah request di ya. Kalam karaoke malam.
2: Iya, semoga lu enggak kecewa ya, kecewa.
1: Enggak dong. Gue enggak kecewa, gue sangat-sangat bahagia dan gue akan usulkan ini menjadi program tetap dan pasti tidak akan diterima usulan ini, gue yakin. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Ya, salam.
1: Aduh, teman perdua dada aja ya. Hidup ya selalu aja. Mana lagi nih, mau request tadi siapa? Coba, kacau. Bentar lagi ngantuk nih Teh Mira, belum request lagu. Ya sok request dulu. Ada Lara Purnamasari pengen Olivia Rodrigo, teman perdua. Oh my god, Olivia Rodrigo mau yang mana? Dejavu, good for you. Yeah, I think good for you for Lara Purnamasari.

0: langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 7 malam tadi teman Prodo, and it's time for me to go teman Prodo. By the way, di obrolan kita malam hari ini seputar ngantri makanan, ya itu menjadi salah satu budaya juga sekarang ya. Tapi bagus teman Prodo, plusnya adalah kita semua jadi mau ngantri juga, mau belajar sabar juga. Tapi kalau waiting list sampai 100 gue pulang sih ya. Tapi itu menjadi salah satu fenomena yang keren juga, yang bisa ngebantu UMKM juga. Kita bisa bantuin juga teman Prodo apapun yang lagi rame, viralin gitu. Jangan viralin soal hubungan kalian dong, jangan oversharing, jangan. Mending oversharing bantuin UMKM juga ya. Tapi teman Prodo, kamu memang mungkin kalau kamu belum pernah atau gak suka, sekali seumur hidup harus nyobain ngantri yang lama banget. Tapi memang biasanya kalau kita kayak orang Bandung, ngantri di Bandung kita bisa males. Tapi kalau kita ke Jogja, ke Jakarta ngantri lama-lama gak apa-apa deh gitu. Karena yang aku tahu teman Prodo, ketika aku tanya ke beberapa teman aku yang ke Bandung dan dia mau ngantri, ternyata jawaban dia tuh adalah, ya karena gue kesini tuh emang buat ngantri, macet-macetan. Jadi gue gak worth it kalau gue tidak mendapatkan. Jadi gue rela untuk nungguin lama gitu jawabannya teman Prodo. Tapi aku cukup seneng lah teman Prodo kalau ngeliat ngantri rame kayak gitu. Jadi industri ekonominya juga bisa terus berjalan dengan ramenya usaha-usaha khususnya di kota Bandung. Yes! Masya Allah, alhamdulillah. By the way, Rangga besok bakal siaran jam 10 siang teman Prodo. Gue bakal kesini dari pagi. Gue bakal olahraga pagi kalau gak... Kalau

ketiduran lagi, akan jalan pagi ke sini, dan gue akan memilih untuk mandi di kantor. Wih. Jangan lupa dengerin ya. Besok jam 10 pagi sampai jam 3 sore Rangga Dance bakal nemenin kamu teman Produer. Dan di malam Jumat, malam Minggu ini aku ucapin selamat malam mingguan buat kamu teman Produer. Jangan lupa buat istirahat juga, jangan terlalu banyak begadang. Abis ini kalau masih mau nugas atau masih mau dengerin boleh banget, karena kita masih ada Just More Music dari jam 11 sampai di jam 12 teman Produer, selama 1 jam penuh ya, 11 sampai jam 12 cuman musik-musik doang. And yes teman Produer, Rangga Hadiansyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sep, kamu emang suka beli sepatu di sini ya?
1: Iya, John. Dari kecil saya emang suka kesini.
0: Oh, gitu. Bentar, Sep. Itu kayak cewek kamu, Sep.
1: Oh, iya, John.
0: Wah, gawat. Dia jalan sama cowok lain, Sep.
2: Hai Jono, Asep, lagi beli sepatu juga.
1: Iya.
2: Oh, ya udah deh, kalau gitu aku duluan ya.
1: Iya, hati-hati ya.
0: Sep, itu cewek kamu kan?
1: Iya, John.
0: Kok kamu gak marah, Sep? Kan dia jalan sama cowok lain.
1: Gak apa-apa.
0: Fix, Sep, ini mah dia selingkuh. Pasti dia dibeliin sepatu sama cowok itu.
1: Gak apa-apa, John. Itu kan emang pacarnya.
0: Hah?
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
5: Selalu ku bilang aku tak sabar.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
8: Thank you.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tis, kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, hari wukene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Happy weekend. Sepada barengan sama Randy Aditya. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai sepada pagi ini dengan Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio sampai nanti jam 6 pagi. Di jam 6 pagi nanti juga bakalan ada info Pro 2, terus juga ada info lalu lintas, dan nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di Spada Q&A. Dan masih banyak lagi keseruan yang bakalan tadi bagikan buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So stick around teman Pro 2 dari kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Rani mengucapin selamat menikmati Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silakan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udzukur kaza wa kaza, udzukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakobbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Info Pro 2. Tomo Pro 2 pembalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula One Grand Prix Miami 2026 pada hari Sabtu malam waktu Indonesia Barat, sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Dikutip dari laman Formula One pada balapan di sirkuit Miami International Autodrome Miami, Amerika Serikat, Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pembalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yakni 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pembalap andalan Ferrari Charles Leclerc finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut selesai. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, band metal asal Bandung Burger Kill tampil menghentak dalam gelaran Hammersonic Festival 2026 di panggung Magnum Motion dengan aksi panggung yang memicu respons masif dari penonton di hari Sabtu. Penampilan dibuka dengan lagu Darah Hitam Kebencian dari album Beyond Coma and Disappear yang dirilis tahun 2006 yang langsung disambut Circle Pit dan juga aksi crowd surfing di area depan penonton. Di awal penampilan, vokalis Burger Kill yang sempat hiatus, Vicky Mono, menyapa penonton sekaligus menyinggung isu pengembalian tiket yang sempat mencuat. Energi penonton terus terjaga saat Burger Kill membawakan lagu Under the Scars dari album Venomous di tahun 2011, serta Penjara Batin dari album Killcastra yang dirilis tahun 2020. Info Pro 2. Beralih ke dunia olahraga, pebasket Rans Simba Bogor Aaron Fuller berhasil menjaga asa atau harapan timnya guna lolos ke playoff Indonesian Basketball League 2026 setelah memimpin skuad untuk menekuk Pacific Cesar Surabaya dengan skor 92-77. Dalam pertandingan di Gor Pacific Cesar, Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu, pebasket asing tersebut membukukan double-double yakni 36 poin dan 15 rebound, serta ditambah dengan 5 asis. Kontribusi itu membantu Rans mengamankan 2 poin bagi timnya untuk berada dalam 8 besar klasemen sementara Liga hingga pekan ke-13. Selain Fuller, 2 pemain asing lainnya, Kenyon Joseph Buffon dan juga Radoslav Pekovic juga memberikan sumbangsih signifikan dengan masing-masing lewat 26 dan 15 poin.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Hai hai, happy weekend teman Pro 2. Randy Aditya nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah resmi dibuka dengan info Pro 2. Tadi ada 3 informasi yang menurut Randy membahagiakan dan sangat cowok banget ya. Mulai dari Lando Norris yang menangis sprint race GP Miami 2026. Terus juga Burger Kill yang kemarin menghibur juga di Hammer Sonic teman Pro 2. Sama ada Ran Simba Bogor yang mengukuhkan kembali posisinya untuk bisa ikutan playoff di IBL setelah mengalahkan Pacific Cesar Surabaya. Siap-siap teman Pro 2, masih banyak informasi yang bakalan dibagiin buat kamu pagi hari ini. Termasuk juga kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita spesial di tanggal 3 Mei bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers sedunia juga teman Pro 2. Hari ini mau ucapin selamat merayakan Hari Kebebasan Pers sedunia. Oke? Okay? Anyway, buat kamu yang mungkin udah siap-siap mau jalan-jalan, mau ke Lembang, ke Ciwidey, atau ke daerah-daerah lain pokoknya di kota Bandung, sekitaran Bandung Raya, sambil kamu jalan-jalan, sambil kamu on the way, Randy nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Minggu malam ini, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi Dewa United dalam lanjutan gelaran fase di Indonesian Basketball League yang akan diselenggarakan di Bandung Arena malam ini jam 7 malam, Tumang Pro 2. Ini adalah laga home terakhir untuk Satria Muda Pertamina Bandung dengan menghadapi Dewa United. Walaupun sebenarnya secara posisi di Liga, Satria Muda Pertamina Bandung ini sudah memastikan posisinya di babak playoff nanti bersama dengan Bogor Hornbills dan juga Pelita Jaya Basketball Jakarta. Satria Muda sendiri sekarang berada di posisi ketiga klasemen IBL dan rivalnya Dewa United itu berada di posisi ke-5. Dewa United ini adalah juara IBL tahun lalu yang hari Jumat juga bertanding di ajang Basketball Champions League di Bangkok, Thailand melawan Hitech. Dan secara performa juga bagus banget, menang kemarin. Dengan hasil itu Dewa United itu menjadi juara grup A di ajang Basketball Champions League Asia. Jadi mungkin plus minus kali ya. Jumat main mungkin masih capek-capek umurnya hari Minggu. Emang tarkam, enggak dong. Pasti udah punya planningnya tersendiri. Walaupun secara head-to-head sama Pro 2, Satria Muda Pertamina Bandung di 5 laga terakhir seenggaknya itu selalu menang. Di tanggal 21 Februari, Satria Muda menang 92-88. Terus juga di tahun lalu menang 65-55. Terus juga sempat menang 76-67 dan menang juga 73-69. Jadi secara head to head, Satria Muda Pertamina Bandung di atas kertas itu menang. But kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa, teman Pro 2. Mungkin akan menjadi lebih mudah bagi Satria Muda Pertamina Bandung karena mainnya di Bandung Arena dengan dukungan para SM fans. Jadi mungkin akan semakin semangat mainnya. Dan Dewa United juga pastinya akan semakin semangat untuk main karena ini mempertaruhkan posisi mereka di babak playoff IBL, teman Pro 2. We'll see hasilnya akan seperti apa buat menuju ke playoff sebelum playoff dimulai IBL, karena udah ada 3 tim yang confirm akan bertarung di babak playoff karena secara poin, hitungan poinnya sudah bisa dipastikan melanjut ke babak playoff, yaitu ada Pelita Jaya Basketball Jakarta, Bogor Hornbill, dan juga Satria Muda Pertamina Bandung. We'll see nanti pertandingan malam ini akan berakhir seperti apa.
1: Nendong game.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semoga berikan semoran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Buat kamu yang hari ini ada niatan buat jalan-jalan, mungkin liburan sama keluarga, keluar kota, asik banget ya. Sebelum kamu liburan teman Pro 2, pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat kamu liburan. Ada banyak banget fitur dan juga benefit yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Wah, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang.